0: Tuh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi Y kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Ya, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak ngake balap peninggal kita. Ya, pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berarti ke kita pan sama demu lemai itu lagi urang ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia katiko kita yang tadi Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Yeah. Jadi pelabak kaku buat sikuk-sikuk kita dan bisi katiko kita berharap hati buat bajet ke dekat dibantai ke ngali hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyamu teh ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi ni. Tajak pan utahnya nak didingah redin tangan nyak tadi meh ke buah randau kita pagi tu seraya kita ke berperindang ni Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di Kelawang kena tadi ni Mel. Orang ke gawak perintah gawak company bala indai bala orang tuai bala nembia semua bisi ungkup makan. Jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke Menteri Besar kita. Sebenarnya maka Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi maka ya bisi randau begulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau maka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah ke ngenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya sebenarnya kita kemudian ke namanya tadi ke belanja ke dekat di bantai ke 3:30 nya Sam. Jadi sebenarnya kita bisa temui mega di baik kita berandau bak konti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah.
1: Okey. Jadi udah mayuh pedak kutu mel. Nama tu pengarap hati ari bala peninga kita macam-macam eh. Pengarap hati aku bisa nilai diri anak lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak. Jadi tua macam eh mel ne. Komen sidak ke pagi tau. Okey, tu Elisa Jawan ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh ya baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya. Aba pengelandi jari baka kerap ku ya Mel. Okey, lalu pihak mega pemansang utility bak menua kita pesisir baka api air telekomunikasi jalai lalu pihak mega orang ke berpincian mega ya nerima bonus 50% ku ya hari ke diterima orang kaki gawak meh.
4: Ya.
1: Nya
4: orang ke udah pincin ku ya nya Sam.
1: Orang ku dah berpincin. Nya sekedar hari pengharap hati ya.
4: Ya, nasi gamat. Laban pagi tu pan lebih kita ke bertemu bertanya berandau apa kawa engau bajet tu Sam deh. Ya. Bisi balakaban ke nyebut lebih ke sama ngau kita gawak tu tadi ngarap ke bonus namanya bisi diberi ngagai pengerjap ngau perintah. Nya Siti hari pengharap hati nya jadi kebukai pan. Ya kenikik gaji utai kebukanya deh jadinya meh pengharap hati apalah kita ke gawak
1: mana Sam nah segi nadai bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
4: tu ya jadi selamat pagi kagai Desmond Luta bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat dibantai ke lemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika sepengidup buat tiap ikut ruang bilik ngau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke lebih lagi buat sidak ke maya cukai berkategori M40 akhirnya aku yang tersim.
1: Okey, Juliana balik maka ke pagi tau pengharap ya senentang bajet ku ya ngarap ke bak harga barang ku ya nak kelalu marmeh ko ya. Alaban dia tau ko ya duit nyau naden tu bergagi deh ko ya mel. Utai rega 300 nya ko ya. Bedau tentu genap barah rapur ko ya. Kasih gabala orang ke bi 40 orang tuai ngau diri sebilia ke bisi orang ke ditupi meh kelebih ke ko ya. Ukai sida tu gawak ko ya.

0: Dan kami ke Induk Tu Sam tanjak pandia nak gawak tanya tu tadi sebut kita suri rumah deh amran ke pengawak berumah hajapan sidak tu pandia bisik kati ko kita mengharap hati sidak pu ni nemu sidaknya tadi siku ari orang ke tanjak pandia di rumah hajak de Sam yang tadi bisik jalai ke pengawak dagang cara online ambil ke bandia mengagak hasil ke digagak ari pengadik jari harap ke sidaknya sidaknya pan bisik pengharap harap ke sidak bisik ungkup mah bagi sidak ya de Sam kati ko sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke dia ungkup dengan sidak ya tapi ya
1: betul kan geran nama tu pinjau kini itu kebukanya banyak tadi ya, nih
0: Mel ya, tu selamat pagi dengan Will Anum Wanum jadi tak mayu hampir tak kuku ya bonus setengah bulan gaji cukup mah kuku ya
1: bonus setengah bulan gaji
0: pama punya Sam
1: nanti boleh up ke sebulan mah nih Mel bisa ya gaginya ok babih Tasha ke pagi tu pengharap ya bak bajet ke lemah itu ko ya ngarap ke bantu maka sara hari 100 ditambah ngagai RM150 maka aku ke veteran tu ko ya ya tu tadi ne mel harap ke bajet tu oleh nama tu ko ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sidai hari tahun 2013 soba okay
0: hanya bawa orang ke pincin nak
1: orang ke pincin ya tu ngari siku orang ke berpincin tu
0: jadi tu hanya incat ya bisa mulai ngau tu apa gitu Sam maka kau ku ya laban ke udah pincin sikit ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku hari ke diterima dia tu
1: 30% ni
0: nambah kira nambah membayar pincin sedap pihak ku ya hanya tadi Sam jadi ngenang berkau ngau sarah tu tadi Sam jadi ke sebedau tu diterima sidak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ni tiap bulannya tak 100 ya ne 100 jadi bisnis sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nya boleh ditambah hanya meka disampai ke kita ini ya lepas nyak siti hari jalan megak kena orang ke namanya tadi beli ke barang ke dapur ku kita ada lepas aku selalu berarti ke Desem utai tu diterima sedang nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedang yang tadi berbaik ke isi sedang yang tadi ngakai kedai abang ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ya tapi ya
1: ada yang tu pedaknya
0: ya ada yang tu pedak nasi gaman
1: ok jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel bisa lagi balang ke balang biak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sedang ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu buat pengarap hati sedang yang ke perintah oleh dia kemayuh lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayuh lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

ke tahun tu perintah bisi mari bonus sebagai bala kerja perintah selesai dari tahun kota. Kebuah pihak lepas nungkus barang ke diguna ninteng hari nyawa janji kita bakal tahun ke kota kita ini memang bonus RM700. Jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi tahun kota.

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangka Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindu. Oh, mana lagu pagi tu
1: nah. Jadi kita ke rindu. Yang ke lagunya pan arab ke terperindang sem ni. Jadi ya pelapa aku lepas hari tu hari 5 semangat orang ke nurun gawa tu luar biasa ke selalu ya mesem ni. Lepas hari 5 pagi lah hari 6.
0: Hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Tambah lagi ngau bajet hari tu. Kau pisi manis-manis
1: lagi mak kita sama ngantik nah. Okey, jadi sama pagi ngagai Judat Ami betau tu tadi sem nah. Jadi kan kau ucap buah ke pagi tu kuya. Jadi kuya besai pengharap hati ya bab bajet 2027 tu. Kuya berkena naik kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya. Ini ya bersebana suara kita ke rakyat tu kuya. Besai mah pengharap tin undak kuya. Tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah kuya. Contoh kemit peruntukan terbisa tambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih ke kategori bakal kami B40 kuya. Sem mayuah kebenar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi kuya.
0: Aman. Okey, harap ke bisa berita mana mengungkap semua kita meh Mel. Okey, Piven Iris ke pagi tu hari sepau nadai pengharap ukai kuya bak bajet 2027 tu ngarap ke bantu STR Sarah ngau bantu awal persekolahan. Tu lebih sian nak tau.
1: Ya, betul. Ya, laban nanti kita berarti ke SEM ke sebedau tu bantuan awal persekolahan ko kita BAP tu deh. Kadang-kadang ya debrek sida ya nyudah berengkas sekolah tapi ya nyudah buka sekolah. Jadi pengarap hati kita utanya debrek tumu. Debrek tumu nanti ya boleh ditambahnya ke mana ke ukai kita nak demo nah nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun beli ke barang sekolah. Kasut aja udah setengah harinya. Harga kasut.
0: Harga kasut aja nya.
1: Betahu teh bukai.
0: Nanti bisa duitnya dulu. Ulih mimir mah ulih ke mimir mayu ah kalau aku ngumpul ke nama atau belanja kita ape. Agi pan dia tau ke meda office belajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru ya
1: neh pelabak kira aku. Ke tanya udah ditemu tu mu
0: udah ditemu tu mu
1: jadi ya pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu sem sama mah pengarah mati ya utainya di tiket kage BAP nya di tiket kage sem lalu beri sebedau utainya tadi sekolah buka ngicak ke nyamai lu sidak ya beli ke barang dikena anak sidak yang tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka ya aku kita anaknya udah bersekolah baru utainya diterima. Tadi.
0: Ya, nanti orang kapain naik ke bekerjanya kira baiki. Nanti orang ke kurang penatif misinya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abah sekolah.
1: Nanti anak siko aja sem baiki. Nanti nyu 3, 4, 5 iku apa ne?
0: Batam garuk palok
1: ni. Ya, si kiamat.
0: Okey, lalu pihak megak ko ya ungkup inai tunggal ko ya nya aja meh pengharap hati aku ko ya. Okey, harap ke bisi utai ke mana malagi ne Mel.
1: Ya, untuk James Nuyang sama pagi, jadi yang harap ke bajetnya kuya bisa mereka voucher makai percuma kuya buat kedai ke dipilih ngakai orang ke B40 kuya bisa bala anak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR kuya buat IC-nya kuya nya. Betul kalau diberi orang bajet makai voucher makai percuma tu nda sem.
0: Aku nuni ke ya tau aku setuju nanti orang ngakai orang ke warga mas kau kita nya tahu beri bocor sedaya nama
1: ya lebih lagi sedaya kenang bisi pemuan bertemu ngau bala dutur bala drisa hanya keguna sedaya anda saya mana hanya
0: nih aku baru turun yang kena semadi ni ngah hanya deh bocor kena sedaya sebenar sedaya ke amak ke ngagai ke pasar ngagai klinik kini
1: lebih lagi sedaya ke klinik pulai ri kliniknya tadi kanya nurun ke klinik bedau yang tu lih makainya kanya bisi beci atau becinya asor kuasa kini sedaya. Jadi pula harinya bocornya boleh kena sedaya. Manehnya.
0: Pandang ke kad sedaya. Sedaya kan bisik kad gol kenyalang gol kadnya deh. Tau bantai kena aja. Ngena aja kini nih Mel.
1: Nanti tak pandang boleh ngena IC ke SEM.
0: IC ke. Nitiah ke umur sedaya manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana SEM.
0: Harap ke orang dia ninggal meh bisik bocor. Ngagai orang ke udah bumur meh kelebih hakik ni. Bocah bak kedai makai tu tadi.
1: Iya.
0: Okey, Dominik untur ke pagi tu. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal subah alo DTK iku ya.
1: Mm-hmm.
0: Sara bulanan ungkup orang bujang maka rap ke oleh DTK. Bantu JKM maka atau orang pengintu pengantang peniau atau Jabatan Kebajikan tu deh. Rap ke maka DTK ke maka iku ya. Bisa maka ungkup bantu perumahan kuya ungkup orang bujang. Pelawa kodumine untuk tu ngari kura bujang.
1: Baka kita menyesem ne.
0: Lebih lagi bisi penimpang tau ke baka okiu menya kuya tadi. Aku kuya semina ke mantu orang bujang ngau radara ndak pihak DJ kuya ngau nuju bala apai ke ba. Oh, okay. Dah tadi semina minta lagu kan tadi bawa ujuannya deh. Nuju bala apa ya ke bawa rantau jalai ko ya. Nanda berjimat ko ya. Tadi belajar mana menyadi ya sampai gerai belama ko ya. Domini untuk orang.
1: Ya, tu bisa bunyi pes ipih pagi tu sem hari selepin. Jadi ko ya bawa penemu ya. Pasal bajet tu ko ya tadi terbuka ngarap ke perintah nurun kerga barang. Nggak boleh ngagak rega barangnya mana game. Awak kena nikai rega barang. Tapi yang megak ngau rega pemakai pan nak nike. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak bawah Facebook tadi Sam. Ia kemada rega minyaknya tadi. Laban hari rega minyak ke nike nya barang bukai pan nike. Jadi rega minyaknya asunurun. Bisa ia bekenya tadi Sam.
0: Orang kerga barang ke tadi ne. Bisa empas ya kenya tadi ne. Okey. Udah mel aku nyaca mel. Richa unup udah tadi mel.
1: Udah.
0: Udah ne. Okey. Ngikut ke buka itu.
1: Juni J, okay. Juni J bisa bergula yang kita pagi itu. Jadi ngarap ke bajet 2027 tu ku ya. Merik bantu STR nambah lagi budi diesel ngau petrol kekal ke kota ya 300 liter sebulan. Anang nurun anang nikik ke ya. Kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentabiran tu nama tu Sam deh. Nanti tu ada utai tu katiku kita hanya tadi budi subsidi budi diesel petrol utai ke bukanya deh. Sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru hanya di bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah tu Sam utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul Sam anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
0: ni
1: ke ni sida ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambiknya okey nya kan kena kena di kena ayam mat kita ngisik ku tanya ne
0: alah nak ai kena minyak punya tadi ne ni ke kalau nama tu napi jam
1: ke kita tempu ke nurung gawa
0: ya
1: nya mana
0: okey Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya mel pinta ya nike gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sedaya yang pu meh ngarap ke ditikik kami mit pan nak ngawak meh ni mel amat menike
1: udahnya ya Nurisha bisik gulai ngau kita pagi tu Sam jadi bab nemu ya ku ya nanti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah ke hari 100 ngagai 200 ringgit okey nama laban semua harga barang dia tu mar makan ku ya juta namanya setipak ngau utai ke diberi amat punya ku kita ada baik tu 100 ringgitnya nanti naru utai ke depan tu pula itang tajak pun berkenyak kita patut berterima kasih ya hari kena dai
0: tidak 100 ringgit tadi mel ngirup dulu nuan udah 50 entar 50 udah entar berdau kena beli barang ni
1: nasi gamat tau tanya nganya dia kena ngirup Sam
0: kenya tadi
1: ya, kena 100 ringgitnya ni kena dikenang hirup.
0: Entah tak penyampau nya tadi muka ke penyampau. Kenang ke penyampau duit 100 muka ke.
1: Okey. Udahnya Sam Nicholas layau tibu bedau nai. Jadi ba ya ku ya sigi Arab ke rega barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya. Jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nadai mengguna ku yang rega barang nike ku ya hanya ajak ari aku ke ya Nicholas layau tibu.
0: Jeep Regan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 meri gerah agi ngagai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimiat meh ku ya ngarap ke perintah uliah nama tu nguliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita nyak meh ke hari Jeep Rikan awalnya ya minta utai ke bak timpuh panjai tadi deh mel baka nanti baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjai ya nyak ta ke kuyan tadi subsidi baka pemakai kini minyak kini
1: ya jadi tu bisi siku peningat kita ke namanya ya tadi ngirum ketuk sem bayar ke turun gawak siku orang ke gawak perintah megak tu sem jadi ngai sebut nama ku ya tiga itik teras ke nyadi harapan tau ke pengharap hati ya buat bajet 2027 ku ya keterubah ya ngemana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke peringkat ia ke dikena tau ke buat pengelantang andur gawak hanya kedua ku ya sem lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai atau ke pengelantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih agak ku ya di kemerat ke agak pihak ku ya Sam jadi panjai penerangnya di tok Sam jadi aku maca tiga itiknya okay. Ya Sam
0: apa pengerain tadi pan berguna amat banyak tadi deh Mel harap ke kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tu perengka guna ba hospital mah kita nemu dia tu entik ke klinik nya akai cukup mayo orang deh
1: mel ya nasi kiamat aku rindu maca yang pu penerang begau ngau namanya pengelantang ba palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegah pagi dikena ngangkat ke pemanah bakau utai ke disebut kita yang tadi perengka digital perisian ngau perengka ba upis ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak bau piasnya tadi di pejalai ke kita yang gaunya main ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak likun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ku kita ya deh nanti tua tu tadi nyu berkena ka tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk mangku ke dikena tua nyu guyap-guyap tua pan nyu nanti ke diri kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke betis itu utai ke berkenyak deh sem nyu nada semangat tu jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawak likun nyamai sikit nyamai nuan gawak
0: betul lebih lagi dia tu kita berguna ke internet neh Mel internetnya berguna amat ngambak ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sidak ya ke bawah menua pesisir Jenny Gelimai udah tadi Mel betul ok hari Sibu okey, ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya. Tu menyi kenuan tadi tu mail ni. Diberi tumu sebedau sekolah ke berengkah bersekolah tahun baru wila ku ya. Lalu enyak meh ngaur ke barang ku ya patut diperhati ke mega nanti boleh diturun ke mega harga barang ku ya enyak tinggi tik peminta tadi mail bantu Sara bantu tumu sekolah atau diberi tumunya sebedaun biak berengkes sekolah baru ku ya ngau barang harga barang ku ya
1: okey jadi sebenarnya buat perindang tu Sam so pagi ngak ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jini Achan jadi ku ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ku ya ya pengharap hatinya Sam tanya cuma menyeku kita deh okey buat perindang dulu
0: tu Sam ini jadi nyata Mel
1: lagi kita sama ngantai
0: aku lu nitih kenuan
1: nah dah ikutnya salah enak nyanitih menuan
0: okay, hari Linda Repak Panti Jalai.

Saya Emoji bisa berkenan terima kartu saksi di Unidetok pembelajar di awal tahun sosial. Tidak berguna, aman semua detok. Tetap penting aman bahannya belajar di PT, kita kerja di semen, ngau hingga malam. Aman, ngau batu kartu. Anak Emoji bisa berkenan ke tempat belajar keluarga dalam kerjakan kelelatan belajar.

0: sejadi dara baji yang megak ke pagi tu, megak lagu dikenal merindang pia ninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi maca sekedar komen tau ke pengarah parti. Bala peninga kita berkau dengan bajet ke dekat dibantai ke ngali hari tu lagi sem ne. Jadi sama pagi ngagai Gweny Vargo bisa mulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya, bah ya entik gaji orang gawat perintah ngau sidak ke gawat company tu ni ke patut rega sawit, rega getah ngau lada belak so ni ke meh ku ya. Laban orang menua pesisir dan ngarap kamamat rega sawit, rega getah ngau rega lada tu ni ke. Nasi gamat tu sem. Laban nanti kita medak deh. Bersitik-sitik nuanya tadi yang beran ke pengawak pesawit. Bersitik-sitik dua tu tadi. Ya belada. Jadi pengarah parti sidak ya nyak meh. Alah banyak meh utai ke dikerja sidak ya nambah ke penatai pemisik sidak ya di sem.
0: Ya nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakar ke lada nyak jauh
1: nurun.
0: Udah
1: nyak non beli baja lada racun. Utai nyak mar. Nyunak tak tangkup ke katikunya. Rega ladanya lagi nyunak tak tangkup ketua ke beli ke baja.
0: Tak boleh pukul.
1: Kira pihak
0: tu orang menyatakan Arab ke nama tu perintah berarti kau tanya meh email kasih ke sidak yang engkau nyak jauh ke kini pun penatai deh mel nanti penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu abak penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah ditambah hari 100 ngakai 200 okey nama aku ya laban semua harga barang dia tumar makai aku ya okey lalu pihak mereka Stanley Nyayun tu mereka berkawal dengan Sarah atau Mel STR subsidi ke ditambah aku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tu kelalu mar kalau tinggi ku ya lebih lagi bakal sidak ku dah pincin company tu deh Mel nadai penatai ke tetap ku ya banyak pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
1: ya segi amat sem aku bak sidak kemarin Sarah tu sem ni tiap bulan RM100 banyak pan temegah hati mah laban
0: ya
1: laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besai reti bak sidak ya sem tajapan RM100 ya deh nom beli beras nom beli bicang garam cukup mutanya
0: betul.
1: Hari kena dai ne.
0: Ya.
1: Okey, jadi sampai pagi agak rimas bilung Aris Riaman ku ya. Jadi ku ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah uling kurang ke belanja penghidup. Laban rega utai ke diguna ni tiang hari majak nikik ku ya. Jadi utai bakal pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat oleh belanja ni tiang ke penatai pemisik duit sidak ya. Ke satu, lalu kedua ku ya rakyat ngarap ke gaji oleh ditambah atau ke ditiket ke nitih ke rega barang gau belanja penghidup ku ya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi ulih ngulih ke penatai pemisik ke tetap yang kedua jadi ketiga ku ya sem rakyat ke jauh diau buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun air ke bersih karan internet ulih dikerembai ke ku ya jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balan nak ke belajar ngulih ke utai ke di kedekat sida tu segi betul tu sem
0: ya semua perengkak guna tadi ngau meka gaji meka boleh di tiket meh ngarap ke bisi lebih ke kawal ngau gaji nya ngarap ke bisi berita mana meh
1: ini ya lagi kita sama ngantik jadi ba internet ba karan tu sem nyapan sitik ri utai ke pemandu yang berguna lebih ke ba menua pesisir utai tu tadi dunia kemayari tu kita semuanya tadi kena berkenak ke internet apakah nabi ke belajar ambil ke banding ni buah tua jauhnya mak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utanya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sudah ada dia buat menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kata ikut sudah ke belajar ngai nak ngai pun tu dah tadi dia buat orang ke balak kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet ngai ngai bekenya mia na sem.
0: Ya, bala nembia ke bekena ke bala pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel. Tentu menya berguna ke baka ChatGPT. Tak ke dia tu tak ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal ngau bajet tu ku ya, ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak ku ya ke benuang agi nyungula ke anak sidak ya ke dia tu ku ya ngakai nembiak ke sekolah patut mega di kemerat ke bak bajet 2027 tu ku ya. Okey, Rona Roma Red ke pagi tu ngarap ke bajet tahun tu ku ya sama mayuh meh ku ya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai ku ya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita ku ya harap ke sekolah-sekolah diadu ngau maneh muka ku ya mel sekolah kenya udah cai ku ya baka hospital muka ku ya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh hake di anjung hake menua kita. Okey, nya pengharap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Iya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana betul ni, Juliana balik ya. Jadi ya pengharap hati ya ku ya tentang bajet 2027 tu. Nanti uliah mai ku yang harap ke mai kasih tu tadi bisa dike harga barang nak mar ku ya lah dia tu duit. Nanti harga gig ku ya utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 kemas nadai orang ke sebilik ngau sidak nupe sidaknya kati ko kita tebeban maku ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dike meh ke bukainya ku ya nya jak mah pengarap ya sigi amat tu Sam ba orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ke sigi bisi hanya lai ya ke beribun ku orang tuai tu ya keminta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisa disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya sidak ya.
1: Nanya orang ya nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisa diberi perintah ngaji sidak ya. Laban sidak ke warga masko kita sem udah tua umur tu bak sidak ke namanya tadi berpersa pengeraipan sidak ya bisa diberi orang bantu.
0: Bantu meh. Ya baka subsidi te bekenya menya tadi ne. Okey, jadi ngarap ke nama tu lempuang agi meh sidak itu ke ba pengelantang penghidup sidak yang tadi deh.
1: Iya, saya melaban sitik tu saya nanti kita berundiang deh. Baka orang ke ngibun orang tua itu ia nadai penatai belanja nanti bulan deh Sam. Jadi munyo ko sidak te komen tu tadi. Ya jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut tanya beban. Tua berat no tuang ibu anda lapan nyaukai orang bukai apa inai tua kini akik ini tua kini tang utainya nyau ngenusah ya kadang-kadang yang tadi beranjuang ke klinik berbayar ke utai ke hospital bisa semua mai utainya nadai diberi bantu tang lapan bisa beri bantu nadai penanggul ke Yasem
0: aman bisa orang tua itu tadi bisa kena ambil ke contoh tu tadi dah mel bisa kena pampers
1: iya.
0: Lalu bisa mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke dia suah dutu
1: yeah. Tadi nambah ke kati kenya pengeriang tulang sidak ya lama bisa orang tua itu tadi nyungai makai mi ya nyubarang kena utai ke pemakai ke ya ke bisa protein pemakai ke kati ko kita nya mana ke pengerainya sem yang kau tanya patut dia beli hanya di nyak meh hari bantu ke diberinya utai nyak meh kena beli barang pemakainya ne jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngau bala dutur pakai ibu angau kita udah pagi tadi ne.
0: Udah tumu kita tadi ne.
1: Ya ingat ke bulan kita ne sem ngai kena ingat nyudah ngelebuas ya, hari nyu minggu sitik nurun dan orang kita ikut ne.
0: Oke ingat ke bajet aja cerita.
1: Ya.
0: Oke sitik lagi email ke penuri Will Wanom nak panjang ya tau. Nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya oke harap ke dinga meh atau ke pedak meh lagi.
1: Tiga setengah ngali hari. Jadi ya ke mana-mana ya seungku orang ke gawak perintah tu sem, orang ke gawak tu deh. Ya sikit ke ujung-ujung ya matang. Anang dak ke kita mendari pun anda sem lah bana kita mau kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya. Hari pun ya meh nyentuh ke ujung. Ya
0: kadang subsidi minyak ngau meka nama tu subsidi ke bukai bau ubat semua banyak tadi.
1: Iya, nah sikit
0: mak. Sekolah banyak tadi.
1: Ya, jadi Siti okay. Sem kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
0: Harap ke nama hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah. Tak harap ke ya nambah ke ngemantup kati kita.
1: Ya, lalu semua orangnya tadi ampit makan.
0: Betul.
1: Aba bajet 2027. Nah, Sam. Okey. Jadi nya simpel jaku kami dua.
0: Au,
1: ila betul baru ba topik kebukai.
0: Kebukai. Okey, sampai pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kok.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian turut mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih ngagai Sam Ipat ngau megak Melati Badi. Kau udah lain kita bawa pengerap pagi. Yang dah datang bawa aku Gaby dekat bulan kita untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Abak program induk ke pagi tu setiap hari 5 ya. Aku limpah hari berkongsi sekedar info. Aku lagi lekam melinang kita dengan lagu-lagu. Kena melinang bala induk kita. Kelebih lagi kita ke benuang di rumah jam ke dia tau. Benuang mendiang ke radio atau ke Astro RTM Klik ni. Terima kasih yang lepas milih YFM Station ke merinang bala peninga kita ke pagi tau. Kelebih lagi kita menua pesisir ya. Selamat berjalan ke pengawak bala induk kita. Kelebih lagi ke sidak ke ngintu bilik jam ke dia tau ya. Bisiknya benua ngirup bak dapur. Benua bergarak kait, kupi, teh kini. Lalu bergarak ke ruti. Lalu sekedar hari kita benua barang tu jalan. Nyangkanya dekat bergigak ke pemakai atau ke lauk bak sebelah market. Kelebih lagi bak tamu-tamu. Lalu selamat pagi megak ngagai bala induk-induk kita di sebelah tamu di serata menua ya. Selamat berjual ke barang kita. Ngarap ke laku sarito. Pihak megak merik tucum ke badas ngagai orang ke berbeli ke sayur ke tak ke barang kita. Pihak megak bala induk kita abak palan-palan berjual ke barang. Bala girl misi kita, bala lutul kita. Break service tau ke ngarap ke sidak ya, ngubat bala ngau ati kelantang tucum. Ana memut pagi-pagi hari ya. Ya 14 minit lepas pukul 9 pagi lagi segala sejalan kami buat program Indo. Lagu ke terubah. Kena aku merinang bala peninga kita. Lagu ke di baik Winnie Albert. Bisik ganti, Nuan.

0: ke Bala Serakup di Pampen. Pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sida yang ngeremai ke Serakup ngagai rumah panjai. Nyangka sitik ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya pupu tahun. Ngadai ngawak. Sida ya uliahnya di Kaban Serakup kena bitung lah artinya nak maya membership. Kita Serakup tu tadi nang segi nulung semua bala. Nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai. Taban semua rumah panjai dia terbisik JKK wanita sida ya. Maybe nengehnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke Serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala Serakup nemuai ngaja sida ya merit ngeren nanya nama tai guna sida ya taban sitai ari depeda ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi Serakup kawa kita Serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita madah aku induk Serakup. Semua kaban bagi kita bala kenyadi Serakup. Lalu pihak megak bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan segi bala Serakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kita mantau semua bala lah. Ini kuliah. Hanya lah dan segi perangsiang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk Serakup.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak Pagi Menua Sarawak.

Ya, gay menit serum pagi ngagai bala peningai induk kita kebaru muka radio jam ke dia tu. Jadi ya bala induk, jadi kita dilalau ya. Dilalau ngejako. Tidak ngasuh kita takut berperasa penyakit riman tusu. Serta nak ngantai tanda tak ke penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Pihak ko lalau hari menteri pemansang Indo nembiak miat ngau pengelantan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerhati hati orang Indo berkawa dengan perkara tau patut dikelati ke yang kawa mbala Indo bak menua pesisir ngau bak ulu sungai. Jadi yang madah ke penyawa menua ngau pengirau dalam hati nyak nak patut nanggua kita hari berperasa serta berubat. Nanti belalau ke plan jalan ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 dua ngagai 2035 50.5% hari kes penyakit riman tusu hanya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya. Ianya stage 3 ngau stage 4. Ya madakah penyampaunya patut muka runding kita kinau ngamik ke kita nemu sedar serta milih nganjuang diri berperasa ngau jampat ya. Pihak ko lalau hari Dato' Sri Fatimah lebuh ya kemansut ke Jako. Si udah berjadi program pemerhati hati ke penyakit riman tusu ke Dato' di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 10 tahun. Ya, melinang kita ngau lagu Ari Heli pelakon.

Ya, peningat mayu lah kita lagi mulai buat program ini. Atau berkawan dengan pelajar ya. Kalau cara perintah Sarawak buat perkara pelajar berbeda hari menggeri bukai, kelebih lagi dengan pengawal berjalan ke ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak atau ke UP DLP ya ke dia tu udah manggai bak tahun kedua. Tapi aku sapi menteri innovation, sapi menteri pelajar innovation ngah pemansang bakat Dato Dr. Anwar Rapai. Madah ke inisiatifnya merek peluang ngagai nembiak tahun 6 ngamik pelasa mata pelajar matematik ngau sain tiknya dia ke tanya ngena dua jako ya. Lalu program berjalan ke DLP dibuka kage ngau ujian matrik. Pelajar tahun 4 MPTT 4 dikena nentu ke tikas penganiak nembiak barenggat tumu agi lalu harinya uliah muka peluang ngemanah ke agi ya sebedau sidak ngambil pelasa DLP. Pihak ko Dato Dr. Anwar Rapai mansut ke jakuk lebih yang untuk pengawal program penderang ngau nerang ke perkara berkawal ngau perkara kemayari ngenang atau ke ngenegap ke DLP Sarawak. Ya, 33 minit lepas pukul 9 pagi agak sekolah sejalan kami buat program induk ke pagi tu kita bisa Rennie Pet Aus Penglindung.

0: Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
1: Ya, pendengar mayu, agak berkongsi sekedar berita ngau bala kita.

Ya, pasal pengerai tu peningamai wah kalai raban bangsa dalam menua tu kepelana asal nak patut dipedak nyadi penema sembih nyaga pengerai aja. Jang sida mana tu nak cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai nyengkawum penyakit riman. Pihak ko jakok ke depan surat Menteri Pemansau Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sada nyama budaya jakok ngau penlebak raban bangsa pribumi anak-anak nyari pelasal adi kena meramu program keengkeman lagi ngau guna ke bak kandang menua tau. Jadi habis mana ke pengawak ngawa diri anak ngetu hari raban pemasai komuniti orang Indo rombiliak ngau gerempuang kandang menua guna mat adi kena nentu ke program tik dipejalai ke uliah diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sindik kandang menua. Jadi ya bisa madah ke munyinya lebih berjakuk baga gempuruk bersai engau aum saintifik ke 13 organisasi Asia Pasifik penagang penyakit riman di Kuching. Ya kita lagi berperindang lagu ke sekali tu lagu ke menang atau ke champion ba ACSJ ke 9 lama tok ke udah Arisa.

Iya, nyata dek lagu Ari Raban Tanah Bernyang Arisa. Ya pukul 10 kita dekat ningang ke Tanduk Randau Priska Inti ya. Engau temui ke bisik di kangau ya. Bak program induk ya. Lagi berkongsi sekedar berita engau bangal peningang. Jadi kita ke nembiak baru kelebih lagi bak menua pesisir. Jadi kita di perangsang berarti ke pengawak bertanam bertupai. Lalu tahu ulian mereka peluang ke cukup mana atau ke besar agak ekonomi jemaah hilak ya. Pihak Kuala Lau Rikaban Kaunsel Negeri Sitai Opal Billy Sujang mada ke pengawak bertanam bertupik dia tahu udah mansang benar nak penemu teknologi innovation dengan atur cara modern. Jadi ya bisa mana ke menua pesisir ngembuan mayuah tanah ya. Andang besar lalu peluang nuang masing ke pengawak bertanam bertupai. Berindik menyak yang ada ke rebak baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah ke hasil abak pengawak bertanam bertupai. Hanya tadi lalau ke cukup mana ngagai kita ke rebak baru ya. Ngambil ke berjalan ke pengawak bertanam bertupai. Ke boleh mulai ke hasil terimpu ngau megak menuang.

0: Dengarkan program itu seminat Pak YFM.
1: Ya, sebentar kita ningat ke Randau Priska Inti ngau temuai ke di kangau kia. Aku lagi berkongsi ngau bala peninga berkawal ngau seni ngau budaya langkal ikonik ke world apa pada milu antara bangsa Kuching KIA ke Bapak ku bisa sekedar kita bisa medak ya. Kalai ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Jadi tu ku hanya ngayan ke tu ku ngayan ke songket Melayu ngau puak kumbu iban ya. Jadi ada tu asli Adu Karim Ramana Hamzah bisa madah ke nyak meka dipasuak dalam elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Jadi antara referen ungkup tukuahnya yang motif bungai tampuak manggis tik manang ke penyerakup penelap nga ulah tik gerah jari ya nyat tadi peninga mayu lah. Yes ke sekali tu aku dekat nebah lagu Stevenson Nuan Pada Mati sudah kita gulai ngau Priska Inti ngau temuai kebisik dekat ngau ya ke konti sebuah program induk

0: Ya jadi ya peningah sama pagi ngagai semua bala peningah induk kita ika pagi tu datai ba maya kita mulai ba temuai ba program induk kita ika pagi tu ya. Terima kasih peningah terus mendiang ke YFM program induk kita. Jadi ba temuai ba program induk kita ika minggu tu dia aku dekat mic kita berkongsi ke berita ngau siku peningah kita ke caka berjalai ke pengok dagang berjual ngepan asal kita bangsa ya. Jadi kita mulai ngau Puan Josephine anak Tansang. Nyalai ke pagi tu Puan Josephine beri selamat pagi ngagai Wan.
1: Selamat pagi ngagai bala peninga. Tu Josephine anak Tansang. Inya hari debat tu.
0: Hari debat. Bok ni menua Wan di debat tu Puan.
1: Nanti di menua tu Jalan Rimas Din, rumah panjang itu Nangulai. Dan kami tu bakal berumah Belangkau Kediri. Sebenarnya nangga bayurnya petanya di Rimpu deh.
0: Okay, bak rumah panjang itu berumah Kediri nah.
1: Berumah Kediri.
0: Asal menua segi hari Nangulai.
1: Asal aku tu asal ya hari Kapit. Hari tu rumah Jawa Sungai Mang Kapit.
0: Orang kapit nih.
1: Tang. Laki kita kan, laki jadi orang tengah ulai itu.
0: Pihak nampil orang kia ke? Dia tu kira nyonya di orang tengah ulai menuan tu nih.
1: Ya, orang tengah ulai itu.
0: Nama berita pagi tu mana hari kita di debat?
1: Mana pagi tu kemari si hujan hari tu si mana panas hari kemarin.
0: Pihak me harap ke panas menyentuh ke lemai nah.
1: Ya, nyame sampai kita mana.
0: Namat. Ya jadi ya peningah munyi kuda daripada kaku tadi kita deka nanya ke berita ari siku peningah induk kita ke cakah berjalai ke pengok dagang berjual anggapan asal kita bangsa. Jadi keterubah tu Puan nanya ke ni pengelama Nuan udah muka kedai lalu dini luar kedai Nuan tu.
1: Pengelama aku muka kedai tu tahun 2019. Mainnya bedah kumit. Dahnya muka aku nya nang aku dah dulu lama berjual aku tu. Nang nak online pun. Dari kawan ke kawan. Dahnya udah ngam aku baru ka muka kedai tu kemari. Kena musim kumit kemari. Pasal kami tutup.
0: Tutup sementara dulu mana?
1: Tutup sementara dulu.
0: Udah ke habis kumit kemari baru Nuan buka kedai baru.
1: Baru aku buka kedai baru, mesti setengah tahun gini mayanya. Buka gawai kita ini buka baru. Nyapan orang pun kurang, bedaun tu bisa, orang pun tu berani berjalai. Mayanya orang nak berani keluar, bedak kutai, beli kutai mayanya.
0: Nyak ke terubah nuan ke, tak tahu ke cerita nuan ke terubah buka kedai tu subak ya. Jadi sebenarnya bakini kena tahu bisi hati dekat ngau orang muka kedai ke berketuk dah laban jangka nak mayuh pelabaku orang berani muka kedai nyual ngepan asal atau ke perengka ngepan kita bangsa. Bisi kini perangsang atau ke perangsang hari belakaban atau ke bisi nama kebuah kini bisi cerita benuan pun?
1: So, perubah aku ke nemu medak orang bergagak ke pakai kain sabure itu. Ngam aku bisa menuai ke kapit kin. Mayanya benong orang ngat ngagak tu itu. Nya aku menda bisa kawan ku siku. Tama yang kumpulnya just pin. Nya ke ngau inai aku sekali inai ku orang kapit din. Dia nu ngagak aku ya, dia nu ngadu ku tu itu. Dia nu nyuang ke orang nadai. Pihak ku perancang suaya ngagak aku. Nguji aku tu tadi pulai kita. Ni aku datang di tu aku nguji ngagak kumpul. Nguji aku kumpul nguji ngena. Balai par aku lah bisa ngau support ngau aku beli kai baku ngagak nempah. Nempah tu baku. Sedak ya nempah baku sama ngau aku ngena mesti dak ya.
0: Iya, au. Ya, sedak aku. Iya. Ketubah subak sigi pakaian digagak ari burik aja dijual nuan.
1: Mula subari bure, udahnya aku ngagak bure. Alu ngagak sama mane modern punya. Dengnya alu ngagak baju laki, ari bure ka, gaun, ari bure, skirt, seluar. Alu jatuh nyung ngagak tatian kain. Semuanya bisa magak.
0: Au, semuanya bisi maganti ngage kedai nuan eh. Aku meda au pada gambar ke bisi ayan sikit cukup ngepan di jual nuan dia. Jadi kelimpah hari kain burik tu bisi maka aku meda ngepan bukai. Nama ndak ngepan bukai ke bisi dia nah.
1: Enya ngepan iban ambil ku hari lubang tukin. Dia nak aku ke berambe kenya leban mayo orang nanya bising ngepan iban leban bangsa kita ukai bangsa kita aja bising ngau kita kena tu nyadi kita bangsa Melayu pun bising ngau kita berkena aku tak kena kena anak sedaya ya sekolah bas sekolah ngau orang ngerami bas sekolah tidak empu ngau orang bakar di daun bakar tahun tu tadi bak kucing din bising sedak meli baku.
0: Ah, namanya lah nya tadi reti ukai semina ditanggok ngagai raban bangsa kita aja raban menyi kenuan ngepan kita bangsa tu dang ya boleh dikenal semua raban bangsa.
1: Ya.
0: Jadi baka barang tu kelimpah renuan pu ke ngagak kediri tu puan. Dini nuan boleh stok barang ke bukai bisi ndak kini bala kaban nganju ngagai kedai nuan tau ke nuan nguda ri ora bukai.
1: Nadai, semua barang ke dijual aku di tau. Digagak aku magang, tanya ada beli aku, mana beli aku. Tekuyung original ngau biasanya pun dibeli aku, aku pun agak. Aku pun nyait.
0: Sigi semua tu nang hasil jari nuan pu magang tanya ke dijual dia nah.
1: Ya, ya.
0: Au manah dah pengawaknya laban pelabu aku nanti kita ngembuan penglandia lalu kita mega ulih nyual hasil terimpu lalu untung mega kira ndak nadai dah bagi ngau orang banyak nah laban sigi ajar impu.
1: Ya.
0: Au jadi kedai tu nya laban kedai nya tu besai pelabu aku bisi ndak kini orang nulung nuan ba kedai tu.
1: Nya apa tuai kumpul ngau aku ditu nyaga kedai.
0: Au
1: ya lah nulung aku ngau aku berjual ditu. Tiap hari. Au
0: sikit buka tiap hari mak kedai kita tu Puan Josephine lah.
1: Kadang aku buka hari satu, hari dua nak buka aku. Hari tiga, hari empat, hari lima buka aku. Hari Minggu.
0: Hari pagi ketika
1: hari pagi sampai tengah hari.
0: Tengah hari nah. Jadi lemai kira aku dah tengah hari tutup kedai nuan tu nah.
1: Tutup nadai urang ge. Laban tu nuap sisi atau meat.
0: Amannya.
1: Meat tu nadai turang.
0: Maya orang ke maiwan urang ke pasarnya nang sigi muak ke pagi. Jadi lagi tua berandau tak ke nampu randau tua kujuan kaget tua ngetu nak lama berpindah dulu ngau lagu tu.

0: Happening in the one given come going out, come midway upon Josephine Tansa. Siku la dagang kang maran kap ngawa bejual ngepan asal kita di pasar debak ya. Jadi tu puan laban wan ke muka kedai nu tu nyakot ninti ngari hari pagi nyentuk ke tengah hari. Ni maya wan begagak ke barang tu dah.
1: Lemai.
0: Awak buat ke lemai nah.
1: Lemai. Oh, hari sampai malam. Malam nak aku begagak aku tak tahu.
0: Au. Oh. Au oh, jadi ha?
1: Ya, ba di tu nak boleh aku ngagak.
0: Au oh, amat gak?
1: Ya.
0: Au oh, jadi sudah pulai ke rumah baru nuan ngagak utai ke dijual buat kedainya.
1: Ya, ya ke tempat orang pun bekenya baru rumah.
0: Au oh, bisi ke orang lempah hari nuan nah.
1: Bisi.
0: Au. Oh. Oh, jadi nanti nyemak ke ya ke di tempat tu sidak empu milih curak tau ke bunga ke dari empu?
1: Oh, sidak empu milih sidak madah berkeni curak sidak ya ka.
0: Oh.
1: Atau sidak yang mai skirt sidak empu ka baju sidak ya.
0: Oh.
1: Aku cuma ngukir ngelekat ngugam alu nyait ya sekali.
0: Oh, pia nah. Oh, tang yeah. Oh, tang ke bukainya ya ke dijual nuan dia nang nuan pu ngaga curak ngau bunga ke dari empu?
1: Oh, baik ke dalam tu, kejual aku tu, degagak kumpu, dicurak kumpu, curak pun bisa aku nyual, tidak kak ngagak ke dirimpu, bisa pun ngigak baku di tu.
0: Oh, contoh ya nah, contoh bunga
1: contoh,
0: ya.
1: Oh, cuan ya.
0: Oh, cuan ya nah. Oh, nyamainya ngagai peningal kita ke nak nemu, nama nak kini bunga kak digagak, nanti dekak ngagak burik. Jadi uliah ngiga puan Josephine bawa pasar debak ah. Oh, jadi nama kedai nuan tadi tu puan awak ke nyamai bala ke dekat ngiga ke ngepan.
1: Nama kedai ku tu bedau bisa beri sedar hari menjelis oh. Kami bedau ngagak.
0: Au oh, pian
1: aku bisa ngagaknya Josephine bure dia.
0: Au oh, dia nah. Au.
1: Au.
0: Au. Ah ndang ba kati ke bawah market debak dia atau ke bawah pasar?
1: Baru market debak dia tu.
0: Au. Oh, kenyamai pala ke dekat ngigak nuan tang kelimpah renyam ngigak nuan bisi ngelaku ke barang tu ngena online lalu nanti ba online au berkeni ke orang ngigak nuan.

0: bisik Facebook semua.
1: Ah, oh, sudah ya ulang. Boleh WhatsApp aku atau beda ba Facebook aku. Facebook aku ini just pin Brian Tansang. Jadi nanti sudah ya kak WhatsApp aku guna nomor telepon aku 013-574-2515. Sudah tahu WhatsApp aku guna nomor akunya. Sudah kak bertanya ke nama teka guna sida ya sida tahu WhatsApp aku ga
0: oh nama ya oh jadi laban wantu kira ke sikok orang ku dah landia mah begagak ke buri ngau nyang ka bisi tebukai kini degagak ne kelimpah hari buri tu bakal ngagak mari empang tau ke ngagak kain namo ndak kini nemu ngau ra betenun wan puan
1: nya bedau ku ga bisi belajar ngagaknya cuma baju hujan aku bisi belajar tu tadi dalam bulan 8.
0: Au, au ya, baju hujan pun ya, dia tu. Au bisik pada aku orang dah berengkang berkena ke baju hujan. Tajak ya. Pan baju hujan tu ukai asal dari kita di Sarawak di tu tang munye kenuan laban tu tu digegak di guna pupu raban bangsa. Jadi ya. Mayuh orang dah berengkang agak baju hujan tu.
1: Ya, me aku tu baru dah belajar agak bisik duit dah temu.
0: Au. Au bisik, bisik dia au. Bisik dia jual nuan pak kedai nuan dia.
1: Bisik.
0: Bisik ne. Au. Ya. Au. Jadi baju hujan tu kati ke tu dikena orang ke induk tau ke cedak lelaki bisik ndak kena kena. Induk aja ne.
1: Induk kena tu. Labanya di pasuak cedak yang kena ngau ngepan kita iban pu dulu. Au. Baru masuk kenya.
0: Au diserak ke
1: au ngau. Ah, diserak.
0: Au. Ya, nya tadi Siti Ari utai ke baru menya nambah ke buri ke selalu di pedak kita yang lama tu. Jadi kelimpah hari nyak puan tu nanya ke ketubah nuan buka kedai tu subak. Kati ke bisik kini nerima tulung hari perintah?
1: Baka tulung hari perintah nyak nadai. Nadai dah ngau minta tulung hari perintah. Nang hasil diri aku kumpu, kita peluah kumpu.
0: Oh, pihak nah. Jadi laban kita nemu ga tu nak semua berguna ke belanja magang tu laban perengkau ke kena kita ngagak ngautai ke dur atau ke lebih bakal kedai ke dur kita muka berjual barang tu muka dan ya bisik suar pelabak aku
1: ya bisik au labannya hari menjelis daerah betuang bu
0: au tang kita ke muka kedai tu kata ikut bisik ke berguna ke lisin
1: bisa
0: nang alu bisa ngolisian sekali. Heeh. Au laban cek ada lisian engkau ndak ga di kemendar ke majlis muka kedai nah.
1: Ya, ya, labannya kami suba nang minta kedai tu suba lu bere sida lisian sekali.
0: Au jadi kira ke nadai tu pinggirau mah. Laban udah bisa lisian. Ya, au. Au jadi pemga ba penlebak nuan ke berjual barang begitu puan bisi nak kini bala peninga tau ke bala orang yang tadi udah meli udahnya ndak puas hati dan cuma pulai baru tau ke bisi utai yang tadi ndak entu betul makini bisi rusak kini kain tau ke perengkau bukai ke delkat ke burik tu
1: ba pengalamannya nadai udah ke
0: au
1: nadai kalau nadai udah semuanya kira ngam bersidak ya
0: au.
1: Nadai merik sidak ya tusah hati ngena ya dapat puas hati.
0: Au.
1: Puas hati sidak ya dekat-dekat bakal sidak kenempah bakal sidak kemeli. Semua puas hati.
0: Puas hati sikit nadai kalau sebana kau tanya tadi ndak tentu ndak betul mandak ngemuas hati sidak nah.
1: Ya.
0: Au, jadi bahkan wan kengaga burik tu laban tu dijual jadi pelabaku dalam seminggu berapa titik kini oleh gaga nuan?
1: Antai ku ngaga sitik-sitiknya 3 hari ku ngaga sitik. Ngagamnya selemai nyairnya kelama.
0: Au piak nah.
1: Ngagamnya selemai aja.
0: Au.
1: Tak boleh gagak aku gamnya selemai, boleh gagak aku tiga lembar skirt.
0: Dalam au selemai yang gagak tiga lembar nah.
1: Selemai tiga lembar ngegam aja. Melukis lalu ngegam ya. Dan ya nyait ya kelama sampai 2 hari, 3 hari.
0: Au.
1: Nyait sitik skirt.
0: Au piak nah. Kira seminggu pukul rata 3 itik, 3 lembar skirt.
1: Nah, 3 itik. Au. Jadi, nempahnya.
0: Au.
1: Dalam bulan bulan 4 dan 4 orang. Oh. Dalam bulan 5 nak 20 hari bulan ngaya gi ku nerima.
0: Au oh, pian nah. Au oh, laban
1: ah. Lama ngadu.
0: Au.
1: Oh. Ngai sida segawut minta gagak.
0: Amat ngai.
1: Ngai hadu ka ku segawut.
0: Ya, ngai kena temu nah.
1: Nah, ngai kena temu. Nyamai ku ketu nak 20 ah.
0: Yeah.
1: Hari bulan 5.
0: Au oh, jadi bo ya kada tu nya bakini jalan wan ngeletak rego bok siti-siti barang kita jual wanti semua ya skirt panjai antu nak sama gergo yang kau baju top ke dress
1: ante pakai dressnya ante yang ngena ngena mana yang ngena buri ya ke Regina ngau pakai penglebat ga bisa nya 400 lebih ya
0: au
1: sehingga 600 lebih ya skirt bekenya ga tengok penglebat ante enak lebat lebatnya 207 ah ante lebatnya 300 setengah.
0: Au.
1: Au. Ya peng, apa Aow. Pengambil harga ya menya.
0: Au. Nanti ya.
1: Au.
0: Au. Ya ya ke dijual ke kedai nanti nah.
1: Au. Ah ya ke jual ke kedai.
0: Au. Tanti nyemak ke orang yang beli kain ke diri nuan ngagak ke sida.
1: Nanti sida yang beli bakal skirtnya bekeni curah ambil sida ya. Laban nak kumpul kuyung aku timbang ku dulu. Ni nak uleh cukup ba curah kak sida ya. Ku uleh ngecah 200.
0: Au.
1: Ngau 108.
0: Au. Niteh ke pemayu hat kuyung ke dikena?
1: Ngau niteh mayu kuyung kena menya.
0: Au, ngau pengelak kita ke ngagak menya nah.
1: Jahit dah pedis.
0: Jahit
1: dah cukup pedis.
0: Ya,
1: lekat nah. Nah pedis.
0: Au, au. Nuan tu ngena gam banyak lalu dijahit.
1: Au, dah gam jahit. Ngai ke terbelakak.
0: Au, aman ke nyak neh. Au.
1: Ya.
0: Au.
1: Tanya dah jahit.
0: Ya, au. Kati ko bala nak nuan kini bisi nemu ngerja pengawak tu?
1: Nadai. Nang aku kediri.
0: Nadai neh. Au.
1: Au.
0: Au, bala nak engkau udah besar kini?
1: Udah besai.
0: Ah, oh, tang gak sidak yang kau benung belajar. Gaya gak tua kiro hang ya, ngacau sidak.
1: Nada yang ngacau aku balan nak. Balan aku kedui kau. Si kau yang benung sekolah bo. Kucing din masuk ITM din.
0: Oh.
1: Si kau yang dah baru dah kahwin. Nada orang ngacau mak aku baru mah dia.
0: Oh.
1: Diri aku ngadu tay.
0: Oh, pihak nih. Oh, letihnya. Nyamain wan magi jam. Ngatur pengawak dia rimpu laban ada orang ngacau.
1: Ya.
0: Ya. Ya tadi peningah berita hari siku orang dagang ke ngemaran ke pengawak berjual ngepan asal kitai bawa pasar debak. Jadi ngonya puan tua ngetun dah lama berpindahan dulu lagi nampung randau tua kujuan kaki.
1: Oh.
0: Ya. Yeah.

0: Dia nyeri itu puan nanya ke nanti nyemak ke balau orang bisik dekat nyua barang ke dijual nuan tu bakal ngepan tu bisik tak kini nuan nyua ngagai orang
1: bakal kerja tau nadai aku dah merai orang nyua barang ngepan aku nadai bisik ke sida nanya aku madah barang ngepan aku nak cukup naik sida ya ala-ala ngena aku madah barang ku nak cukup.
0: Enggak jadi di suor ke apa badan tu cukup ngepan semina luan bisi kain burik au baju au
1: banyak luar baju laki vest bisi
0: au bisi kena au
1: bisi gagak baju gagung pun bisi ngosirat bisi gaku ngagak
0: au
1: bisi laki nyantuk indo pun bisi ngepan iban bisi
0: au
1: paniban bisa.
0: Oh, nama paniban kebukai bisa dijual buat kedai nuan tu?
1: Kainnya, kain sidannya. Ngau aksesoris ya.
0: Oh.
1: Bakal sida sugu tinggi pun bisa.
0: Oh.
1: Apa namanya? Tapi yang kain lampit bisa magang.
0: Oh, bisa magang dijual je nah.
1: Bisa magang dijual.
0: Oh.
1: Tapi nya aku ngai yang tidak ya kenyuanya. Lebenan tu lengkap nadai tali pinggang baka kejual sida ya ke kena asalnya.
0: Oh, lampitnya.
1: Lampitnya nya buka empai ka de sewa sebala sida ke ka nyewa.
0: Ya, ti udah bisi lengkap nyang ke uliah nyewa ngagai
1: bala
0: bala ke jemaah hilak nah.
1: Ya.
0: Jadi ba nuan tu puan laban de tu kita beda mayuh orang udah berengkah berjual ke barang ngepan kita tu ketika buat nuan laban nanti dia banding ke engkau barang kebukai nyangka barang tu kini tak tentu keterubah subak nyangka tak tentu mayuh orang nemu berkena ke perengka ke berketuk tanda tu nyangka mayuh orang dah nemu mengena ngepan asal kita bantu laban ukai semina lebuah maya gawai besi maya pengerami gawai buat rumah panjai tang kita medak dia tu kira ke dikena nyekap ba nintiang itik pengerami
1: ya bisi orang dah mayuh bekerti dah mayuh nemu ngaga bisi kurang lah ku ditau baru ya suba bisi manalah berjalan lancar tu orang dah nemu belajar dah nemu ngaga sendiri jadi sidak ya cuma ngiga itu serius bekas sidak ya nadai orang ke nak sempat ngaga nyak bisi ga meli bakal sida aku nemu sudah nemu ngaga bakal sak Melayu kita madik kita Melayu jatuh sudah nemu ngaga ni nemu kena ke kain bure nemu sida yang ngiga kita ke nak sempat ngaga sida ke kerja perintah sida ngiga

0: Tahu kena sida bersekolah sat cikgu.
1: Iya.
0: Mayu agak Melayu baku di tahu sida nak sempat ngaga. Ya ke sempat ngaganya. Bisa ke sida ngaga ke derempu. Bisa kurang kan ku di tahu nak baka ke terubah ya. Ya.
1: Oh. Ya jadi kejemai lah kini ni kau bisa hati dekat muka kelas kini dan luar bala sida ke dekat belajar.
0: Semua muka kelab tu kawan ku bisa gang mai muka kelab ngagak tangu. Mari empangnya nya bisa. Saya sida bisa ka minta ajar ngagak bure pun ulih agak ngajar sida ya.
1: Jadi
0: nya me supaya dulu ma sida tahu ngigak ku kito. Nanya bila sida ya ulih ka belajar.
1: Nuan tetap ke sida yang pun tetap ke ni maya nah.
0: Ni humpul tu gua sida dulu. Nya mai kita
1: muka
0: tidak bila tidak yeah. Ya kak buka kelas
1: lepas nanti siku-siku engkau bisik penanggung mimit nanti mayu nyamai kita yang kelumuk ke sida
0: ngagai 10 ikut ngol 15 ikut nyamai kita yang ambil sekali bekerja
1: Jadi buat sida ke ngguda barang tu buat online hari ni selalu
0: bisa nyari miri bala kawan ku hari miri untuk ke Sabah bisa, bala madik kuari KL pun bisa.
1: Oh, pihak na jauh.
0: Hari Kuching pun bisa. Hari Bintulu pun bisa. Serian pun bisa.
1: Oh, bisa kan na. Kira ke.
0: Hari Kapit pun bisa. Bala Tunggal. Sida ya Kak Melayu kangen na. Pekerti sida ya support na bala ipar.
1: Iya.
0: Bala madik banyak lah.
1: Nya apa berpanggai bah pemanah sil jari nanti nak ngemuas kati tentu mereka orang enggai nguda tau ke meli hari kita.
0: Ya, nya pen hari kawan ke kawan. Berpada-pada hari sida ya. Aku ni ngelala sida ya tubuh aku kiro maja.
1: Iya, namat au.
0: Bapak sida ya madah abak basano meli. Sida ya lu. Lalu mesej aku, lalu madah ke size berkini kak sida ya, so ngambil gambar. Aku ngirim gambar berkini kain curak kak sida ya, sida madahnya. Ku kirim lah. Sida ya lu bikin kaku. Kenyak lah cara sida hari orang jauh-jauh meli tebaku.
1: Iya, mananya. Jadi pelabaku pengelamat nuan ke udah berjual ke ngepan. Asal kita itu puan bisindak kini penanggul diasai kenuan
0: penganggul ya nang bisa maya lepas maya kumit kemari nyak lah penganggul ku paling de asai kaku nganti kebuka utai dah siap semua laban dah munyi ko jako dah ngau muka kedai minta kedai suba tiba-tiba suara tutup kedai kami lalu nak uliah berjual deh. Utainya alu terpagang semua utainya nade uliah. Kiba kanan murun pun nak tahu. Nyak lah paling susah. Duit kami dah keluar kena beli ke barang. Nak empai bedau berpusin. Udah lakunya tadi. Nyak penganggul aku. Maya ke penyenang tu. Maya gawai gak bisa merancang bisa ge. Peda gak nyak pulai baru. Maya orang berguna ke, maya gawainya meh ke bisa mulai ke baru.
1: Nyak maya barang ke balat lagi laku. Nyak maya ke
0: maya gawai.
1: Maya gawai ne. Berengkah di bulan berapa kini? Orang dah berengkah gigak ke barang
0: buat kedai lah. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 nya. Nah udah nadai cukup lagi. Nah boleh gagak ke aku lagi. Laban aku sikut je. Muka ditok ba debat ditok.
1: Mianya maka berumahan mari pun tahun kena napi amaya gawai.
0: Ya, nya aku kadang aku nemu kak gawai standby ku ngagak skirt sampai 20 itik. Baju kenya skirt kenya sampai lapa lamar gaun gagak ku. Kadang aku nak sempat ngagak laban mayu datai gore nempah. Dari bulan 3 udah start ku ngagak pupuk.
1: Ya nyak meh maya bakal buah banyak maya ke berbuah lebat lagi nah.
0: Ya.
1: Jadi pelabakung kau dah lena randau tua. Jadi kepenudi itu perancanuan ngagai bala kita kindo kabisi penglandi ngagak utai ngena penglandi cari nak giran tadi ngagak buri bertendungan tau ke ngagak utai bukai
0: ya perancan aku ngagai bala ke sida kita sida keba ke dia berumah ke nadai kerjanya lah nanti bisa ati tau ke ngagak utai beketau kena kita nambah ke belanja mimin tolong sida kelaki
1: au
0: baka sida nebia bekenya kan te sida bisa ati minat ngagak te beketau tau ana ngai nguji ngai ke utai depan kita iban tu nyo pupus kita makin lama makin pupus nyamai kita ngadu kutai tau dia kita minat kita merangsang dirempu na patut orang uliah kita na uliah
1: nebia ya au nang amat au ya tadi perancang ke cukup mana hari Puan Josephine bagi ngagai balon biak rebak baru yang kau biak rebak baru dia tu yang kau nak tu mayuah kini rindu ke pengawak ke begitu laban ngira nyamai gig meli hari ke ngagak ke derimpo
0: au
1: ya au jadi ke penudi tu Puan Josephine merip saya terima kasih dengan Wan oleh limpang pagi tu berkongsi ke berita ngagak balon peninga bawa program Indo lalu nanti nyamak ke jemai lah bisi berita baru rinduan tau ke bisik berita dekat kunci anang ngai ngatai ke beritanya ngagai bala peninggal kita selagi merip saya terima kasih kenuan puan oleh limpang pagi tu tajak pangkir wah ayah
0: terima kasih moga ngai YFM udah jemput aku berjakuk berita
1: Ya, ya terima kasih ngagai Puan Josephine yang lain tadi peningah berita risiko orang dagang ke ngeberan ke pengawak atau ke ngeberan ke pengawak berjual ngepan asal kita iban dibuka bak pasar debak nanti kita bisik ke debak tahu ngiga Puan Josephine tu jadi semua barang ke di guna bagi perengkau kita kiban perengkau kita ke digagak hari buri dan ya bisik magang kelimpah hari perengkau ngepan ke bukai ya. Jadi nyap peninga temuai buat program hidup kita ke minggu tu. Jadi ngonya terima kasih ngagai semua kita lalu agi terus mulai ngaku nyentuk ngagai pukul 12:30 hari tu lagi.

0: Propremindo, bugulain kami sminaba YFM.
1: Cara kita disiplin anak lebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita yang ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih hagi ba orang ti berdaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat banyak lebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya nyak kebuah aku nyebut lekai jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jari ya lalu kunyipat ya udah nyak aku udah nyak aku beranu ya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyipat berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya si ia nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas ngaku aku inai aku nak tegas ngaku aku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngereja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali nak aku kat nando tu ana nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: Program Indo Bergulai dengan kami Semina Bak YFM.
1: Ya, okay, ngelansak sekedar berita peringat. Jadi, ke sekali tu berkawal dengan penyakit tungkul hati, ya. Jadi, ngambil ke bala peningan lemu. Penyakitnya mengkang ke pemaduk mayuh, naban ke nyawa orang di Malaysia. Lalu, penyakit kemik manis dengan tinggi darah mengkang jadi kebuah ke pemaduk mayuah ngujung ke orang kena IHD, ya. Tapi aku penerang ke depan Sub Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, ia bisa mandahkan dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang direport ke berbadi nyawa ketika penyakit tungkul hati atau ke IHD. Menjadi pansi pengerai ngau morbidity kebangsaan tahun 2023 ngayan ke lebih 192,000 ikut orang ke berumur antara 18 hingga 29 tahun bisik ditemu bisik kena penyakit kemik manis, lalu semak 340,000 ikut orang bisik penyakit tinggi darah. Jadi beraban orang ke berumur antara 30 hingga 39 tahun lebih 378,000 ikut nyak ditemu bisik kemik manis, lalu semak 939,000 ikut ditemu bisa penanggul tinggi darah. Berindik ngenyak dia upir Menteri Pengerai bisa berjalan ke program berpelesa pengerai kebangsaan alai berat ke atau ke berarti ke ngau tumu agi ke buah orang ke tau kena bangsa penyakit kena berampit atau ke NCD. Ngagai kerja tu lebih 2.3 juta ikut orang ke biak umur hari 40 tahun udah berperasa berpengelai, ya.
0: Program Induk YFM.

Radio YFM 101.3 YFM.

Ya, guys, gula jalan kami buat program Indo yang jam ke penuh dia. Kita mulai buat program Indo sebentar kita. Mendiang ke berita pukul 12 tengah hari. Jadi tu apa ni ngah berkawal ngah Borneo Craft Global 2.0 ke dekat di Atul kena 25 ngah 29 di bulan 11. Ianya buat penentang tebing sungai Kuching. Ti beramai ke leka Jakob. Crafting tradition and innovation. Pihak Kuasa Pihak Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Pengawal Seni Pemerintah Datuk Snowden lawan madah ke pengawaknya ngempuruk ke 200 ikut orang dagang kraf ke mungkul 30 ikut hari menua luar 30 ikut hari menggeri bukai ngau 140 ikut hari Sarawak ya. Jadi pengawak tu ke dia tu pengelamat 5 hari berunggu. Nagak ke 30,000 ikut temuai datai ya. Ngamik ke bala peringanmu Borneo Craft Global 2.0 merik peluang agai pemekuah pengawak craft menguliah ke penerang penau ngau SS Makir. Sepenyampau 25,000 pengelica antarabangsa dekat ngau simposium antarabangsa kedia tua kena 25 ngagai 26 hari bulan 11 tu ila. Jadi pengawak tu ila megak bisa mandang ke hasil kerap kelas master pengawak mandang ke minus serta mandang ke produk kerap Sarawak. Hanya tadi sitik berita mana ngagai balai induk ke rinduk ke barang hasil pengelandiak jari ya. Anak-anak ingat bisa Borneo Craft Global 2.0 ke dekat diatur kena 25 ngagi 29 hari bulan 11 bala induk semua ya nanti kita dekat meli atau ke medak hasil pengelandik jari ke dikagak bukan seminat dalam menua kita tentang menua luar megak.

Jadi tu peningan mayu lima ikut orang dari luar Sarawak ke sama ngomasuk rengat kepenudi Pekit Bintang P. Ramli 2006. Jadi udah datai ke Sarawak tu ya. Ayahnya kucing tadi aku sempat bertemu dengan tiga ikut. Hari tidak tahu yang nyari Kelantan, zon tengah. Engkau hari menua kita impu tadi lebuh ngantai. Aku ke dekat gawak pukul 9 di aku sempat beranau engkau pengari hari menua kita di Sarawak ke kalak mega belagu bak bintang klasik. Jadi tidak tahu ianya Arul Azhar tengari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Awan dari zon selatan, Ijan Ramli dari zon Sabah. Di zon Sarawak dekat dari ke Mahadil Zalaini atau ke Mahazil ya. Ambil ke bala peringanmu rengat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 dekat dia tua kena 11 hari bulan 10 tau ianya bak Dewan Tunku Abdurrahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Perintah Sarawak terus ngemerat ke tua pelajar nak berbayar. Jadi itu ngembuan tuju dekat ngada ke modal mensia ati bakaliti kelimpah tau nangkup berguna pengeleja pengawal negeri itu jemah hilang ya. Pihak kusapi industri pemakai komoditi ngap pemancang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke inisiatifnya mereka nentu ke mayu hagi rakyat Sarawak mulia uliah SS ngagai pelajar tinggi serta nadai di tati yang ungkus belajar. Jadi yang bisa mendakar agian belanja Sarawak untuk pelajar nak bayar tahun tau manggai urung 500 juta ringgit lalu di sadang tau nambah ngagai 1 bilion ringgit. Jadi yang bisa maksud ke jakuk tau peningah buat program Citra Minda intergenerasi ke diatul berselimai ngopeng lami hari ulang tua umur rengat bagi menua di Limbang.

0: yang ambil ke Bala Peningan Nemu Universiti Putra Malaysia atau ke di Kangau kita dengan nama UPM Bintulu dekat majak berjalan ke pengawak nyukur pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak. Lebih lagi yang dengan pelajar pemansi dengan pemansang bidang keberkawa dengan perkara bertanam bertupik. Pihak Ko Premier Dato' Petinggi ini Abang Johari Tunopeng madah ke palantuk meri awak ngagai Sarawak dua negap kaget pemansang sektor bertanam bertupik ngena pengelandi ngau pemansi ati diperjalai ke bak peringkat menua. Jadi antara bidang ke uliah di kemansang bak UPM Bintulu yangnya sains veterina yang kawan pemansi berkawan dengan nupik lembu atik berguna ke kena nyukung pemansi industri nupik jelu Sarawak. Jadi ngenang perkara yang sama megak biar Premier Sarawak madakan sektor bertanam bertupik patut daripada hari sukut dagang dengan ekonomi ngambil uliah merik peluang ke besar lagi dengan laban lembiak dengan masuk bidangnya serta nyadi urang dagang. Jadi pertama bertupik ke tujuh komersial sebagai hari pemansai ekonomi ti dikarap ke uliah ngada ke manyu hake urang dalam dagang bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai lalu tuk dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak.
1: Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Peningan Mayu perintah udah ngungkup ke belanja RM5 juta. Dikena ke, berjalan ke program Rikma Kehidupan Harmoni. Ini sahaja tu merek penguntuan ngakai 6,500 iku orang ketua umur. Nggak sida ke timpang pendiau atau ke dikumai kita OKU di serata menua ya. Pihak ko Menteri Pemansa Rindu Ruang Bilik Ngo Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri mada ke programnya ngenegap ke akses gagai servis terapi ngau sukuang penglantang nengah kerjasama mayu bengkah sektor. Jadi ya bisa mada ke amin ada RM2 juta udah diungkup ngagai 266 program orang tua umur hati berpengerai ngau terapi OKU berbaik ngunya 1.01 juta lagi diungkup ungkup 6 siri latih seminar ngintu orang ti tua umur ngau terapi OKU yang mana kemunyinya lebuah menjadi ke program Ridem ngau program terapi OKU bagi menua miri empat lama tu ke udah ya. Jadi di Sarawak RM180,000 diungkup ngakai 12 program pengelai orang ti tua umur. Lalu RM150,000 disediakan ungkup 10 program terapi OKU.

Ya, program talk di kumai orang what about kucing. Ke berengkah about kucing 1/31 hari bulan atau ya. Dia WAK festivalnya macam diangkat ke kalai pengawak muka pengawinya dikelemai ke hari menua kitai kucing ngagai sibu ngomiri ya. Lalu bintulu bisa jalai nyadi palan ti nangkan ke nya tahun baru. Pihak ko penerang pansut menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah marah ke pengawak ngeremai kenyak dekat muka mayu hagi peluang ngagai raban pemekuat industri kreatif mantai ke penau ngau hasil ti di tengkebang sida. Jadi yang mandah ke atuas memanjai bulan 10 mengukul pengawak pemelindang pemakai Lita Richa ngau pemelindang yang harap ke WAK Festival tau dekat majak ngelemai nyentuak ke yang nyadi sebengkah pengalami tika sedunya sebakal. Ya tadi peningan mayu berkawal ngawak about kucing WAK Festival.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyu nampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Ya, peningat mayuan, nak tu ajak aku bergulai dengan kita. Abah awak program induk ke pagi tu pukul 12 mendiang ke berita di YFM ninggal ke kita ngadui teh lagu ngotok mumpuk daraku bye bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku dan Stephen. Bak berita tengah hari YFM. Pemansang jalan raya ngau jematan bak sepemanjai jalan Nebiang Tasik dan Siti Ariplin timpuh panjai perintah dikena negap ke arus penyambung jalan bak menua tu. Sapi Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pemujur nembuk ke jematan Batang Palu dan mandang ke perintah Sigit Cakah ngagak pemansang ke pengelantang rakyat. Jematan Temenggau dan Merik Siti Ari Jalai ke ulir di tengah Mansia Mayu mindah ba menuanya. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita wadah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi Jematan Batang Palu di muka. Berbangunnya Kaban Parlimen Sitat Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikenak ngelayang sungai dipindah ke Ngagendur ke Bukai. Entinya mak jematan udah tembuk di gagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembuk gagak nak lama lagi dekat ngemaduk ke orang ke diau bak Pulau Beruit ngenak feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya boleh dikenak Bandar Bukai ke agi nguna perengkap pengangkutnya. Kelimpah harinya rem feri ke dikenak megak patut dijaga tahu ke direpair. Ngambil ke boleh dikenak merasa pengelikun jematan ngau megak pengawak ke diatur bak sungai. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bisi nerima penemuai bala delegates Pakistan ba Indo-Opis MBKS padungan kemari. Penemuai sidatu undang dikenak belajar ke cara ngagak kandang negeri ke dikerinduk nembiak miat CFCI hari atur duit turut nembiak miat gerempuan bangsa dunia UNICEF. 11 ikut bala delegates tu bertuai ke Director Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hon Sing madah ke atur di percalai ke MBKS dengan agak CFCI yang kawum 4 batang perkara ianya jalai penghidup ngau pemansang belajar penglikun ngau aktiviti ke dipasuk bala Nembiak Mian. MBKS megah bisa nombor ke Konsel Nembiak Mian Kuching Selatan kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu dikenak ngatur pemansang kandang menggeri. Mayuh jalan dekat ditutup berpelilih menua betung hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalan ditutup berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Sekedar jalan ke ditutup ianya jalan besar hari simpan layar nyentuk ngagai jalan bertingkat simpan betung nyentuk ke ngagai traffic light betung. Jalan bukai ke ditutup maya tu megak hari simpan 4 traffic light ngagai jalan berbangai nyentuk ke jalan besar jalan padih gerai lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku Bukit Saban. Pihak megak jalan hari piten simpan debak nyentuk ngagai piten ulu paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Layar cycling carnival renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarito nyentuk ke ngagai hari minggu tu ilah. Bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Hari Ramai Semata. Ayai, kita lagi bergulang dengan kami Bak YFM. Lalu ke kita peningah, ya ke baru boleh dengar ke kami Bak YFM. Okay, sehari itu kena 9/10/2026. Kita bergulai Bak ngelah tengah hari sehari itu. Aku Daniel Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngadai hari itu lagi. Sebelum kita ke sekali itu. Okay. Sambal boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp yang menggabar email kami bawa FM dah lagi ke dekat maca ya ke sekelito aram kita ni ke ninga ke lagu Ari Ika Saiful Cengaling Adeng.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu hari Julai Bili, Micit Kuyuk, SKS Sarawakku Sayang Sri Aman, dilanjarkah atau ke ditukar bulannya dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10 2026, nyentuk dengan 1 hari bulan 11 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawakku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulannya 30 hari bulan 10 untuk ngagai 1 bulan 11 2026. Okey, harap kita berperinangau lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu 7 mimpi.

0: atau pelbagai rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to hari aku, Bibi Chloe.
3: Pesan ke terubah hari Edward anak lancap. Tau ke duat, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan bakal ke rumah nyalang lubuk empit 100 Kabang Belayan di Nangak Atui 100 lubuk ijo awiak Sungai Keruang awiak di 100 Nangak Risau Cikgu Bennett sebilik ngau Cikgu Duris sebilik ba Mega Park Laja Anak Guna, Garan Anak Guna, Dindu Anak Guna, Sabah Anak Guna ngau semua Kabang Belayan di nalah di rintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai 012-889-2997. Pesan nangkan kenya pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit jadi pesan madah ke anak ya Right Pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bak sepita miri jadi niang dekat di Senggai kena 9/10 lalu dekat di Senggai bak Ching Kiong Funeral niang dekat dikubur bak pendam gereja Anglican kena 10/10 lalu pesan ditujung ngagai Kabang Belayan ba Nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Seri Aman Lubu Debak Kabang Belayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabang Belayan ke Bukai penerang ke silik telefon ngagai Herman Liman 017-804-8937. Nando isi berita pesan dari Herman Liman anak Dennis Garit nyari pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman udah nadai kena 8/10 lalu dekat di Senggai kena 9/10 ianya serito ba Ching Kiong Funeral ni yang dekat di kubur pergilah 10/10/2026 nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu anak bayang tau ke apa jantai pesan madah ke ngetas ulir ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10/10 jadi pesan dituju ngagai semua Kabang Belayan ba sungai anak sebetan peligong baru ngkudu atas ngkudu baru kerikap tintil ringka Kabang Belayan di Berangan batu empat ngau Kabang Belayan kebukai di nalai di rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur barumah jamu peligong sebetan seratu lalu penerang ke siliak kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034 pengawal ngetas ulit kena 10/10/2026 ianya malam pergilah dan terlagi nampak macam pesan kebukai terus kena taik ke pesan kita bah Facebook bah WhatsApp ngam ke email.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan dari limang anak Dali tau ke Indah Buboy. Jadi pesan madah ke laki ya. Yang apa Buboy? Tau ke menggak di kangal King Seh Ong. Udah nadai kena hari 3, 7 hari bulan 10. Lalu ni yang dekat di Senggai Pegila, 10 hari bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 11 hari bulan 10, 2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apa bubu itu datang agar rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Ulu Skrang kerun padih belawan Ulu Budu kabang belayan bar rumah panau terbu enterbru rumah giman kemenduk rumah kedid sungai buluh rumah sang cere rumah Japar di Kemalih enggak menggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nando isi berita pesan tu madah ke apa ibu boy atau ke Kim Seh Ong udah nadai kena 7 hari bulan lalu ni yang dekat di Senggai kena 10 hari bulan 10 2026 baru rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Ni yang dekat di Kubur kena 11 hari bulan 10 2026. Pesan angkan kena hari tua rumah radi anak Melayu. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu. Kena 9 hari bulan 10 akhirnya malam tu. Baru rumah radi nangga selabi sungai Pakuah Uya. Pengawal ngetas ulit ianya pergilah pukul 6 pagi 10 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikia, Skim Gempuruk Sekuau, Kaban Belayan Barumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kawan belayan di Tamin Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai. Telepon ngagai di rumah Radi di dekat nombor penerang ke Siliak 013-974-4011. Ok, kita berperindang baru ke sekali tu hingga ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kau tua keliak.

Okey, hari nampak macam pesan ke sekelita rimbun anak tambat. Jadi pesan madah ke Indaya, limah anak lalin, madah ke ngetas ulit ni yang Indaya. Yang limah anak lalin, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 10 pagi, ba rumah bini panggil uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan dipanggil, kemintian kelawah, keramut, nyelam, selepung, gua, melugu, kuari A, ngau B. Kabar belayan di dor, entulang, ngau kabar belayan ke bukai. Jadi, penerang ke silia, telefon ngagam bun, anak tambat, 017-5481-821. Nangkan kena pesan ngetas ulit ngau ngelumbung hari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabar belayan tinggalala niang ganggiang anak andua tau ke ini dia. Jadi pengawal ngetas ulit kena 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi. Lalu jadi lumbung kena malamnya, lalu nguan ulit dekat diatur 9 hari bulan 10 malam tu. Ba genturung pelajau 2C, Jalai, Bukit Goram, Kapin. Lalu penerang ke Siliak, boleh telefon ngagai Kitty 010-828-0074. Ini pesan ngetas ulit. Pukul 1 ngalih hari tu lagi, kita akan ingat ke pemutus jatah siapa juara ke minggu tu.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

bisi.live buat media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SCC.

Kisah Tak Sepejora ke Minggu To 38, susun ke 38. Medak lagu Bak Penduduk Tiga Sepuluh. Jadi lagu Bak Penduduk Tiga Sepuluh tu kebenarnya udah kalak jadi juara.

Ketua Gigi Anak Tangga, 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Linting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.
2: 7.

Semanggang. Ke tiga minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya menalan band, nangkan ke lagu ari menalan band tu lagi kita dekat ninga ke lagu bab penuduk 35. 6.

minggu. Baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk ke diri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik aw. Jadi lagu tu lekang kau tiun digagak sikup penyanyi penengkebang lagu. Kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita iban. Ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Niki Dua Gigi Anak Tangga Arif Penuduk 35 ngagai penuduk 3 Arif Penuduk 37 ngagai penuduk 35 minggu tu. Lalu baru 2 minggu dalam carta muncul daripada aku tadi. Nyidinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5. Lalu kita berarti kemegak sekedar hari markah undi ke diambil. Jadi tadi aku

sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil tentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anda dengan mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke carta siapa juara nanti yang hari 5 program tok live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nanti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta siapa juara. Carta siapa juara ke sekali itu lumur 4. Lumur 4 ke sekali itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penuduk, bak penuduk 3-4 minggu tu lagu tu leka ngetiun di gagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemaik lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu penuduk 3-4 Ditundik Nuan Jenebi Lenyak leka tiun Jonas Mikin. Sebedau kita ingat ke lagu penuduk 3-3 nangkan ketu lagi 4

pemerindang, Ketai Iban, Penny McLean. Lagu kan diberi nama Nuan Milia Pegi. Lekal lagu digagah Daniel Undi, Tiun digagah Syirah Kayam.

pandangnya. Sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bak penduduk tika 10 nyentuk ketiga. Lumur 10 nuan berulah kelemayang band. Lumur 9 majak ngagai tang jauh Nikel Muja. Lumur 8 tebak ansiban Ferdinand Leo. Lumur 7 isi atiku Dayana Shini. Lumur 8 semaya selamaya menalan band. Lumur 5 meligai pengerindu Igu Anthony. Lumur 4 ditundik nuan jenebilnya. Lalu lumur 3 nuan milik pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penduduk 8 di lagu. Sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkam minggu jen kemarin. Kita sama-sama Nina Ketuk 2.

0: Sampai sue meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Ibi Chloe.
1: Juara.

kacang ma, sekedar hari barang pemakai kuliah dibaik kita jauh. Lebih lagi gabisi terbeling ke menua juk luar, ia kepedis nur kita ngiga pemakai bangsa kita daya. Ketebal lagi, sida begabising luar ke produk kasam ensabi, nama lagi mayuah. Ia kedik keluar ke sida atau kenaria kelimpah hari pemakai, sida begabising luar ke produk minyak angin. Minyak angin ketigaga hari lia. Lalu sida mesti keluar ke mega air, air iruk maka air madu engkelulut engau nama ki bisik mega air terong asam, jus terong asam, terong da iban kitanya, serta mayuh bangsa air kebukai kebisik di jual. Lalu sekedar ari produk air iruk sida tu ianya nang cukup mana ke

CSJ ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi, tentu ya kita dekat madah ke lagu ya dekat dicalon ke bak carta sampai juara tusun ke 38, dan sebedau kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak

0: Lagu kebaru di pendiang ke kita, Siti lagu ke dicalon ke baca tasa pejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibai Natalie Anik leka ngau tion lagu digaga Luilin Lawas Julin. Luilin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita, lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap dibai Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca tas sepa juara tusun ke-38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon dengan saya. Harus telepon YFM 082-2586-34 serta 2586-33. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia. Okey. Yeah. Hari namanya, nama berita cerita mana?
2: Aneh.
1: Okey, nama lagu ke diundi dia.
2: Nak berubah enggak aku DJ? Okey, sebab kau.
1: Sama aneh, 1 sampai 5.
2: Yeah.
1: Okey, dia selamat ngah hari.
2: Thanks.
1: Mhm. Ke cuba hari semerahan dia dia ke baru dah ngundi lagu. Kita ingin gak peninggal kedua tu YFM. Hello.
3: Hello, Abah Dom tu.
1: Okey, Abah Dom hari Semunjan.
3: Ya, yeah, betul.
1: Okey, kini ke lagu cerita Abah Dom.
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua, apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Mhm. Okey.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abah Dom. Nya peninggal kita ianya Abah Dom yang milih Heli lagi juara udahnya tadi Esna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengerindu dari Igo Anthony. Okey, nya dipilih Abah Dom ungkup ke Sarito atau ke Minggu tu. YFM, hello. Hello. Hello. Hello. Boleh uji baru? Angka bisa penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji giga peninggal ke 3. Ke sekali itu ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello. Hello.
4: Yeah. Selamat
1: pagi. Kata
4: tadi. Ya, hello. Selamat pagi hari.
1: Selamat pagi hari. Siapa nama tu?
4: Abah Nur.
1: Kata tadi Abah Nurs.
4: Abah Nur.
1: Abah Nur. Hari ni?
4: Hari mereka. Ah, ke jabut.
1: Oh, ke jabut. Bukan ke undi dah.
4: Satu ketiga ya buka.
1: Satu ketiga aja naik ke buka sama magang.
4: Sama magang 4-3.
1: 4-3 aja.
4: Nombor 3 plus nombor 2, nombor 4 plus nombor 3.
1: Okey. 4 dengan 3, 3 dengan 2.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Selamat lari Abah Dom. Ahmad Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Peninggal hari melihat tadi. YFM. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Oi, selamat ngalari Jang.
1: Ini darah bajet nah.
5: Ya Jang ya.
1: Hari kucing sore tu bukan ni ke?
5: Lagi di tu aku Jang.
1: Di kucing di tu nah. Okey. Undi lagu bukan ni?
5: Nombor 1 Eli. Nombor 2 nya. Nuan milih pergi.
1: Ada
5: nombor 3 tadi pelanggan nombor 2.
1: Okey.
5: Lemur 3 Esna Nala. Lemur 4 Agi. Melima Agi. Agi sama.
1: 4 ngau 5 nadai berubah ne?
5: Nadai berubah. Mena 2 ngau 3 aja.
1: Okey.
5: Terima kasih Jang.
1: Sama-sama.
5: Selamat ngalari.
1: Selamat ngalari. Nya ini darah baja hari kucing itu. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cerara
1: hari ni?
6: Semerahan
1: eh?
6: Oh.
1: Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
6: Dia seminggu tu nada berubah.
1: Sama agak?
6: Sama.
1: Okey. Selamat ngelari. Okey. Ya. Cerara hari Semerahan. Sama kau dia tadi tu. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
4: Aku nama Mr. Mike tu.
1: Oh, dan tu terang tadi Mr. Mike.
4: Kukunya menjadi terang ni mahu
1: dia. Mata yang ni?
4: Oh, sebabkan macam si masalah lain masalah apa.
1: Okey, nak kawa. Lu terus ke dia ni?
4: Kekal semua lah, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sama ni?
4: Kekal sama, sama-sama semua.
1: Okey, Mr. Mike. Selamat ngelari.
4: Selamat tengah dia. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Mike Cagat YFM. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu?
7: James tu. Arifin dulu.
1: James. Okay. Berkenaan ke undi itu James?
7: 3 2 buka.
1: 3 1 tadi sama?
7: 1 sama. Nombor 2 pulang nombor 2. Nombor 3. 3 pulang 2.
1: Okey, nombor 4 dah?
7: 5 dengan 4 tukar.
1: Okey, nyajak nih?
7: Okey, nyajak. Terima kasih.
1: Okey. Okey, James. James, hari bintu lo. Kita ngigak peninggal ke 8 sekali tu. YFM. Okey, dah muncul peninggalnya tadi. Kita ngigak gagai ke siko tu. Hello. Hello.
8: Halo, selamat ngali.
1: Ya, selamat tengah hari. Siapa tu?
8: Elis dari Stampin.
1: Oh, di Stampin di tu ne.
8: Ya.
1: Okey, berkenaan ke undi minggu tu Elis?
8: Undi 1, 2 nak berubah. 1, 2, 3 nak berubah. Bedanya 4, 5 besar. 5 pulang jadi 4. 4 pulang jadi 5.
1: Okey. Okey, Elis. Selamat
8: ngelari. Thank you. Bye.
1: Elis, hari Stampin di Kuching di itu. Peninggal kita kasih kodoh hari ini, Kak. YFM, hello.
9: Hello. Hello, Jang. Hari selamat. Hari ngalai, hari Jang.
1: Sunti.
9: Tahu, Sunti itu.
1: Hari, hari Sampun. Tawa, ada Sunti. Okey, kini kau ni dek.
9: Tak tahu aku kau yang. Ya ada malah aku nyapu dua anakku dek. Kau ni aku yang.
1: Ah, undi macam ni.
9: Ah, undi aku satu mengkang yang. Ya terlalu dua, nyampe lalu tiga. Lalu tiga, nyampe lalu dua.
1: Bertukar nih.
9: Ah, tukar 4, 5 tukar yang.
1: Okey.
9: Okey. Kau ni menemu yang.
1: Udah. Tak padam telefon.
9: Okey, okey, okey, jangkit masih
1: out. Okey, sama-sama. Sunti, hari Sampun. YFM, hello, siapa tu? Hello. Kita ingin gak peninggal ke sekali tu gak? Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Leo.
1: Hari ni tu Leo.
10: Hari Petra Jaya.
1: Petra Jaya Kuching. Okey. Lagu nama undi sekali itu?
10: Nak berubah.
1: Sama aja.
10: Sampai 5 nak berubah.
1: Okey Leo, selamat ngelari. Okey.
10: Selamat tengah
1: ni. Okey. Kangau ke penudi.

0: Okey, nak nak kita ngambil undi. Datang lagi kita ke bisa dekat undi. Taruh lawak Facebook carta siapa juara. 2.5 termuka kami kamai ke kita randau bekal ngau bajet 2027 atau ke belanjawan 2027. Boleh ngau pengeluar program kami. Okey, terima kasih kita ke sini ngau ke YFM ungkup ke Sarito dengar ke sekali lagi recaps carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

na semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat meridian laban aku udah lama nak bedak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua ya ambil bisik bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadiku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

0: Okey, lagu R.A.P. Big Chloe baru dah merindang ke semua lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Nyawa lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi mereka selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyit mimit. Laban ninya sedanya waku ke ngelar itu laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven okey dalam program kita tadi tang dia tu aku tadi datai buku lagu kita okey da kebenar ya aku ndak kediri bisi mengkap buku lagu aku ba studio jam kita tu kita bisi Mr. Demon S2I Puan Penny jadi ngonya aku lalu ke penata S2I datai ke studio YFM ke ngali hari itu selamat ngelari
1: ya semalai ngali hari ngaginuan Regis Penny.
2: Selamat kali hari semua.
0: Oh, oh.
2: Nampak
0: gambar
2: tengah hari
0: tu, neh. Oh, okay. Nah, Rita sudah ada.
1: Ah, begitu punya. Bisa maya tayangan nanti pusing mana. Anjung ke workshop maya.
2: Kenan tu betul apa jalan tadi pedak.
1: Iya, memang tadinya guyap-guyap. Oh. Nasib ke bisa kaban sama aku kibak ni. Kanan betul ke kami dua yang tadi.
0: Betul. Ya. Oh, jadi munyi kepada aku tadi, Mr. Edmund, dengan Pon Penny, tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah kita tiga. Namanya mas, katanya, on A ngali hari itu.
1: Ya.
0: Ngelama tu orang bertukar pukul 3.
1: Pukul 3.
0: Tang saat itu jadi nama ke bawah 2:30. Namanya orang bukai deh. Minta nama dah kena Mr. Edmund.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua bala peningau FM Iban nak ngira dini no kita baik kena kita mendiang ke kami ba lubar ribut atau ke ba radio ngena mic click ini tau ke ngena radio internet mai cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi yang ngena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bugolengo kami ke lemai itu harap ke kita sama-sama bersabar. Laban kesari itu kita bala nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menua Malaysia ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga Belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah mega kelalu di CD kita ni pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga Belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke mai tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia itu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang yes. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga bekeni gaya curak ya ke di dekat di kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah. Udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisik sitik plan tau ke cara atur ke keman lagi dia kena sidak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemayar itu ni jis
0: ya okey jadi
2: nyap jadi kita berarti ke megak dah apa Perambu anggap belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali tu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah kita berarti kan eh. Jadi kita ngarup ke semua bala peningah terus bergelengguh kami di YFM anti berita ke utai ke di karap ke kita utai ke di sagam kita berarti betul ni nama utai ke dekat dibantai ke maya bajet tu lagi
1: bahawa benar kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita menda berkini ke hasil kudah dulih ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2-3 bulan tu sesi libat urus tau ke baru sida Ariupis perkara wang tu tadi sikit turun padang pen Rajis sida yang nanya penemu mensia mayu berkini ngagi orang dagang orang ke berjual meat udahnya tadi industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tahu ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat Nyingkang agai tahun ke namanya lebih lagi nerima pangkak hari penatai pemisik ya ke nyadi di Asia Tenggara di Thailand.
2: Banyak.
0: Jamie, aku tu kira ke nulon riba. Tis duai kadinya lagu pada ngaku.
2: Pelabak aku kita tiga, okay kita tiga ajak dekat berjurai ke tokan. Namanya ngelansa berkawal dengan bajet tu. Pelabak aku kita bisik temuai. Jadi Mr. Edmund nuan oleh madang lagi kita.
1: Okay, jadi ke lemah itu bala peningan semua ya, Mr. Penning, Rajes kita yang bertuah.
2: Okay, Mr. Penny.
1: Oh, Mrs. Penny. Sahabat. Jadi ke lemah itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan Universiti Utara Malaysia, orang Sarawak, orang kena ingat itu tadi. Ianya lama dengan jadian aku dah segi dah lama ngelala ya. Ia dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan, pakar wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisi di mana kita Malaysia. Lalu ia mega bisik ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya, ngatur mayuh bengkah program, ngelanggur mayuh bengkah program. Dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpanggai buat mengatasi lebuah kita yang maksud ke hasil barang ke di kena kita dalam tu. Aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya. Dia itu kita yang menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu. Lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu ke tempo. Tajak penak mayu tangnya Siti hari namanya berengkah ya Siti hari. Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepuan. Jadi nya tadi kita harap berkeni kelebih ge ngage orang dagang, ngage orang ke gawak perintah, kelebih ge ngage bala rakyat ba baruh nama utai ke bisik. Lepas kita nemu kita bisik B40, M40, T20 ngau pihak megak bisik orang ke tadi ultra punya korangnya tadi. Berkeni kok perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
0: Jadi nyami tadi Puan Penny, Mr. Edmund Udamadah, siapa bagi temuai kita tiga ke ngalih hari itu. Lagi kita tiga nguji gigi ayah. Kena cara telefon eh.
1: Kita betul pahuan dengan ayah Din ya, ada utara.
0: Baik ya, nanti ya semak yang boleh datang di nyamain lah.
1: Nyamain lah.
0: Mana anda lihat tahu. Nyamain ada konggau, nampaknya jauh di utara Din. Kena telepon kita.
2: Hari kita kena ada orang konggau kita namanya beranau ke
1: pakar. Ya, jadi kita sama-sama menganti kelemah itu. Nama buah tangan punya korang yang terutai ke dia baik pintar ke kita. Jadi kemana yang mayu pengarap kita itu. Maka kudah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsa.
2: Kau bisa berandau tadi.
1: Nah, kata kena berandau. Tanpa lebar ke aku. Mana kita yang mendiang ke lagu dulu.
0: Okey boleh. Jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belum dengar tu. Sedap ke benar dengar ke kita dengan radio tu. Tak ke medak online megak tu. Bawa Facebook kita udah live megak bawa Facebook tu. Mr. Edmund Puan Penny.
1: Oh, udah ne.
0: Bisa megak sedap ke udah nyapa dia. Tak komen dia. Nanti si peluang lagi. Kami tiga macam sekali komen ke bisa dan join kita bawa Facebook live kami out. Okey, ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu. Lagu ke bisa dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu. Lagu Tungkat Semangat. Okey. Terus tinggal ke kami rentang lari bedau bedau tiga deh
2: bedau
0: kira ke rentang lari
1: betul tak mantar ngalih hari
0: lama tu special. Okey, tinggal ke lagu Arimawat, lagu Tungkat Semangat.

0: tak diatur belum mendiangkan. YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih pendengar laban kita terus Segulai Sejalai ni ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu.
2: Okey. Ya, jadi kita harap ke bala pendengar kita ke lemai tok Jess eh tahu mupuak komen ya. Ngenate ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi laban bala pendengar kita itu hari mayuh macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi ura ketuai tentu bisi tai de karap sidak. Nembiak ke benung ngegak kerja tentu bisi tai de nyak sidak ne ya.
1: Ngau mayo
2: jadi nama tak ada nyak sira ke benda jadi kita medak berkening gaya ya jadi tahu komen ya jadi dia tu aku tahu nyak ngenang mi benda bisi 3 ikut 4 ikut dah komen dia tu jadi selamat ngari-hari ngagi kita 3 DJ Rijurau ya jadi tu Geramuang Ana Gerinang jadi ya tu benung medak kita live ya terima kasih ngagai sira ke bisi medak kita live ke lemai tu ya seraya kita nganti pukul 3:30 lagi luar kita yang ke Prambu ngah belanja. Tentang sebenarnya aku tiga lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mu puak komen dia tu bang Facebook kami YFM Iban. Nama tadi harap kita budget ke tahun untuk 2027 ah. Kau muda
3: kita nyebut ini
1: dah tujuh tentu bisi kita sebuah dana
3: nah laban nanti kita nyebut berkawal ngau angga belanja tu tiap-tiap tahun angga belanja di bantai tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati bak sikok-sikok kita ini
2: ramai
3: jadi lepak aku ajes bisik teka dikarap ke ajes nama teka dikarap ke ruan ajes
1: nanti ya kata segi mayuh yang bisa dengan pon
3: ini tahun ni pun mayuh ni pun mayuh nyebut sitik juga
1: kira ke sitik kira ke ngari kami ke Bujang betul tak?
3: Okay.
1: Ngari kami ke Bujang laban orang Bujang tu bisik menerima utakir kumai Sarah tu kan? Sarah tadi nitiah dia tu nitiah bulan saya ke RM50 jadi nanti boleh minta ditikik ke ditambah ke meh up ke mimit
2: selipat
1: kini satu setengah kini ne segenya di karakwati udahnya bakal hanya lebih dari situ ne nantinya bakal kita akan terima ke one offnya Sarah one off ya 100nya dah
2: ya masuk tingkinya
1: nanti olehnya apa nanti oleh minta di tiket 200-300 jauh apa minta ni
3: ada ngacau
2: laman aku setuju gak nyo jam 4 aku setuju pen laman nama kebah duitnya tadi anak kita ngembai duitnya di buai perintah pejabat laman duit lagi berpusin dalam menunggu kita maka kita tadi nanti beli barang beli barang beli barang apa semua sidak ya ke bumpu kedai itu lagi ya bayar cukai ngage perintahnya di duitnya berpusin
1: betul
2: nada kini nya duitnya
3: nada kini berpusin dia aja
2: ya bad dalam namanya bad dalam menua atau berpusin
3: kita kan ekonomi
2: jadi kita nak mula kini duitnya gi kientang ya segi berpusin ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisi udah sangkai baru sabadin duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul awalnya kenanya bakal duit ke boleh tu tadi hari tanya maka tua ke bisi duit deh kira tua beli kuih berarti si jalai pan berpusin dia ekonomi tadi
2: ya betul
1: kira tua mantu orang ke berjual tisi jalai dia kuih apa semua kira ke bekenya ame aku udah nyebon ku bekening us duai dah
2: Puan Penny
3: aku dulu ya
2: Nuan dulu lady first
1: tentu ngari ke sedak ke bisi
3: kena
1: anak
3: kena beli lah tuh kai kan tu ngari ke orang ke indok ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo generally kau kita general tu kan sitik pengharap hati aku aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat nama aku buah aku nyebut bunyinya pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan berjalan siap tu dah jadi kita nemu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai ke arahnya kita tu jadi laban kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita laban itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke bisik appointment bisik semayang ngelutur setiap bulan kita nemu berkeni asai kita lebur kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund
2: Jesus,
3: ha?
2: Betul.
3: kadang-kadang kita tu tadi lama mungkin kita tu ngantik.
2: Ngantik, eh. Ya.
3: Nanti kita visit semayang dutu sejam dua jam nak cukup. Awaknya tadi deh. Pengambil senadai setengah hari kita berklinik di hospital. Ya, jadi ti ya. Namanya fasiliti pengerai kita itu diangkat ke mana lagi yang kau tahu itu oleh ngurang ke pengelamat kita berhenti kita ke namanya ke berintai berbaris melalui empat kini lepas kita bertemu lutut eh. Jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa ini kita gagati sih dah nanti dengar tak apa kata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambik ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya
3: udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu. Tumu nanti tumu tang okay semua orang ke boleh tumu kenyak deh.
3: Nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu.
2: Ya,
3: nanti nuan yang makai dulu lawan lagi ya.
2: Jadi, nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula, nak nakal gula nanti lagi. Lalu kau kejuak dia, ini nya. Ya, aku. Tang kita ya kita harap ke lapan kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam mutai ke namanya nyadi di mana kita di tu kan di buah ku megak kelalu ngenang ya lebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya kita di tu kurang rutur udah yang tadi balas sidak nas berkenyak pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melalui mayuah lagi sebenarnya te, ke patut dia berjalan ke perintah tu tadi
3: patut diperhatikan kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna buat penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngagai menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke umur 65 ke atas nanti ni ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke umur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu betul ni jis.
3: Tapi ya,
2: majak gayu.
3: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana nyaga pengerai kita
2: muka. Ya, betul. Jadi nyama tadi nanti nyu kalau mayu orang ke tua itu tadi sidak kebiak ndak nantu belen tau ndak nantu timbang betul tadi. Pun nak uliah ke lama menua kita mansang dekat nguging mansang kita jadi nyak mai cara ya tadi berkeni ko perintah dekat nimbal nama teh ke de kerja sidak. Jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya. Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim baru dah pansut dari upis menteri Pekerawang jadi benung menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lemah itu yes.
3: Atau sebenarnya nuan pedam ada ke pengarah hati
2: nuan aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai berkayuah ke diri bala anak gawak na. Jadi nadai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala ni biar lebang ku tinggi ku anak udah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika se degree semua jadi ya ketuanya tadi agi benuang kerja pihak menyekutari kuaku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau
3: agi kusil
2: ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita kena dia pindah yang tadi anak kita
3: bergigak
2: ke pengawal jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke berketuk nak melunggang ngaji menua tasik bagi kita di tok aku. Nya tok ke karaku. Jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala anak nembiak kita. Okey semina bala anak aku. Anak orang bukan pun sama sidak ke semua mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisi diploma bisi degree lagi dua-dua adanya bisi banyak kerja tang. Ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sidak jauh kaki.
3: Ukai nyangala pengawak ke
2: setipa ngau pelajar
3: ya.
2: Awnya aku. Jadi kita harap Teto tadi abah kini kau perintah dekat ngatur Teto ya. Jadi kita sama-sama mending kenyang. Okey.
1: Ya. Okey, sampai kita tinggal ke peranda aku sempat mega maca komen buat Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ tu leh duit tu masuk IC nya tambah ke 100 kau ya. Hanya pengharap hati bala kaban kita
3: IQ receipt. Berarti 200 mia.
1: 200.
2: 200. Lepas nanti kita medak.
3: Sekali lipat.
2: Ya. Lepas nanti kita medak mayu orang ngelanyai ngelesai ke duit 100 ke depan alam tinggi keterubah sebab aku ingat tu dan udahnya nyu penuh beratur ba dia bayar tengah 100. Nyoba kontol orang ke mai banyak nya lagi nya gedu lo lagi. Jadi utai bersatu tadi ngau nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita dia tu dah berapa pen berapa puluh juta rakyat Malaysia?
3: 34
2: juta. Di ini adalah desangkung magang ya. Jadi ngau nak uliah kita sama nya men tadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimit. Jadi kemimitnya tadi pandai-pandai metua ngatur ya.
3: Pandai-pandai metua ngigak teh kau boleh ditangkup 100 ringgit
2: eh. Yeah.
3: Lapak ku gula, kopi nya boleh tangkup.
2: Boleh, boleh.
3: Ibun berau ku kita nya pun boleh ditangkup kita boleh, 100 ringgit.
2: Ya, yeah. Nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih. Ya,
3: mungkin aku tadi utek ku boleh ditangkup ya. Nemu-nemu metua ne. Ane tu jengkau teh ke
2: Aw, nyam tadi. Okay, Jess.
1: Okay, Aw. Okay. Jadi saya kita ngiga atau kengangau baru temuan kita digak ke ngelar itu deh. Kita ngiga kita dulu, Aw.

0: Oke, okay, Mr. Edmund, Puan Penny, temuan kita di kapan udah Mbak Rusli pun kita ke ngadar itu. Jadi ngambil ke nama sejam kita nguji nyangau dokter Mbak telepon kita ke ngadar itu nih. Hello.
1: Hello ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello dokter.
3: Dengar.
2: Oh, boleh dengar ya,
3: dokter. Ya. Terang, terang. Ngalir, dokter. Okay.
2: Ya.
1: Sama-sama kita.
2: Ya, ketiga ya gaya riba di perlis ya dokter.
1: Nak tentu tanya dito bakal kita di mana din gak nyau tinggi gak baca IPU dito
2: ampit sebuan gak dia dito ne
1: ya mai
2: harap ke jamin tadi ya dokter ya kita bijimat semua ya nyau kira kami Sarawak tu nyung irum kiannya dito sebuan ya. Okey, bakal ke udah de kerana tua sebedau tu ya, doktor ya. Jadi jadi ngaji bala peninggal kita je saya ke dau nemu siapa temu yang kita kelmai tu. Boleh ngaku kelmai tu ya kada bahasa ke ya nya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi ya tu siku ari pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nang suah de kangau kita laban aku sigi meruan nitih ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Aku lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku mendak tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benda ngemansang ke menua kita itu pen.
3: Ya aman.
2: Au jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Au sama namai.
2: Au jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Au jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebab kita ngenang mimit senentang agropreneur tu lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali tu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megak ngagai DJ Rajesh ngau DJ Pinita. Okey. Baka ke tahun kau dah baka laban siko hari kita sikit bisik tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi baka aku laban bisik ngagak pengawal ngadu ke research ba nama aku kita bidang pertanian agribusiness. Jadi aku sikit amat minta bajet bertambah lagi lah hari tahun ke tahun ke dulu tiap megak ngagai bala kita ke bakal ke munyi kot DJ demen tadi laban menuang kita besar tiap megak berguna ke kos kena namanya ngemaik barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai. Jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tanya lah boleh mereka lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak mereka nanti bakal kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
2: ya ya
1: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari bakal mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tanya menua menua ribai kok kita.
2: Halaman sidang dah jatuh mansa ada dok.
1: Betul. Banyak ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi baka utai ke di kurundian ke bala kita tiga tadi. Baka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuah pihak bisa tanya bunyi kok ya kok ribai input. Agak namanya harga input palat amat nikik dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah udah tanya minyak kebuah utai tu nyau nama ko ribainya spill over effect dia nyau besar ngagai tanya nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
2: service semua ana dok
1: sampai ke service besar tanya ya. Kesan ya, kalau kita
2: Okey, jadi tu doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tu dekat ngenang senentang lepas aku medak macam tak ke bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya. Lepas kita ke bisi berkawal ngau opis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan jamin pemakai tu tadi. Jadi berkini dia medak pengawal agropreneur tu doktor ulih nuluang mantu nyerap penanggul ke bisi di Malaysia di tu kelebih lagi harga barang kita ngurang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau siti gi nama utai ke patut di perundian ke perintah kena mantuk orang dagang tu
1: tanggungjawab betul kebenar baka kementerian pertanian ko kita atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya bekau ngau bala ke orang dagang menyiko DJ tadi laban baka dikedar itu padi tau baka menua kita di mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai tau ke nupe jelu tau ke ruminan ke bakaki empat lah baka banyak jadi bakaki empat masuk baka kambing lembu tau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun baka babi bak menua kita din lah jadi kos dia tu baka nupe manua yang sikit besar baka kita tak import baka kacang soya atau ke jagung. Kos sudah nikik dia tu nyak kepua. Nanti baka utai ke sebut DJ Edmund tadi baka kata jaminan makanan. Nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngaga pengawal lalu minta berapa percentage baka mano baka mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa kok lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti baka daging capi atau telur apa semua dia baru 50% nya kebuah agi bisa ya kebenar agi bisa peluang lah nanti kita meda SSL nya sufficient tau ke terjaminan makanan
2: ya jadi tuan tadi doktor bisa nyebut senentang input bakal benih baja pemakai jelu tupi kita tu tadi jadi bak penemu tuan yang tadi doktor berkini kok perambuan ngangga belanja 2027 atau boleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai tu tadi awak kena tadi kelalu berpanggil subsidi. Lepas kita mendak subsidi tahun segi mayu tiap tahun doktor.
1: Nah tinggi ni ke. Munyigo kita bertambah.
2: Ya.
1: Nyame dia tu mayu nyau mayu mari penemu laban bakal perintah okai minatnya dia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa ko DJ demand tadi subsidi laban ukai semina mari budget yang nanti oleh bala kita ingin nerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal ko dalam jako nya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi jadi kita ngarap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya ngambil sidak ya boleh nama ke pekerja atau ke nama ke tanya bunyi ko natai pemisik orang ke di sekeliling tau ke merik kerja lah lebih mudah ke nak kok lebih mudah ke
2: betul
1: tau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production tidak yang kami boleh ekspor keluar negara kena nama Ketempo lah kena nama Made in Malaysia tau
2: jenama Ketempo
1: jenama Ketempo mengikut PMA mada.
2: Ya, aku setuju bapaknya doktor ya. Jadi inti kita mada tiap-tiap tahun perintah nak segi bisi hanya dia ke bajet ke lebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngorang dagang ngau pihak mega industri mit ngau jalan pemsai nak doktor. Jadi jadi ba nuan yang tadi doktor bekeni kok laban kita dia tu mayuh orang ke ngereja pengawak bertanam betupi tu tadi mayuh hasil barang pas semua tang sidak tadi nyual ngena cara ya ke cara lama. Jadi penemu nuan doktor hari penelba aku dah daripada nuan ba menua di kilah ke Semenanjung ya. Bekeni kok orang bertanam tumik kita tadi dagang kita tu patut ngubah cara pengawak dagang sidak ya doktor.
1: Nanti aku berjalan buat tanya kita. Ya ke alaban aku mina nerasa kucing ngau siaman harinya. Di menua kita. Tambah tambah Semenanjung itu bisa gak aku berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tanya. Sampai ke Kedah itu au. Laban baka munyi kok aku mada syarinya laban kita namanya mesti bisik ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke merek tolong baka tekun atau ke bank tanyanya baka bank SME atau jadi baka bak tanya itu sebadau bulan dulu aku bisa berjalan bak tanya itu bak ada itu
2: okey
1: ya ke bisa aku berkongsi dengan DJ Edmund
2: bisa
1: berkongsi dengan Noan baka pelet
2: ya yeah,
1: pelet ke keluar ke hari tanya benih
2: ya mah koko
1: sudah tu bisa bantu mayu bantu baka teknologi atau ke baka ngeluar ke benih atau ke baka ngeluar ke output sedang ya ngami boleh export tau ke ngagai Thailand tau ke ngagai menua bukai jadi kira aku angka tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak

0: anda ninggal ke menua kapit ko yang ada tersebut dia. Dan mana agak dia tok leban kita dah bisa jalai bakal harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Ulu Sri Amandin. Biar ngagak di kapit dia tu pun dah bisa jalai. Biar ngagak ngagai di mana di menua kita yang anak kin pun udah kira aku dah mana jalai dia tu.
1: Au.
0: Jadi dari segi teknologi kita laban angka mau mimit nak baik ke Sarawak tambah bahasa Melayu di tu kira aku agi tanya kira agi murah mimit bisa sudah beranau madak aku teknologi Cina murah mimit lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau.
1: Okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanuan ko dah berjalan di Sarawak ngunya bisi beda serta mereka bisi mega perkara ke patut di kemansang ke di Sarawak di tolah siti lagi doktor kita empat lama udah kelebih lagi sidak ke di Betung udah di penyadi stolpot ianya pandang bilun pandak ya ya ke boleh mantuk dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran menyu jako renyah tadi dianjur terus ngagai Singapura semua. Jadi nyak tadi nuan medak nyak tadi doktor padang bilun nyak tadi doktor. Ya ke degagak na segi kena nganjuang barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke beli ke bagi nyak begini kok penemuan bak senentangnya doktor.
0: Nanti kita medak hari tanya namanya ko kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ DJ depan apa nanti kita ada barang udah siap udah paket nama ko kita packaging udah temu reti sedia di export bakal ngambil ke contoh lah bakal bisa aku mayan berunding ngau mayan kami bisa economic transformation program mayanya Bak Kuching. Jadi bisa bala kita nya nama ngeluar ke beras ya bungkus yang mana temayanya laban kos ngeluar ke tanya kompresnya agi mau. Jadi selalu aku nyebut tanya dia tu pada aku dah mayuh tanya bala hari tanya di tok pau dah berguna ke tanya namanya kompres kena sidang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lebih lama ke tahan nama kau kita nya durable lebih tahan lagi lah. Jadi ya ke pertamanya kos munyi ko DJ tadi lah laban anti laban bakal pagi baik terus bilun ke Singapura. Jadi dalam tengah harinya udah sedia dianjur ngagai supermarket.
1: Betul. Bah
0: Singapura. Jadi bakal terung kita pun terung iban kita pun udah mayuah dia tu udah namanya udah demand pun tinggi pian megang ngau utai hasil bukai laban Singapura tu namanya sida ya entry point. Bakal nanti sida nerima barang udahnya sida export nama aku kita re-export ke menu bukainya site hari tanya lah mana nanti tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk tang labatnya jauh gak hari bakal hari kapit atau hari hari baram jauh gak tanya-tanya betul. Tang kira aku mana laban namanya site boleh cut cost site lagi peluang ngeremai ke brand atau ke jenama kita hari Sarawak adanya bakal ya ketiganya rega rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing dengan barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau dengan sige anu barang ke data hari menua bukai. Jadi kita ngarap ke perintah itu mereka namanya bakal dari segi packaging bakal nama ko kita nya bakal reskill atau ke upskill nama nama ke penemu nama ke penemu
1: ya nama pengelandi pihaknya
0: pengelandi betul nama ke pengelandi

0: Bekening ko uli tanya nya uli ngaga barang ke kak di export nya mana age. Kan aku ngame uli mayo age ba pasaraya ba Singapura tau ke. Pasaraya ba manua bukai.
1: Ya ya. Yeah, yeah,
0: mana?
1: Ya. Yeah. Oh, jadi tu dok ne. Aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru ke mai hari tu. Jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke Pugu Pemansang menua kita nak ngira tadi. Baik kenya di Sarawak di tu tau ke di Semenanjung. Laban sidak tu mendeka niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu. Bekeni nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu. Baik kenya tadi sidak belajar tinggi tau ke sidak yang tadi bekerja apa aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
0: mayo tanya nama aja sidak tu mayo bidang baka tentang teknikal sidak udah laban kita udah berguna ke teknologi dia tu baka kumai kita drone nanti nanam baka di kedai dia tu nanam padi tau ke ngaga di apa namanya design bangunan sidak pun udah berguna ke drone arkitek engineer bakanya lah. Dan kira aku nanti hari kita di menua di laban namanya nanti bala kita hari hari menua PCC yang katanya lawan mimian lah dan kira aku nanti baka kita bisa baka Sarawak skill boleh tanya namanya boleh ngurang ke nama je kuiban jadi breaking jab breaking
1: ngurang ke beda ya tadi
0: beda ngurang ke beda teknologi tu Dato' laban munyi ko DJ Mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai si Dato' ke sige namanya bertapik ngau teknologi jadi kita nak sige bergantung ke si Dato' lah berguna ke teknologi bukan minat debate ya tentang teknologi bukai kira aku baka perintah nama kok Ministry of Resources Human Resources
1: kan
0: pihak mereka baka kira aku baka universiti bak Sarawak tau ke nanti boleh spesifik lagi bak Sibu baka universiti teknikal bak Sibu kan mana pada aku laban sidak sudah madak namanya teknologi tu berguna mai bak namanya dalam dalam agropreneur atau ke bak tenyak bukai lah bak bidang semua bidang pihak jadi hari segi ngeremai ke nama kok kita ngeremai ke jualan ngeremai ke pen berguna ke teknologi lah ban hari dia tu bukan mina hari kilang je, hari rumah pen boleh ngadu ke kerja
1: jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tau ke bertanam betupik cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka menyikut nuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya ke nuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya lebih gengagai kena merangsang nembiak rebak baru tu tadi sedak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam bertupik cara baru tu
0: tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ Pini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu laban kita namanya berguna ke teknologi lebih tinggi lagi DJ dengan laban utai teknologi itu dan segi mal bakal machinery kena ngeluar ke namanya pemakai atau ke food and beverage industry atau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus udah di panduk ngau jampat apa semua udah mayuk dia tu nanti bakal kita berjalan ke pasaraya atau ke 7-Eleven pihak mereka ngagai namanya utai ke store ke tanya lah. Jadi bak penemu aku dito utai itu penting amat laban tadi tua kita bercakap pasal tanya ketajaman makanan. Kita menda gaya bala anak biak kemayari tau tau ke talent tua bercakap pasal talent. Udahnya dia tu baru bercakap ke pasal bajet. Nah, jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulai ngagai yang yang kesebut tua tadi bakal upskill tau ke reskill tadi. Aban tok penting bak tanya namanya sama dalam agro industri tau ke dalam manufacturing tau ke nama kok kita iban manufacturing
1: ngeluar ke barang
0: ngeluar ke barang ngau kos ke lebih namanya lebih murah lagi aban kita nama kok kita bersaing ngau menua bukai ni atau bakal China kan aban bakal harinya aku bisa nemuai ngagai sempadan bak bukit kayu hitam dia yang ada bisa syarikat dari China nya kat Malabo tak berguna ke kuasa besar kau yang laban tidak tidak yang sudah berguna teknologi jadi barangnya nak sige namanya dia siap ke dalam tanya dia dalam kilang nyampu dia proses sebab kilang nyampu dan hari hari bunyi kok DJ Madan tadi lah hari upstream hari upstream maksudnya hari ladang hari tanya lah sampai ke finish barang udah udah boleh dipasar ke terus.
1: Now
0: dalam nyam aku berunding nanti kita boleh ngagak utai berkenyak bak menua kita din nak ibu tanya lah nguji bak menua tanya dulu bakal di bakal di pas di tanya dulu di di pasar dulu udah nyak baru baik ngagai tanya sub bakal bakal ke sibu tau ke di Bintulu ni ke bisa tanya barang kita nama kau kita nak tidak ke boleh supply hari bertanam bertupik di keliling tanya-tanya laban bakal di Sibu di Bintulu mayon tanah lagi pihak maka bakal Suriaman jadi tanah tu sikit berguna nanti kita boleh supply tanya barang namanya intermediate good berkini kalau kita yang mata jadi peluang tu agak tanya mayur dia aku kenal jadi utai kat daripada aku ngagai kita tiganya tiganya peluang bakal sidap belia tu udahnya peluang perintah kak ngeremai kutai tu ni yang sikit tanya amat ni yang sikit nama kalau kita critical laban pengujung ya kena namanya kita ketajaminan makanan tadi sufficient tadi laban utai itu penting jadi pengudah COVID-19 subak kita menda balat amat tanya nama mayu pemakai nak cukup udahnya kita bergantung agak import sampai ke tanya lah bisik udahnya baru kita nemu penting kak nanam tau ke kak betupe ngau tanya ke tempu jadi munyi ke nuan tadi lah bala bakat tu talent tu sikit amat pentingnya kebuah munyi ke aku tadi nanti bajet bakal upskill atau ke reskilling dalam agro atau ke teknologi tu teknikal tu nah sikit penting pihak maka bala kita hari menua Sarawak bisik dalam berapa kat 3 juta bisik 3 juta hari 3 jutanya bisik dalam 40% bala tanya lah bala belia bunyi kok nuan tadi sedap tu penting amat sedap tu ini penting dalam jakut di baik kusya amat ngagai tanya ngagai menua kita dalam 10 ke 20 tahun ke kat datai jadi namanya berbalik ngagai utai ke nuan tadi nya. Jadi maka upaya tau gaji dalam bidang agropreneur tu patut ditanya. Bukan minat upaya ngau gaji tang dari segi insentif bukai baka machinery tau ke baka nya menyiko ku tadi reskilling tadi ngau upskilling tu penting laban dia tu mayo berguna teknologi. Jadi berkenaan ko kita ka nyimpo ke jakok kita tu laban nya mesti bisa tanya lah sinergi dari kolej atau ke universiti dari kementerian pihak maka ngagai bala enam pihak belia di menua Sarawak. Jadi munyi ko aku tadi lapan sidak tu crucial. Jadi kita nak sikit ngarap ke bajet lebih besar lagi ba bidang tanya tu bidang
1: Jadi
0: bidang
1: bertanam bertupik ngau cara dagang
0: tu. Bidang bertanam bertupik.
1: Jadi aku setuju bah penemu nanya tadi laban kita bedak nembiak rebak baru tu nyadi ke tulang belakang menua kita. Jadi doktor pelapak kaku kita belalak dulu lagi udah bekau mantai ke perambu ngangga belanja tu lagi kita ngangga kunoan baru ya laban kita menteri besar kita udah nyandia kedai. Lagi kita telefon baru ngagi nuan doktor. Terima kasih.
0: Okey.
1: Terima kasih. Nah, nyatari ajis. Udah pelabak kaku nyenak kelebih lagi nyu udah nyang kawum nyang sida ke nembia tu tadi peni lah ya. Laban te kita mendak tadi pengawak bertanam bertupi cara baru cara dagang tu tadi. Okey mbak ke dirimpu dia tu nyu udah bertupi nyu jadi ke dijual.
2: Namanya kena kita nama ke pun penatai pemisik.
1: Betul. Jadi munyi yang
2: raban nembia tu apa kini ko raban nembia ke raban baru sida ya patut cakah mega bak pengawak tu mega lah.
1: Ya. Laban ke dia tu te kita ninga munyi ke dari Dr. Ridwan tadi dia tu orang nak tu tak nyengala nurun berkebun dan pergi ga semua dia tu mengenai teknologi magang. Nanti kita mendak nyembur baja racun apa semuanya tadi semuanya kena namanya kena telepon magang
2: kontrol
1: udah dikontrol magang. Jadi utai tu jadi bunyi ko doktor tadi kita harap ke tadi mayuh lagi meh lebentik nada orang jangan nada ke perintah ke ngadu ku utai tu mesti bisi orang nyambut pengawalnya. Akhirnya ya maka kebesawit dia tu marga mal mayuh mara besawit apa kenya yang tadi jadi Pak TB ke dia tu Menteri Besar Menteri Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim udah mega datai ba parlimen jadi kira ya dalam seminit dua tu ia dekat mantai ke Perambu Angangga Belanja 2027 ia ke dekena Menteri Malaysia tu tadi napi pangka ubah ya ke dekat nyadi dalam tahun ke dekat data itulah. Jadi kita sama-sama dekat mendiang ke lagi najis.
2: Untuk Perambu Malaysia namanya Perintah Malaysia Medani kelima antara
1: satu. Kelima. Jadi kita yang mendak berkeni ya harap ke
2: gerah sebut kita menjari. Tiga tadinya. Bisa mansak
1: menyala. Kita harap ke gerah menjari sekali itu. Bisa kita kenya. Jadi berkini kata pun kita mendiang ke hari Menteri Besar kita ya pun udah nyedia ke diri kalau nama kalau biru baju tonton deh
3: soft blue
1: kurang putih
2: kurang lebih apakah tahun sitiknya kemarin
1: kayaknya kalau baju
3: kayaknya segi kalau dikerenuk ya
2: lama kita tiga sebenarnya tu same ngau tua same pun bisik makan jebut berkawa ngau kalau baju
1: ya mai jadi sekali itu okey kita mendiang ke terus ngagai parlimen di Kuala Lumpur dia
4: mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
5: Silakan.
4: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek ketarjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang, rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu RM8 bilion pada tahun 2022, kepada STR SARA RM15 bilion pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Nah, kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.
6: Sebelum akhir tahun ini insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion, 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minima, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory, bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi, bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, ERT, sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri, iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan juga dibiayai oleh kerajaan negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih pelabuhan Bintulu, kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. PKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh D2 stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazia Betua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah baru milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion.
7: bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 375 Jawatankuasa dan juga yang telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau

Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tasi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledar percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah

510 bilion ringgit ketimbang 470 bilion ringgit sebelumnya. Pecahannya 378 bilion ringgit belanja mengurus persekutuan, 83 bilion ringgit belanja pembangunan persekutuan, 25 bilion ringgit pelaburan GLIK, 11 bilion ringgit pelaburan awam swasta, 14.2 bilion ringgit pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga 40 bilion ringgit. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazia dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Allowan anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukup. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan
termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Dan Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okey, jadi dengarnya meh kita baru dengar ke pramu anggar belanja atau ke bajet 2027 belanjau Menteri Besar Menua kita Malaysia.
1: Ya, ya. Jadi nya tadi je saya kita yang penuh dah sama nyenak sama dengan ya ke penuh di nya ke nanti kita ke benar na je.
0: Au.
1: Ya ke penuh di nya.
0: Au
1: ungkup ngagai orang ke go perintah. Laban ngalama tau nya tadi nanti nite tahun siti itu tadi nak mengak nyampau tau berik ya. Dan kita bersyukur na je.
0: Betul.
1: Au udah nya tadi bakal ke de kenang kita sida Puan Penny tadi. Sara nikik RM50 cukup syukur.
0: Au. Hari 100 sebulannya tadi nikik ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nama sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
0: Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan.
1: Bantuan awal persekolahan.
0: Bantuan awal persekolahan ya, ya. RM150 sebedau tu ditikik ngagai 200.
1: RM200 syukur. Terima kasih.
0: Ini saya tadi nanti bisa anaknya tadi bisa 4 ekor. Darapnya tadi.
1: Oh,
0: 800.
1: Lepas kita medak je sao. Nare nau harga 800 je. Uji dia merah kasut. Aku selalu beli kasut sekolah anak aku. Sitik sepasang ya. Nyurahkan RM40 ya dia. Sepasang.
0: Sepasang aja.
1: Ya. Jadi nanti kira dia tadi makan aku ke Agib sekolah tiga. Tiga pasang. Jadi sitik bahanti kena hari hujan apa semua.
0: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
0: Betul.
1: Ya. Nyemak engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya dia.
0: Betul.
1: Nunsuang. Tapi nya mentadi sitik hari atur kedap jalan ke perintah ke sini lah penting kita mendak tadi jasa hasil menua kita itu tadi hari dagang semua sudah niki 2.5 trilion.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita harap ke sudah tu elak majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi ya nyukung pengawak kita pejalai ke perintah besar di dia sama-sama angin mansang ke menua.
0: Betul. Lalu Siti lagi aku kan nambah tadi ya, ya. Management ngenang bekau ngau kadar gaji minimum. Aku muda respon bala mayuh bab media sosial bab status WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
1: Ya ya.
0: Lalu di sebab tadi 1,700 tikik ngagai 2,000.
1: Ngagai 2,000. Jadi nikik tu tadi tangnya mentadi aja sah. Kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi.
0: Ya.
1: Udah ditikik ke 300 ya ngagai 2,000. Kita nak ingat udah tu elak mayuh tak kena di ni yes.
0: Betul.
1: Tak kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya. ujin merak dia tu namanya bisi kena dia bertati ke yes. Nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5. Tak nyamannya tak ungkeman lah bagi kita dia tu. Betul. Saya kekak muda baru ni je. Ya, ya, bapak ya, ya selalu yang pada aku. Jadi, nyamak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah dan dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napi harga barang.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Jadi begini tua tu kan ngiga doktor baru
1: ya kita ngiga doktor lah bania penuh dah nanti tua ba talian naban bisik mega utai kak dekenang tu bisik tak dekenang kita tadi sikit bisik sudah namanya tadi bisik sudah diberi perintah bajet itu.
0: Ya. Okey lagi kita berandang ya. Kita ketuk dulu. Yeah.

0: Hello doktor, selamat lama yang baru.
1: Selamat lumayan baru.
0: Ya. Kira-kira nyari segi ketawa ada dengar aku lumayan tu, doktor. Sudah bakal enggak belanja tu. Bakal ke bisa ngayat utai ke disebut kita tadi. Ini pihak doktor. Jadi hanya doktor nyamai ku nanya nuan dulu kira ke penemu nuan kira ke di namanya di gempuang kedua sekali penemu nuan senentang bajet ke sekali itu ya keterang nyamai di dengar kita itu apa penemu nuan begini doktor namanya jakuk kenang nuan senentang bajet itu.
1: Selamat lemai ngagai DJ di Sarawak dia nah. Udah masa Sarawak. Pihak bergerak ngagai malah peningat bala kita ke ngau berangau bakal ke lemai tu. Jadi nanti dari hari aku berangau dari segi ekonomi dulu mah.
0: Ya.
1: Hari segi ekonomi pada aku perintah kak nike ke nama kok kita consumption maksudnya belanja
0: lalan
1: nanti kita ada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000 jadi bakal bala kita ke kerja ke dikena cukainya jadi sudah bisa bakal jako bakal jako kita marginal percentage to consume lebih tinggi lagi lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi artinya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000 jadi udah ada tiket kage jadi reti ya mayo belanja mimin dah de kena barang kita berbelanja nya de kumai nike ke perbelanjaan ke consumption kena beli kena beli kutai lah
0: hanya
1: hari consumption out hari pada aku hari tanya nyampen menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit
0: jahit. Betul
1: kira aku nya memang bakal utai ke de kerano kita tadi lah nampen bisa tolong dari segi skill tahu ke mesin nyampu tahu ke teknologi jadi kira aku mana bakal laban kena ningkat ke menyikut DJ Edelman Mada tadi ni ke productivity adanya dari segi tanyanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak sikit boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena negeri ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung jadi laban nitia ke keperluan bakal negeri Selangor Pulau Pinang atau Johor dan segi nama maju dari segi industri jadi keperluan sudah lebih besar lagi lah
0: ya.
1: Adanya dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik mimin ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti lagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya bak universiti 2,000 bak universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskirnya dalam 2,000 lah pertanya munyi kau ranau tadi bak kajian kami hasil kajian impak madani pada aku hampir semua nikik ai bakal sara bakal tanya bantuan awal persekolahan pihak mega kajian tanya kampung kat madani pun dia perbesai kage adanya bakal tadi di hari segi pada aku utai ke lebih penting lagi nya bala tanya bala ke mantuk bakal polis tentera pun tanya mana lagi pihak megang lagi bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350
0: ya nikik pihak
1: kira nyameh bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption jadi hanya hari consumption hari Hari hasil menua pen pada aku ni ke mimin awaknya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana bajet tahun tu walaupun bunyi kok PMX menteri besar kita mada tadi bisa tanya input minyak ni ke laban perang bak tanya din di Timur Tengah din dan negara menua kita boleh tanya lah boleh esok tau kau boleh ngurus kau tanya tau ngau mana
0: ya okay,
1: jadi ingat cara cara umum lah
0: Okay, doktor tadi ya nanti kita bisik dengar jaku ke depan sud ke menteri besar kita yang tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion jadi penyampau tu tadi subsidi tu nang segi depedak kita ada kena nyerap pangka rega minyak ngomai macam ke bukai dikena nyawam rakyat jadi kita mendak mega STR tu pun niki 16 bilion apa ya doktor hari 100 ya. Ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta nong kenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai aku dah di turun ke kelebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi. Bekini nong ada namanya cukai kenurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang. Tang bekini utainya tadi tahu mantu apa mansang menua kita itu. Doktor.
1: Bakal DJ buat bakal ke belajar ekonomi laban nanti nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang. Tanya-tanya mah pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang. Nanti ni tiga
0: ya. Ya ya betul.
1: Tang laban bunyi ko PM pemasai kita tadi mada laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udah nyak baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah kira aku nanti dari segi tanya-tanya bakal kita ada ke trade-off reti ya cukai, laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi, menyingkut aku ada ya jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayuh lagi jadi pengeluar tau ke nama kok kita jakui banyak pengeluaran producer orang pengeluar barangnya lebih tanya agak lah lebih tinggi agak barang dikeluar dengan namanya job opportunity kerja di tanya agak di tambah agak jadi utai tu penghujung tahun cukai korporat mayu lagi dikutip perintah jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah reti ya jadi reti ya cukai dikurangkan tentang take exemption dikurang reti ya rakyat berbelanja adanya mayu ke barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi jadi nanti hasil sidak yang tinggi jualan tau ke sales sidak yang tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah jadi nyak bisa trade off dia lah nampak kok kita tanya
0: abisi namanya abisi timbal ya tadi
1: timbal.
0: Okey, jadi itu doktor, maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke Berandau. Nuan bisik ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi. Namanya bantu duit, ngau bantu perengka ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah. Nah, segi betul namanya doktor, 6.6 bilion sudah disediakan. ke perintah nyadi ke pembiayaan mikro usahawan. Reti tadi ngagai sida namanya Amanah ITI Malaysia tekun ngagai sida ke Raban Bangsa India ya ku kami mitra pun bisi ngopi bangga ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tu de kena bala nembiak ke dekat nombor kedekat. Jadi meda berindi ari penerang tu doktor. Bekini udah tahu kita dekat ngatur perkara tu namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur tu doktor. Laban utai tu tadi udah disedia kurang kelimpahnya cukai pembisik nurun. Bekini ya doktor.
1: Maya aku bisik bajanai ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot nuan bajanai ke berasa hari ni ba Belgium bala ekonomi din mada setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut diberi namanya kok kita dia beri kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya ni, meningkatkan output atau ke productivity. Jadi bakal bunyi kok nuan tadi laban bak menua kita PMKS ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu syarikat bakal mati national corporation atau ke syarikat syarikat ke besar-besar. Syarikat syarikat bakal PMK stok bisik lebih hari 90% ekspor nolong perintah menuang kita ekspor atau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke mereka hasil ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi. Jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK.
0: Betul
1: kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke berdagang tu pertama yang kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tanya bakat ke talent bak tanya diri dia empu bak syarikat sedang empu dia maga bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nambah ke size munyi ko kita size modal udah nambah ke pekerja jadi nyak kebuah bakat utai ke dikenang tu tadi laban nanti bakal perintah sudah menyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu boleh ngemesai kaget operasi nambah kaget pekerja udahnya productivity meningkat output pun bertambah ngambil mana kaget ekonomi negara lah jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya kedebre modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke missionary ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pu hari tekun pu hari amanah tiaw pihak maga hari bakal SME bank
0: betul
1: kita tu semua bisa out technical tanya nama advisor sida ya jadi bakal kami akademik tau ke penyelidik tu minat tanya aja lah minat mantak mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work tau ke bak lapangan ya bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya bak dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak Batanya itu ikan keli Afrika lah. Ikan keli. Ada bala kita. Laban itu industri burger, ya, burger menggunakan ikan dori fillet fishnya tinggi amat itu. Awalnya. Jadi utai ke mansa sempadan tu baka bukit kayu hitam tu, bukit kayu hitam. Ya ke paling tinggi nan sige ikan keli Afrika. Hari pansut ke Thailand.
0: Okay.
1: Masuk ke Malaysia tu bakal tanya bakal buah-buahan nya mayu masuk ke Malaysia. Jadi nanti tadi disebut Bukit Kayu Hitam, disebut bakal di Sarawak sempadan. Kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS mega. Jadi nanti kita bisi namanya sistem bakal di nanti ukai tanya lah bakal di Jepun sidak bisi ngambil contoh bak Korea sidak di kumai sebo. Sebo tu utai ke namanya ya bisi bakal Hyundai atau ke Kia sidak nian sige bisi kepala bak industri udanya keliling sidak tu nya SME. Jadi nanti kita bisa utai begitu. Bak Senanjur itu baka ngambil ke contoh ya baka Kulim Hightech Park tu. Jadi feeder ya baka PMKS tau ke semua media enterprise ke nulung nulung ngeluar ke barang ke main ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama tu ketibaan
0: supply chain supply chain tu maksud dia tadi nyedia ke barang namanya berangkai reti namanya nak ngetung tu barang
1: betul. Kan, ya barang berangkainya jadi nyak kebua nama utai tu baka tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisa namanya mewujudkan kalau nanti bakal selalu orang sebut cluster industri. Dan dia tu orang selalu nyebut supply chain. Bakal tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita empu.
0: Nya
1: kebua perintah kak ngangkat kota begitu.
0: Jadi nyak me tadi tu siti nah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ai ke pemandu mit aku dah de padah ke menteri besar kita ngopi mega siti gi utai kenarit ati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah landia ngau sidak ke baru pansut belajar ya sidak graduan tu tadi. Jadi bekeni non meda perkara tu ialah doktor kelebih gi ba bala nembiak kita ke namanya bekerja ke maya itu empas ya dalam ekonomi kita
1: laban nyame laban munyi ko kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ke ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama kok kita yang te menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal kok kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Ivan
0: laju lagi lah pemansang
1: laju lagi laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita dari mana laban nanti ngau teknologi ngau AI tai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi ya, jadi pulang ngagai Jeko Saud Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai berketuk sektor atau ke dalam manufacturing atau ke dalam sektor pekerjaan lah. Jadi kira aku mana halaban hari namanya nanti hari segi ekonomi kita ada ke produktif. Ambil jadi reti ya mayu lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market. Jadi ngau teknikal pihak nyak mada semi profesional tadi kan para pihak magak ngagai pelajar universiti. Jadi ukai minat tanya tang perintah yang sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya. Ngarap ke inovasi hari bakat tu. Jadi pada aku nang sikit mana ya, laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak oleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke productivity. Jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi. Berarti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif. Nanti bakal jangkau laut. Mungkin ni kau jangkau iban.
0: Kondusif tu ya ke andur gawak ti ngkeman nyamai lah.
1: Ngkeman nyamai. Hari segi gaji, hari betul. Segi hari segi namanya bisa andur inovasi. Jadi kira aku utai tu patut dia terus ke tenyak lagi lah. Namban sidak ya tu nama bakat sudah tu lebih tanya lagi. Nama aku kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih. Jadi pada umur reti aku umur, jadi kita ini sikit berguna ke bakat tu tadi lah. Agai semi profesional tu sudah tu dah pandai teknikal reti ya skill sudah lebih tinggi lagi lah.
0: Okey, pelbagai aku dah jenak dikenang kita ke lemai itu, nah, doktor. Terima kasih okay. Ngajinuan kau dah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai dengan kami tiga ke mana tapi PP ini itu dah mupuak ngambil anak. Gagal hati ya. Okay. jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru ukai semina bajet tu ialah tang pejalai perambu angga belanja kita tok gig panyai ke benar ya. Tentu ya maya ke dekat de pecurai ke bak parlimen ialah perkara tu tentu ya bisik ubah mimit tang ukai ubah nama tang engkanya tadi bisik utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak lagi kita dekat beranau lebih lagi aku dekat ngeranau non nila doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupi cara dagang ke benua di kemasang bak seruat di tu pun pengawak tu nasigi udah mupuk di kerja jadi ilak bisi awak kita beranau baru doktor.
1: Terima kasih hari aku mereka saya terima kasih ngagai DJ Deban ngau DJ Regis. Terima kasih ngau DJ ni tadi sudah ngambil nih. Jadi nyaman terima kasih ngagai bala hari skor ekonomi finance saya banking enam sih ke gagal lapan meda bisa wakil. Jadi panel bakal kelemah itu. Sekali lagi ngagai siapa ke bala kita ke bisi ninga why ban MM. Aku ke mana sekali lagi. Penatai aku hari kenawin.
0: Hari kenawin ya.
1: Hari kenawin. Awalnya meh dahnya sekolah bak sibu bak Tonghua dahnya baru kerja lama mbak kerja mbak UM itu bisa dalam 25 tahun.
0: 25 tahun. Ko,
1: 25 tahun. Munyi ko DJ Deman tadi lah. Laban aku selalu mega inbox ngau program ngau Y Iban
0: M. Ya ya betul betul. Okey terima kasih doktor bertemu baru mbak Maya ke Bukai.
1: Okey baik terima kasih. Ya.
2: Okey, jadi Mr. Edmund, kita berarti megak UPS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke Pemerut Tinggi.
0: Ya, ya.
2: Nyentuh ngagai 69 bilion ringgit. Nanti di mana yang kenggau 66.2 bilion ringgit tahun sebentar tu tadi.
0: Ya.
2: Okay.
0: Jadi nanti kita benda agi belanja teringayan ke pengeran nanti perintah tu tadi. Aje leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nasi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas secondary aja dia tahu.
2: Ah betul.
0: Jadi kita tentu ya sekurang-kurang tadi. Leban nanti niti suba lebih agi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mana. Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siku orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis degree.
0: Habis dari degree. Leban utai tu kemaya hari tu perkara yang nasigi berguna.
2: Betul.
0: Lebuah kita ke dekat berajal udahnya tadi lebuah kita ke dekat ngiga kerja. Leban munyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi. Pemandai ngau pengelandiaknya mereka digigak orang main interview.
2: Oh,
0: orang nanya, alaban buah kita nyatanya. Okey, nuan bisik digiri, dua bisik diploma. Alabannya orang akan mendak nama pengelandiak nuan.
2: Betul.
0: Hanya ya.
2: Ya. Oh, Siti lagi itu bisa deman. Alaban tadi company yang bisik jebut berkau dengan sistem perubat kita minum Malaysia.
0: Ya.
2: Tadi mereka bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu. Jadinya Siti hari berita ke mana meh?
0: Ya cukup mana.
2: Yang kebal lutur kontrak bapak kita di Malaysia atau?
0: Ya ya. Lepas nanti kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dimak kita. Orang ke namanya tadi lama nganti dutur. Udahnya tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada yang dia tu mayu balas sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpu. Sedak gawat ngaji menua tasya.
2: Ya.
0: Jadi kita harap ke atur tu ia ke terubah dekat di pejalai ke perintah ia ke namanya ngangkat ke 9,000 lutuh kontrak tu jadi lutuh tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
0: Sikit patut laban baku bak penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tahu nak bisik dutur.
2: Betul.
0: Laban ngajadi lagi refer dia kata nanti setakat tanya derisa aja kini tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
0: Akak pernah lagi dan nyonyu jauhnya benda
2: kan. Nyonyu ke hospital besar.
0: Penyakitnya lagi nyonyu dah majak nyadi senyadi. Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kudah dari pejalai. Mungkin ya nak ngetu di tu ajak najis.
2: Ya.
0: Jadi ya punya kujakup ini. Amai ke tu dah. Kanya ya amai yang ngasai kiri diri.
2: Okey. Au nyedenya meh tentu bala peningnya tu bisinya. Tucu peningnya berita mana tadi lagi Sara
0: udah di tiket.
2: Orang ke perintah boleh 1500. Dua kali bayar tadi.
0: Dua kali bayar. Sebab hari
2: raya. Kau pincin meh.
0: Au nyapiap meh. Sedak ke pincin pegak pan bisik mega. Sedak ke nyak gi. Aku cukup temegah hati ngege sedak ke veteran askar tau. Bepincin tau kena sedak ya tetap boleh
2: mega. Betul.
0: Dan pincin sedak di tiket pemadu minimumnya 1,000 ngage 1,300
2: yeah.
0: Siti berita ke cukup amai mana tahu drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund. Mungkin itu kira kena kat tau betul
0: nak? Nak kat tau betul tau. Papa aku rolana nya udah nya kukur yang mata melihat tu. umas gisi doai kau ya. Okey okey. Jadi mari besai terima kasih lah je sau ngaji bala ke udah begulai ngau kita ada sa pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih mendiang ke Prambu ngaga belanja 2027. Ungkup kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bak segmen tak bawa ke buka. Jadi datang lagi ni ke Sada Lemai Bulanggau Rolana.
0: Rolana Gilbert.
2: Okey.
0: Bye-bye.
3: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka,

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu,

0: kita ke Bisimedat Live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu menung menir ke wang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WiFM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan
2: WAI

Iya, sikonya di api, sikonya di air. Si gaya ya orang benung angat besulu, benung rindu besulu. Okey, setiap lagu hari Reza Rehobulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngikak sulu. Cuma lemai sepuluh secara ngau YFM ke lemai top ningau. Lemai hari lima, kena sepuluh hari bulan sembilan tahun dua hari. Ya kebenar, sembilan hari bulan sepuluh, 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemahan tau nah. Udah nyingkang ngakai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Lebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Kita hebat tahun 2026 tak bersendar ke hari tu nah. Bulan ganti bulan, hari ganti hari. Antara jat pihak, harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Sip peningat kita yang tadi tucum panjai tucum kelemai tau nah sepengudah ninga bajet 2007 tak ke perambuang gangga belanja tahun 2027 kebaru dah dibantai ke PMX tau ke Ari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti berita mana ke bisik dikunci bisik dibantai ba bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah ngai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tau ke STR ngau sumangan asar rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah ngai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebelah tu. Kalai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya nah. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bak bajet 2027. Jadi ya berita kesili lagi tak dengar kita bak berita lemai hari YFM tu lagi pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kerana peningkat kita ke mengkam gulai secara dengan YFM. Kalau ke lemai tu bawa sudah lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi nah. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Cat Jelema. Setiap lagu joget megak. Joget buah periang.

Assalamualaikum, balap dengar bertemu baru kita dalam program Hello Isteri Aman. Nama berita kita jam dia to. Harap ke sama belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyadi kita uang kita besari-sari. Salito Ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam program Hello Isteri Aman. Pakai selama mai kita mayuh macam berita. Hari bagi menua Isteri Aman. Kelimpah mai kita berita ia kedatai hari bagi menua betuang. Nyari berita keterubah kita ngenang sebengkah pengerami. Nyari sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program ia ke di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Isteri Aman. Di pejalai ke Besriwai ngau pengerami Kuih Bulan. Nyari pengerami Kuih Bulan to nang sebengkah hari pengerami menyadik kita itik beban selcina. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandik Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merik pengagati nagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kakek kawal Mensia Mayuah serta alai ngemansang kakek pesaka budaya bangsa Cina. Ya megak di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngagai rebak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak megak tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program untuk mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup diudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayato mega Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP baka RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Isteri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Isteri Aman. Nya berita ke terubah kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini munggu ruan Isteri Aman. Lalu to sebengkah program diatur opis peliliah menua Isteri Aman MDSA enggau kerjasama J3K rumah tini munggu ruan Isteri Aman. Program tu megak terima kerjasama hari macam opis perintah tibelak datai ngemujur ke megak program to baka upis polis tau ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi ke penerang berkawal ngau jenayah cyber pihak mega upis pelilih Isteri Aman MDSA te berkongsi ke info berkawal ngau cara ngulih kelisian serta permit te dikuasa upis tok pihak mega upis pengerai bagi menua Isteri Aman ngenatai ke penerang te berkawal ngau cara nyeliah ke penyakit te debaik nyamuk serta upis pengendara api ngapenyap nusah bagi menua Isteri Aman.

0: Tidatai berkongsi ke penerang pihak megak ngatur demonstration cara ngenak perengkah pemadam kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Opis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua, tok berita ketiga. Kalai berita ketiga tok, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program. Ia kena kumai program Randau Ruai. Dia sudah mujur diatur berumah James Sapa atas baru pantok Sri Aman. Program tu mayanya sudah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Senodan Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kagi pemansang datai bak menua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikenak negap kagi macam pemansang di menua direk. Mayato Mega Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkup komuniti pemansang enggau pengelikun genturung peniau rumah James Sapa atas baru pantok serta RM5,000 ungkup Biro Indok Sapa atas baru pantok. Nyadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansak. Kita Mega ngelansak berita keempat. Jadi berita keempat tok, sebengkah jakuk gerah ia kedatai hari upis lumba ngau main Sarawak timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dipjalai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak ngemana pihak menyedia ke stadium Sri Aman tu berserimai ngau program Sarawak ku sayang bagi menurut Sri Aman tidak ada yang dekat diatur bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ila. Sebarang tanya berkawal dengan perkara atau tahu bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan enggau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin nombor telefonnya 017-8832-600 017-8832-600 sekali ke tahu bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani nombor telefonnya 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat lalu tok berita kelima ngelansak mega berita tok. Tiba kawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Berserimbai ngau hari lumba ngomain menua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak, dekat diatur bagi menua betuang, dekat di pejalai ke sebengkah pekit ianya pekit nyura, diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ilak, di pejalai ke bak Dewan Panglima Rentap bagi menua betuang. Pekit tiada pejalai ketuk, nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ia ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ia ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ia ke dulu ngerjistar dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyurak berserimai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bagi menua betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerang kesili atau telefon ngagai Puan Hafizah lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya, sebengkah program yang kediatur upis pemansang Mensi Mayuah ngau kerjasama upis nembiak lumba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dia berkongsi ke dulu dalam bawa Hello White Sri Aman ke sekali itu. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mupuat dulu balap ninga. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat lamai, selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibian tak ke Steven tak pasilai kudap gunsing kita peningan berita bak Helawai Sri Aman. Ya sudah macam pesan berat ya ke bisi disimak kami hari peningan WFM berperinan dulu ngosti lagu hari Gani Hasan seminat bertemu dalam mimpi.

0: So kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM, kali pesan ke terubah untuk pesan mati dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman, anak Dennis Garit, kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau, Batang Murun Julau, kaban belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman, Lubuk Debak, di Bintulu, Sibu, Mukah, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman, udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026, Bak Spital Miri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu, dekat di Sengai Belang Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10-2026, Bak Ching Kiong Funeral, serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman, udah nadai kena 8 hari bulan 10-2026 Bak Spital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belang Mayuh, ianya lemai tu 9 hari bulan 10-2026 Bak Ching Kiong Funeral, serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita silik lagi, tak bertanya ngakai apa ini yang tu enyak Herman Leman, Bak Lumur 017-8048-9037. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu enyak hari John, kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu, Geranja atau ke Indai Bulan, Amoy atau ke Indai Cut Ngau Cigu Sigar di Tatau, Indai John di Kuching, PMK kawan belayan di Sri Kai, di Rantau Kiran, Pulau Brunei, di Semena, Berinau, Bukit Batu, Selidung, Kerangan Ma, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kurak, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, PMK di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, PMK Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong anak Bugek, Jawong anak Bugek tau kapai John dari rumah bujang Rantau Kiran Medamit Limang, udah nadai ianya kena 10 hari bulan 9 dari bulan 10-2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belang Mayuh, Bak rumah bujang Rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong anak Bugek tau kapai John, udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10-2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang Jawang anak Bukit tau kapai John tu dekat di Sengai Belang Mayuh, ianya Bak rumah bujang Rantau Kiran. Lalu maya nganjung ampin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ya kedepesan. Jadi ya beri taksi lagi tau tanya ngakai John Bak Lumur 017-593-7375. Pesan ketiga atau pesan mati datang dari Steward anak Albert Mono, nuju kapan belayan ia kedia di Sampun, Tabuan Dayak, Merdang Ayam, di Taman Samarindah Kota Semarahan, Desa Ilmu Kota Semarahan, di Taman Melihah, kapan belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri, yang megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Albert Mono anak Kadir, udah nadai ianya kena 8 dari bulan 10-2026 Bak rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono anak Kadir tu dekat di Sengai Belang Mayuh, Bak Riih kampung di Bak Riih Mawang Serian, ianya sehari tu 9 dari bulan 10-2026 setari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya sekali lagi madah ke Albert Mono anak Kadir, udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026 niang tu dekat di Sengai Belang Mayuh, Bak rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian, ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10-2026 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Bitak sidi lagi tap tanya nga guys Stewart anak album mono yenya bak nomor 0137595095. Pesan ke nangkan ketua datai hari ukas anak lagau nuju kamar belayan ya kedia di Skyu Aikat kerangan besai Bali Pulau Sibau Mujung kerangan layah kerangan arah bala arah kerangan arah Bali merirai Bali entawa Bali Batang Mujung Batang Sud kamar belayan di Sibu Jaya di Pasar Kapit ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu pesan tu madah ke mbak anak danguh Mbak anak danguh tak ke bini lagau anak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026. Ni yang mbak anak danguh tu dekat di Sengai Bala Mayu bak rumah ni yang tumpu yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ia nyak kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 hari yang minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke mbak anak daguh tau ke bini lagau nak jalak udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026 ni yang mbak anak daguh tu dekat di Sengai Barumah yang pun yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ia nyak kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu. Beli taksi dia lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju kapan belayan bak Gran Stumbin, Gran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu. Biar megak dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10 2026 pagi hari minggu pukul 7 pagi ianya ba sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang ama anak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10 2026 hari minggu pukul 7 pagi kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah anak niang tu enyak dia nak jilan bak lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai ari Dayan anak magat kalai pesan tu nuju kapan belayan ya kedia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalung rumah Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapan belayan bak rumah beginda dengan rumah linggi nangga selaut ngemah kenawit di nangga ngungun dengan niruk dengan bat nangga jagau ngemah kenawit biar mekat di Kuching Sibu Bintulu Miri ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena mari tau pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit niang sandang anak ucat tau ke indai sebit kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10 2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari minggu 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit niang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari minggu ianya 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pasar 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal pesan ke tas ulit nuju kaban belayan ia ke diau bak Tuan Manyalang Lubuk Empit 100 Nangga Tui 100 Lubuk Ijo Awik 100 Sungai Keruang Awik 100 Piamkat di Nangga Risau Cikgu Bennett Sebilik di Mega Park Piamkat Cikgu Doris Sebilik Mr. Laja Anak Guna Dindu Anak Guna Garan Anak Guna Sabat Anak Guna Kaman Belayan di Semumuk Nangga Ajau di Bebangai Akibat Piamkat di Bakas Sebuti Ngau Kaban Belayan Kebukai di Kuching Betung Seratuk Sibu Bintulu Miri Brunei biar kat kaban belan kebukai kena lah rintai kena mari tu kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak tu dekat diatur, ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7 setengah lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Jadi sekali mereka pengawak ngetah sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak ngetah sulit tu dekat diatur, kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumi Komiri. Awalnya terpingat pesan berat, ia ke bisik diterima kami, hari peningat YFM.

Lagu baru hari Rudy Pita dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peninggal YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan belayan yang kedia di Bawan Kenawit, Berjahit Kenawit, Rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai B Sibu, Piam Mekat di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, Piam Mekat Kaban Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gura tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gura tak keindai selin. Kalai ngetah sulit tu dekat diatur, kena pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, bak rumah kacau anak ajah, Bukit Kota Ulu Bawan, Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan sembiang 100 hari, nuju kabar nak belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kena lah rintai ke nama dituk, lebih kita kengelala niat resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ni harus anak igam. Ianya kena hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina nak resak. Bak sublot 17, lorong 3D, Taman Santoria, Jalai Stakan, Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang resak anak igam. Ianya kena 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina nak resak sublot 17, lorong 3D, Taman Santoria, Jalai Stakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi tak peningai, ianya pesan ngetah sulis tentang lumbung dan tayari layah anak sibat. Nuju kabar anak belayan, ia ke dia di rumah Roland Bangau, Sungai Tisa, Sekayu Ayung, Ngemah, Nangadap, Batarajang, Merirai Kapit, Nanga, Ngau Ulu Lajan Sung, Nangan Balanggat, Belawai Kapit, Musa Sung, Pian Megak Kaban Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kenalah Marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, tentang lumbung, niang ganging anak anduk tu ke ini dik. Kalai niang, kalai pengawak ngetah sulit niang ganging anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026 pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawak ngetah sulit serta lumbung niang ganging anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026 pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalau pengawak tu dekat diatur kena rumah, bak rumah ni yang tumpu, bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Awalnya tadi peningat pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemah itu, kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang. Tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com, tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Agi mengkam rinang kita ke lemai tu, bawa sada lemai kita ke lemai tu, lemai 9 dari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean, Nuan Milih Pergi.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, pukul 7 lemai itu lagi peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup mulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Christian dan sudah nyaksi lagu lama hari Joni Aman mulai dengan Roslin Jati Biang dan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiap pianya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan tuci dirimpu lalu mupuak sama ngau aku ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia nuci diri lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai ngau merik piri yang ngagai Tuhan lebuah sidak datai Samuel medok anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya, lalu yang umainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngegai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medok gamal, tang aku medok hati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya. Ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Tuhan dok milih balau si dok tu. Ayat 11. Kut Samuel. Kati nuan Jesse. Agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse. Bisi. Sikuk kebunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dien. Kut Samuel nyawet, asuh ia datai kita. Jesse penalu mesan ke anak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boleh hati baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngegai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai. Tapi semua serba ngoyo di menuanya subok. Ia gok berpengeraya mat. Lalu mata ia tajam. Tajok ia ngenok reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me ia. Tatok ia. Menjadi. Ia kedi tulak mensio. Ia kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak kediguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu boleh nyadi. Amazing grace nak. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita boleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikrindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anantuin ngewel ngeno minyak kenonya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi balau sidak sekaban apa yumpu mega ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai bestainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya orang nak nyangkau nyetai ya kedi pilih orang jadi raja sekali lagi menjadi kita yang boleh menilai orangnya deh menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita tak seminat medok gaya peniau orangnya dari luar saja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tak neka-neka ia bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tak neka-neka ia penelap. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi, kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bermenua, bergerija, barang-barang dulu.
Kita yang nak nemu namau tai kudah nyadai berpengi dua puranya. Nyalah kita yang nangat kiam sidak. Kita yang pandau nemu namau penyadai sidak ke jemaah hilak. Nyalah kita yang megak anangat kiam orang. Cuma kita yang nak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita yang nak nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidaknya ke atas ke. Nyadai ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan lah dia nukar orang hari ini. Hari ini ada gunanya. Tuhan tahu malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tahu nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensiol. Ndak boleh dipelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyajak. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lepas mayu orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum menjadi David tidak baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merit piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datang ngagai Tuhan. Masuk derimpu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk muar, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhannya deh. Lebuh Davidnya deh. Tidak tayari muar puangnya ne. Baru nurun dari basnya. Tidak tayari hari tinggi bun bedusnya. Tubuhnya nang bau empis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutu-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena Jean Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kebuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah ngau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdua ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan tip penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ya tidak kengau ke ngagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti ndang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu deh kau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena day orang medok. Nak ngira maya buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau grace. Leban kita nak nemu deh, ni maya Tuhan dekau nak tak palok kita. Ngenok anointing awal ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang tindang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang tindemu diri tidik rindu kalah talah. Menjadi. Di tu Ruh Kudus bisa ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapa inyo. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai bala bala narba ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah talang ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Dia tidak jadi tuai. Tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter. Keberani tantangan. Berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengharap kaya. Arab kaya. Bercengah dan kau cara manusia tu. Tuhan nak milih orang kena sangkut kita terrornya. Ia nak ngecap orang nak pengelandiak kau pengalaman pengawak sedangnya. Ia anda terkait hati muda ulah mensial ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensial. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendak ngagai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti di tuck in. Biar pengguna tencur pandak. Ngok baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepit kena pinnya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngagai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita din deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban bat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua penggerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita. Di dalam dia. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart. He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi. Bisa bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh ya medok ngidup ngau pengawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadi ya. Menyadi ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedaknya. Laban aku nak ngira mensio. Menak cara mensio. Mensio mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari ya. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yo nang udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagau orang kena daya apa? Ngaga orang kena ada namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
Siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu jadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama ya Ari Saul jadi Paul, Saint Paul ke kita. Dia nulis sempat baru bebuk kudusnya mayu hagi Ari orang bukai lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya bukai sekali tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita yang merik besai terima kasih ngegai Allah pai kita ti ngakim kita nya ngenak pengasih ngenak penyino ngenak pengerindu ya. Ukai ngakim kita ngenak dosa, ukai ngakim kita ngenak mata manusia tu baru amazing grace menjadi David dipadah kalah talanya orang kengerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi ke anak ya magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak kengerindu kati ya. Seminok problem ya menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indo. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rasio ia menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Dikerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala di bisi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM Sada Gitar
1: tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
3: Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sekali kepada peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang anang kelalu jampat hukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peningat semua, kalau ke kita medak orang tik ngerja ke pengawak tik ndak ditemu kita ulu ilik tadi lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi media ramah dia tadi kita seminat medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen lalu kita tadi muntang amat kita merik pandangan serta menilai orangnya sedang

ke apa tidak peda kitainya, engkau sebahagian mit aja ada cerita ke bendar siku-siku orangnya. Jadi berpeningnya semua dalam Islam kita diajar husnuzon, engkau tabayun. Yang ingat tadi husnuzon tu kita bersangka ke utai ti mana, serta tabayun tu tadi kita nyelidik siti-siti utai, sebedau kita percaya tu ke, sebedau kita bersadung ke ceritanya kat dedinga kita tu ke utai ti pedak kita nyaga adab. Ya ukai seminak senentang kita berjaku ada, berjaku aja ukai seminak kita berandau aja tang mega lebuh maya kita nulis tok ke naib, tok ke kita merik kumin ya tadi bak media rama, bisik maya ya kita patut berjaku, bisik maya ya kita dia wajak, lebih mana lagi hari kita merik tok ke mansut ke leka jaku, ti ulih ngasuh orang ensibanati tok ke nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ili ya. Jadi nanti kita meda orang ngagak penyilap tok ke salah tadi ajar tok ke tegur meh laban nanti salah kita kak ngajar tok ke negur laban negur tok ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peninggal semua tang meh negur tok ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah, engau bahasa tik mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi, ukai kena kita ngelabuh ke orangnya, ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peninggal semua tadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu, sebedau kita menilai siku orangnya berunding dulu meh kita ngau tanya ngagai kita empu, dia tadi tanya ngagai empu kita udah kah ku merti ke keadaan ya kebenar ya kita nemu ke nama ku tai ke benung di benung di asai ku orang yang tadi, laban kita ndak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai maka kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu penusah kita orang ada nemu apa utai ti benung di asai kita ke maya tu. Bekanya megak kita ngeletak ke diri kita bertempat orang bukai tadi anang kita lalu istilah ketika kena orang saborono kena kurangnya tadi lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa utai kepada kita sekilasnya aja lalu kita lalu ke menghukum orangnya, laban kita hendak berada bertapak kasut orangnya tadi berapa peningan semua dia tadi meh sikit nang patut kita berunding dulu sebedau kita negur untuk kenyadung ke cerita tadi dengar kita enggak ke cerita tadi dengar kita tadi enggak betul tau jadi bertenah ngajak kita enggak orang ke empu di tak apa orang bukai ke empu cerita ke disadong kita tadi, jadi bala peningan semua anang nyadong ke cerita tak ke berita ke dengar kita tanpa kita tadi tabayun. Jadi bekerja mega nanti apa-apa kepada kita, bermuah kita tadi kita mesti ke husnuzon dulu. Dah ingat tadi kita tabayun, kena kita nyeliah ke kita tadi nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai. Jadi bila ceritanya tadi bala peninggal semua cerita tidak betul, dengar tadi ceritanya nyau nyerkai dia tadi maksud kita tadi nyau nyadong ke pitenah. Jadi ingat meh adab kita tadi bala peningan semua, adab lebuh maya kita medak, kita bisi adab ya anang cepat menghukum. Wallahu alam, nakat tu dulu kunci dia baik aku harapkan kunci ke dia baik aku tu tadi bisi mari manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai bergulai buat YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Selamat malam, Maim Tingan. Datuk, kami nak berkata berita lemai 9 dari bulan 10 tahun 2026. Bajet 2027 agih belanja STR Ngosara ditambah dengan kain RM16 bilion. Kerjasama Petros dengan dua company memansang ke pelasar peminta tiru dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus RM3.3 juta dengan penerbai bilion domestik. Ya, tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Agih belanja ungkup duit bantu Rahma STR ngau sumbangan asas Rahma Sara 2027 udah ditambah ke ngagai RM16 bilion hari RM15 bilion seberatu. Lebuh timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nadai nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri, ngau sebedau Hari Merdeka, lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Mekah sudah bersetuju bantu Sara sama boleh dikena beli barang basah ngau segar bak 216 pasar Tani Fama di Selampur, Malaysia. Kemari SoftBank Group Corporation, Grab Holding Limited ngau Petroleum Sarawak Berhad sudah nyain sempekat langkah pengawak ti dikenak pesawat memansang ke pelasar pemintar tiru AI ngau infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya marah ke sidak dekat pesawat ngada ke plan dikenak memansang ke pelasar AI-nya ngau cara berenggat-renggat. Kerjasamanya megak dekat nur sidak berarti keperluan tu kebisik dalam semua rantaian nilai AI ti nyengkam AI Compute and Services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kawal kerjasamanya dipedalai ke kena nyukong tinjau menang Sarawak tidak mansang ke ekonomi bergerak tinggi di berpelasar ke teknologi kelimpah hari ti uliang angkat ke infrastruktur digital enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut lutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak udang ngeriput diri gawak bak menua tu. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke di Sabah pemayu sidak kudang report diri gawak nyak bisik 336 ikut hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dang report diri gawak bak dua bengkah menuatu, manggai 63%. Di kena merangsang berlalu tua ngeriput diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena nganjung berlalu tua tetapnya gawak, harinya hari atur ti ngadu ke sistem e-housement. Bala lutut tembaga ulih nerima allowance pertukaran 100% ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedar penguntung kebukai. Projek ngangkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang Ndur Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin berada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak begak patut ngayan ke pemanah seni ngau pesaka main asal rakyat bak utara Meluato. Nyalai Raban ti mekuh ke pengawak seni ngau orang dagang kraft di Meluato diharap ke dekat diberi peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Dato' Sri Lee Mansur kejakut tu bak pengawak libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia gerumpung main asal, Raban seni ngau orang dagang kraft di Meluato. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri ti bungkus RM445 juta dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut nguing ngagai pengawak ting luar ke mayuh hasil ke berga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, pada keperkara tiba satu ulih muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansik ngau pemansang kebekaul ngau industri buluh patut semampai di Pejalaika ngambil ketat mansut ke hasil ti ulih nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur ke Jakarta lebih ke menjadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita datuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalai Teku Pasai Siung Ngagai Kemuyang di Sibu dekat Nyadis Bengkagi Pemjur Besai Bak Pengawal Engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, madaka sekedar hari bagian dalam projeknya dekat guna struktur kengelengkung serta beringkat kebulih 704 meter pemanjai. Tok Undang dikenak mutar ke penanggul tanah payak serta tau terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedegagaknya tau entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projeknya megat dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya struktur ngelengkung serta beringkat ke pemaduk panjai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027 nyinilah. Sekedar projek air pipe diatur benar dipercayai ke Bak Sitak Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sitak Krian, Freddy Beliak, padahal projek tu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngomudung, Tapang Ujan Kup Ibus, lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta dipercayai ke ngena agih belanja hari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temuk dalam bulan 5 tahun 2028 lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai ngau 2 buah sekolah primary. Kebagi kandang mula ulu gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tumpuk Pendidikan ngau wilayah diatur agik bak peringkat nur penyanding penemu berjalai ke survei. Kelimpah rinyak palan pembersih air bak kaki wong megak sama dekat diaduka. Berungkus RM240 juta kapasiti palan pembersih air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sehari ngagai 60 juta liter sehari. 32.7 kg dadah Erimin 5 sudah dirampas bak sebengkak operasi kediatur bak padang bilon terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saiful Izam Ishak madah kedadahnya dipelawak kebungkus RM3.3 juta. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun begak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelawak ke Endang Udang Rejab Nyalah Tok Kenyau hari bulan 8 untuk kemari. Kalai modus operandi sedato ianya ngulih kedadah hari Johor Baru di dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siko aris dua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekau dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai tip berjual macam barang bak sekedap pilih menua, DCP Saiful Izam madah kenakak ke dia tu. Lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis megak agi pergi kat ke 8 ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besip tenerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak berjalai ke pansiat. Mensia mayuh megak udah dilalang ujakuk tindangan suruh sidak ngerembai ke berita ke selebu bunga apa titau ngerugak pansiat polis. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita di Baca Baru. Bajet 2027 akhir belanja STR ngau Sara ditambah ngagai RM16 bilion. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus RM3.3 juta ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosita Ampong, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ramli 2026 kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3 FM.

Terima kasih yang agak peningat YFM. Kami akan boleh jalan dengan kami ke lemai tu. Kita akan bersinya apa megak hari grup FB keseluruhan nyukung YFM. Biar megak kita akan bersinya mendiang ke kami dengan RTM Klik. Terima kasih yang akan kita nak ngira bak di nindur kita dia jam kerja tu. Sekali kita antari burung kawak kini. Tak ke benung belulah udah ngetu ngintu diri ke lemai tu. Tak ke benung dalam tu jalan. Terima kasih ke pengeriduk kita nah. Agim kamu boleh silai dengan aku, Ronald Gilbert, untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningat kita ke basic nyapa apakah Jessica Itan. Terima kasih dari page peminat YFM. Pihak mereka induk kenawit, selalu lemai kok ya. Sebab jalan ke pengat nujun wan DJ. Terima kasih Gramuang Anna Grini yang selalu lemai DJ hari Julau. Bisi awal lagi minta putar lagu Ari Rick Anderson kok ya. Bungai Pinang. Jadi yang Margaret Uncing, terima kasih DJ kok ya. Minta putar lagu Ari Ego Anthony Melikai Penginduk Kena Melindar Ricky Ribbon and Desmond James Anyal Stamos Davis Stelov Mary Ubun Martin Mami Abah Any Tinggi Memgat DJ Empu. Salam saya nak lenyau nak nembu lecuk Arya di Sibu Sindon ID saya lemai DJ minta putar ke lagu Arya Alex One Merampau. Terima kasih DJ saya sama yang megak James Pengiran saat malam DJ. Terima kasih James Pengiran mesti nyapa mesti nyapa megak inyak Lina Bugis saat berjalan ke pengat ujung wan. Sindon ID minta putar ke lagu Arya Alex One kena merindang semua peninga pihak mereka hari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station pemindang kita Jonathan Raya selamai DJ yang genuan Pak Konti YFM mana hari kami dipakan kelemai tu selamai Jonathan pihak mereka Max Syakat minta putar lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu Any Tinggi orang sibu orang bertuang tu nah sebab jalan ke pengawal mana hari kami kok ya terima kasih memang yang si saya sama maunya sara untadik nah asai kedi sibu. Okey terima kasih ngagai ya peminat kita hari page peminat YFM bisi muka peningat kita ke bisiknya apa kelemai tu hari page YFM Iban Station peminat kita Sisi Dakumit sebab jalan ke pengawal DJ terima kasih si Nora Billy yang sebab jalan kemengawa Ari Batu Niah mana hari kami kok ya Iba Vincent bisiknya apa megak terima kasih Iba Vincent Sandy Ann keseluruhan mendiang ke YFM terima kasih Hau Alex Delta Bina Wata Barau Ari Rumah Johannes Lajah Pantiak Baru Sekerang minta putar ke lagu Ari Salim Iklim kok ya Suci Dalam Debu nanti DJ kita ke malam tu bawa meminda malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa yang mereka CMS Fred mesti menyapa mereka Arab Kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haid di Kuching kau ya Gramung Ana Grinang Salamai di Jari Julau minta putar lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang aku lagi kena bahayan nah. Monica Malih Bunga mereka Ari Miri mesti menyapa Andrew Ujai Masing bisi minta putar ke lagu Ari Ego Anthony Melikai Penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM jadi David Alu Abang Wan Ari simpan semunjan bela ringin minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Rick Anderson kena melindang raban ke suap berpesan agak yang lama tu agak DJ Empu harap ke muncul berjalan ke pengawal Catherine Robin tak lemai DJ semua berjalan ke pengawal Nujun Wan terima kasih Ladana Kangi Enjub tak lemai DJ kau ya sama lemai Ladana Brody Muyang yang begap bisiknya apa mana hari kami di inkliri lemai tu Rini Sabai madah ke Gary di Serikai mana ke lemai tu Lily Anthony di Limbang dah ke gari megak mana di Limbang Richa Unup cukup minat setia YFM dah ke Agib Subun hari kami di Jalan Simpan Semunjan minta putar ke lagu hari Silvia Banyi Mami Abah megak bisiknya apa Juni Ben Mariam Abdullah Merdan Ashadi minta putar ke lagu hari Suelin kok ya tak ke lagu Stella Phillips lu ninggal nak madah lawa lagu pintai nah Buri Nyalu
Selamat lembai DJ. Selamat lembai ke pengawal. Terima kasih ya. Lina Bugis, Meraka Gayari Panas di Johor Sarito. Anita Nawai Muka Bisi Nyapa Ari Pakus Power. Terima kasih Ron Sepauh. Roy Kuang Ron Semanggai Angtau Madah Kerim Pumnum Dengan ke YPM. Terima kasih Sherry Michi J Jang Ambe Erika Anis Nis Mas Diana Muka bisi nyapa kita ke lemai tu bisi minta putukan lagu Ari Ramjana Tu Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu kau ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peningat kita ke bisi minta putukan lagu bisi nyapa muka terima kasih ke peningat kita minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peningat nah. Okey, kita nak buat dua itik lagu ke bisik pintak peningat kita ke lemai itu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinang sebelum temen dia ke tanduk program Randau YFM.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita lagi mending ke program kami di YFM Ungkup ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temuai ke di kangau gua aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pu ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Xian, Kaban Parlimen P29 Julau, kami juga Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai bagai peninggal kita kaki dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi. Temuai ke udah duga-duga bak mua aku ditu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu tajak penyakit tadi enggak balai ya baru datai hari sibuk terus ke Kuching meh.
1: Oh,
0: sama datai dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay, tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah engkau pengawal nampu berdentu laun kira kembali selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terba tu yang berhormat Datuk. Jadi laba nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdiri jadi pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun.
0: 22 tahun
1: 13 hari ni maya aku baru berdiri ba sita pelagus. Udah ni aku megai ke sita pelagus dua penggal. So udah ni pada tahun 2011 udah ni sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Nam Mojo. Kemudian aku berdiri baru pa sita Parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okey, nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sudah jadi YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu sigi bisi baru mak aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul yang aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudian ya, bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya, nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh.
0: Yeah.
1: Dengar nama jako orang. Okay. Nah, aku empu, aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat? Kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Yeah.
1: Ya, kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa, adat. Kemudian ya, aku pen bisi kak bergulai dengan orang rakyat. Ya, lai, maya aku berkapedin. Kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggul eh.
1: Dah ada nanggul.
0: Laban ke lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala manyuh kaki ni dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Nah, tu nyungan nang agai sita ke di pegawai ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawai berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di pegawai Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size
1: ya. Size ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, sorry mas, ke narai nerima sijil yeah. Lah. Tu kawasan Julau lah.
0: Okay, hingga pendengar kita ke lama itu bisi ke ningar hari pilihan benua Julau. Sebening ke program kita yang jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemenandikan randau kami dalam program Randau Pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Megai Parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk. Ulan kerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk, tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisa. Pakar kita mainnya berdau bisa mayo ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisa balai bomba. Kita mainnya bisa ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama lagi bisa isu station minyak. So to isu lima kepenting lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalan internet semua tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisa dua bisa tambah setiap gig dia sudah nak buat area pakan sebelah itu narai ATM machine kita dia tu bisa setiap ATM machine bah simpan bah pejabat daerah din so kira aku isunya sudah selesai lah jadi pasal hal isu balai bomba
0: dengan yeah.
1: Isu ke stesen minyak dia tu baju lau bisa setiap bah area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State okay. Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi ente ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Hau. Jadi obis bomba kelas.
1: Kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utanya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Yeah. Jadi isunya nadai jadi isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okay, sebab kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukai hari handphone aja tang sudah pen oleh bisa satelit atau kan nama parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Sudah mesti beza hari jaman keliat ngau jaman ke dia tu.
1: Oh, ya,
0: okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak Nuan ulih di pedak rakyat Sita Julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tu lah Ban Nuan.
1: Okay, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai
0: yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela yeah. Satu jadi tower tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu banyak lagi rumah panjai tu coverage
0: yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tok ke utai ke setakat tu lah. Now, kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita mendak sampai lama area ulu kota bah pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta jadi kira aku nyak area pakan tu semua udah bisa jalan maka kira area Julau tu nak lama dah saya ku oleh cover maka me nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu isu ke situ lagi isu air isu air kita dia tu bisa kurang. Yang laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah suba, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak bisa upgrade lah nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang saiz biaku isu air pasemak pasar julau area lasi area pakan dan saiku bisa ke oleh selesai sebentar tahun 2030 isu aspek bukai saya sebab aku kita pun mesti kita fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan bantu ke orang Indo ke sira atau gerak kraft tangan soft skill utanya yang penting dengan pasal hal hari ke hari aspek agri commodity tanam sayur tanam lada kita pun mesti bantulah ari ke kementerian tu kementerian melalui pakai MPB atau ke ari ke MPOB jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat bekerja kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kait-kait kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Tahun ni amin.
0: Okey. Tu ngenang laban nuan ke penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami kenyali rakyat tu. Laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu. Tentu mega nuan tu jadi jematan. Mai serbana hari rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak dibaik nuan atau dibantai nuan bak Dewan Parlimen. Tang nak kat ketunya. Lalu benda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisnes sebut bisnes aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif.

0: Siang.
1: Tadi Nuan mesti melansak tentang lada tu yang bermakna tu. Tadi dah melansak mimit tentang kita nemu rega lada sikit yang bisa maya yang murun, bisa maya yang niki. Kita temu juga tentu rakyat kita yang kena nam ladanya tapi enggak ungkus racun baja. Jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke mawa tanam. Jadi bak penemu Nuan yang bermakna tu untuk si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat kanya ulih nanam komuniti bukai, hutan tanam bukai. Sebab penemuan
0: aku medak laban lah, sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
1: Iya.
0: Dua tahun dia. Maya tahun 2019 lah saiz bagi aku. 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun, maya orang tu ngetu lah. Ngetu dalam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sila ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung maya tang agi oleh cover cost. MPB tu sila patut ke bisa break maya ke incentive. Aku nemu sila bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru.
1: Iya.
0: Atau ke bisa maya sila break. Nah, aku bisa harap incentive sila ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi dalam lada abah rekod sila ya. Laban subah maya aku check. Sila tu bisa maya break baja semua ngagai orang break allowance, break okay, allowance, break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada lagi dalam lada. Nada lagi alam rekodnya. Dan agi sila break laban rekod sila nare update tu. Jadi nanti sila boleh update ke rekod sila ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Dan orang ke agi ke nanam sila boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sila bisa maya bantuan size pihak aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
1: Ngarap ke utanya penerangnya oleh dikemas kini kita ngambil ke teli ni ngambil ke sedak ke sikit yang merangkong lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban
0: lebih
1: bakat tu ada nanam lada aku dah baduk nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne mana lagi beri ragai orang ke sikit yang merantainya lah
0: betul
1: pengawak petanam. Tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiak kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lama kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati pemegak lumbung bujang berani rentam pemegak baru pegai sitak julau jadi semua itu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak sitak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
0: Jadi aku mendak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lama nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais biaku impact bantuan ngagai ke pelancongan ba area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus berjakut ba rumah panjai ba dini-dini tempat aku berjalai ba julau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sida runding meh runding ke nguna ke rumah sida sitik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus ba kraft tangan. Nanti kraft tangan si daya cerna nemu bisik skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusah himat bisik ke gagal bisik giga orang ke hari semenanjung tu ngajar sirap bakal kita yang paling lama bisik ngajar sirap gagal.

0: clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang, hari tu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
1: Yeah.
0: Jadi nanti ke bisip baka produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik siti kedai, kita mesti bisik siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sira tu, nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sira gagak, nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datai sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sidang ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu sama dia. Gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Maka nanti bisik subsidi, bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayogi orang boleh masuk. Laban ketegal ni mah, bisa ke orang sida nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, boleh ke sida narik tugas. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Ya, lepas kita berarti ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menyuah menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai dengan pengawal homestay di tipalan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sidap pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sidap beli mass wing. Beli masing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sidap gagal utanya pengawannya lepas sidap tu kan mai pelancongan direct hari ke menua luar negara, nebo melalui ke KL, terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu, hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini, ngetu bas Betong, tau ke ngetu bas Julau. Jadi ini alai, aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisa to area keaman hutan to mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu nak kalah sila mendak hutan tu oleh mendak hutan bahasa Sarawak.
1: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul aman. Hutannya nak oleh di pedak di luar di tempat-tempat bukai tu. Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Tebal lagi nyamai gak boleh mantu nyungkak penatai pemisik rakyat di pelilih julau dia sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Jadi balas peninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke dengar ke program kami kelama itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin siawa program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau Datuk lagi saudara kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ia diatunya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak, mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna tu?
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya?
0: Rikiel.
1: Okey, bergulai sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nombor baru Randau. Bergulai dengan temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Kalau menyuh kagi dengan kami secara online mega, okay, RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu kagi dengan Randa Kebulan Gau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6:10 pagi tadi udah berkenan ke sentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu mesti gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu mesti pelesenan, kita isu lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama mesti ke R&D, kita mesti ke untuk ke tanam tanam semula kayu kayu species local tu. Now kita sama bisi ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita kita itu bisi ke nama tu bisi sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisi agensi hari ke pustaka, sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sidak bisi kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisi Wistek, Sabah dengan Wistek, Semenanjung, banting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bagi ni ke sidak gagal perabot, bagi ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga nonton bila berengkah mengumumkan jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisi jadi pengurusi MP OC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya abah MPOC aku bisa abah MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Nanti isu tu tu jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi abah dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ni Perman Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah penguat kita memang mesti cabaran lah. Okay, buat nuan bu tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tanggung nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu, ya Perman Datuk. Laban nuan si keluar di Pengadilan Rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagi gaya sukung, enggak kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat yang aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu ada ke atas pendidikan sida tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sida recognize UEC sida bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Nah, aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke pansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengenatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
0: Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
0: Yeah.
1: Staff aku bahas serikai lapan. Area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai serikai kembali barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya. Yeah.
1: Bagi ke rakyat. Now, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Abang aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berhormat Dato, engka yang berhormat Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau pendengar kita.
1: Oh ya, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau balik kita di sembah bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kak Ismina ngebuan banyuh pangku pengawak ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbukan ada rahsia dah dikunci yang kau peningan banyuh. Okey, jadi Datuk ialah nyamai kita yang nak tahu ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia Tuan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh melansak.
1: Oh ya, aku tu mesti katakan gagal aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan ngau Fun Run aku kerjasama ngau polis ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela ngau agensi bukai leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada ngawak semua. Nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu, terlalu lama.
0: Jarak ya terlalu jauh.
1: Jarak terlalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti, lebih budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktivitinya pengawak tu sehari dua. Dan aku mendak impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bila buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungka benda temisi rakyat dia ne.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti kerah tangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Lepas aku pedak hari ke orang ke dia baju lau dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya.
1: Tau ke sila kerja bah tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita sama mesti mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju bajet tu semua datang magang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga sidaya ngau nolong kesida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu Webby Dato rumah aku dah gagak kita inya di homestay. So aku minta idea tuan bakal ni ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan ni bala tuai rumah bala pengulu bala pemanca dipilih oleh julau ni nemu kita sama bekerja sama.
1: Oh.
0: Kita yang memansang ke Prabu ke dah disebut ya Prabu Dato tadi kami kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih. Ya.
0: Iya, kita ada mengangkat kemega industri dagang temuai menua kita secara itu tambah lagi kita ya sigi terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Oh. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Prabu Dato aku kira ke meri peluang agenuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang gaul bala rakyat nuan bak pariman P209
1: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke tanam tu sidat tu bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gaya namai tentang senang cilak lindak.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiga kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini tengah hari pemenuhan kenyadi pengaruhi rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu merupakan saya terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi Ketua Bahaya Program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 Tanduk Ia Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang kita. Jadi lagu kemudian dia ya, Yang Berhormat Datuk
1: Berkikis Bulu Betis tu
0: lagu favorite bala Sedap Biru Nita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tuai rumah
1: lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Ayu Sri Jabu, hari bintana bernyang ke Malang Gorisa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sesiko, semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bemas tautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Sebesar itu, 9 Oktober dalam tahun 2005, bisik 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah, kena berbayar di diatur. Bak Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur, nang kena ngada ke pemerhati hati ngagam Mesir Maiwah berungsai guna nyaga pengurai mata. Bak penguak ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Berpenanggul, bak pengurai mata ngau 5% kebukai, bisa ditemu tinggi ulang. Program berpersa pengurai temuka dipersa, balai lutut pakar alipis pengurai, Sarawak Society for the Blind, balaban pengurai alispital desai Sarawak, balaraban pengurai alispital lunduk, mau balaraban gerempung diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB, Mr. Joseph Kroek, mengatakan kesidak dekat ngatur menghagi program berpersa pengurai kebakatu ke Jemahila, kelebih hagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tunggak ke Semanggal. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumih pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam betupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Bantil, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena mengkalawa pemerintah malam YFM. Kita malam hari 5 malam minggu. Kita sari itu lagu ke Adi by Rudy Peter. 7 bulan 7 malam. Lemaknya wai. Nanti bukan kandung. Kadang-kadangnya untuk anak diri. 7 bulannya. Jadi malam tu tentu ya segulai sejalai kau aku Uncle Stone. Terima kasih. Lama lagi terus ngetan ke penghidup kita. Segulai sejalai kau kami bawa pemerintah malam semina di YFM malam minggu kita ke Sarito. Tentu ya mayuh program mudah di langgur bala kita ya ke belalak ba ujung minggu kelebih lagi bisiknya tadi menuang berdiah nama kini utai ya kerja di gagak gila nih leban hari 6 tu di sian nur tindu asma jari 6 pesai. Okey, jadi apa-apa enggak lalu ke peningai ya ke baru aja segala jalan kami bawa pemenang malam YFM ke Sarito. Terima kasih ya ke sukuang kita semua leban hari ya sukuang kita semua meh kami agi tetap terus membunyi. Jadi bau penghujung program tau ketiga jam kita ya ke live boleh enggak peningai bak konti YFM ke malam tu datang lagi dekat mic kita mendiang ke program Randau Ruai. Namun nak ini utai ya ke nyeri isu buat sidak ya ke minggu tu sama-sama kita nanti sudah tu lagi kita

0: bă poglen, rănau ruai că scale tau. Mea, la mă pângaua kita jam mă tau ucau. Mea, na kesau kita. Mama ngasau kita kesau ucau. Laman na semran, udah ke Thailand. Mea, ke sekali tau. Bulan na maja kesal. Laman nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal semran ke lalu na uliah. Digi kak ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nya kelenyau. Ya, temu nak kini, hidup nak kini senam nya ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Lam skam kena beragian ke mensia.
1: Tuari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam kasih apa salam rasa semua kasih aku nanti kita salam gini kita salam hilang apa ibu udah tahu salam rasu aku kian kita salam kini berdengar salam lagi aku ulu tukar kayu ali dulu aku rasa ram lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai seram seram aku ini beli seram bawa berjadi oleh seram
3: aku sinau lagi ini siapa kamu lihat aku mana goyang ilah baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak nada duit uliah ke minta ngakai ayah seneram
4: macam-macam gak perlu sakit serumah tu kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban gak kerja di mana atas siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman ya kena gitu salam itulah aku nak makan tu sate sana seram kini ni seram lalu
3: kasihan ayah seneram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din ya kuyus pen ayah seneram kunya
4: udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alai nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi ayahnya upes sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia report ngagai gerempuang MSO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia sidak ke sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mana luar din report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetek Cybertek Angel Scam. Nah ya, ya. Nyimbul boleh belit nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke pejalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit amai ga kes tau ke rumah. Kumbai ku pes pulia saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat de cerita boy sebab panun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy terparuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti.
5: Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia ni ngah orang kenyebut munyinya. Ya ke bakal tahu sikit mayu kes bakal tahu. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi ku medak ba kes neram baca ku ba namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke babaji nunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media rama, anggau ia ke bukai meh. Udah orangnya berambil sati, sidaknya tadi lalu berbaik bertemu sidaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sidak ya, lalu nangkap sidak ya.
2: Gila tagal, gila tagal. Lama menyelingu salam gila tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada hatinya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilian de menua tilian den nya semak ngau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet
2: napa hamu nyadi sendam nyadi anak dikit kita inu asa orang nyua diri entik lelaki bekenai ne sendam kada anak udah jadi ke jua orang ulu tungku sengai wasa sendam gantinya sendam ada tungku sengai bulu tuku sekali malam apa jadi lingkar sendram sendram lalu pernah bisa pulih sendramnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah sendramnya
5: bisa gak uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau intelek bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali kena hidup atau ke mati. Nah dari kita itu nemu nya na patu.
2: Ha? Mati. Lalu malah kati aku tersilau Maya tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Basampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya uleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uleh makai nyamai na uleh makai menukur yang na uleh makai belawa oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balat ga sampai dia jabut
4: nyau berkenang ke pemayu orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nya tadi banuan bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayu kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bukannya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Manuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya. Pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah jilap nenek ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngigak di kebiliak kian tadi sidak dirwai madah kedidi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh bisa terumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumo telefon tua tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Ijuap senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telefon ngagai dai jilap. Ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundian perintah menua tok ngau gerempung MHO tau ke gerempung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Saya dipalam dan aku ngilang senderam Malaysia lah mas. Senderam Malaysia, senderam, senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
6: Oh pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 iko tu. Laban sidak tu mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusuk rundiang sidak ke dekoruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah semua itu irau makian kedai sendramnya semua yang di nadai tiga ilau kede lah senam nyona makai nyona mana sudah aku senam senam semua utai tiga kak gaya lima geng senam
3: utai buka itu jo aku utai tersebut dengan ini ia kena mana ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terang gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengai mandi
7: umbas nanya ibu sama umbas nanya bak udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngaji kita semua terbagi ngaji seluar jilap ngau tuai rumah penting laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut mayau tuai tu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh-ruai madis neram? Ya tekenyit, mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Bukannya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di Palau Mukayu. Bisik lama lagi dia, tidak boleh duit hari nipu orang bukai di Palau aja. Sedar dengkabak bangku ke bisik karannya, asuran takap karan. Apa kanya baik penyakitnya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida sendram.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dia.
6: Maku walid hati. Maya dik datai baik ipot. Di bisik telepon, aku madah kudah datai dia. Pangan Indo nya datai ngambil dik kunuang. Nama ke induknya ke ngambil di ngagai padang bilun dia ya?
3: Aku bisa pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai padang bilun. Danya yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri. Tak mendak pemerannya aku bertemu ngau apa yang indah ya. Asa yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai temu ngapa indah ya tadi. Bisa beribah mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa mudah beribah. Ngau sikut lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku temu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Kak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang dan ucul ke senapang ngagi keniang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenyak. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sedap mai pansut, ngagi siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Katut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nungak komputer, nungak telepon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, ngamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala sama hari menua kita Malaysia ngau Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk diri jadi upis lu ya.
7: Dia magang sudah ya banon. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyadi polis. Siku nyadi lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyaupi polis. Nyau orang kesama dia. Utai udah diatur makan.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yakak lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya, bengkak dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kay kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus ngayu ah. Bengkak dalam tubuh lalu jual orangnya. Dia yang senram. Paman menceritanya diringa pendiam.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne, endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, nyau tidak kena sakit, naban suah di palu, tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian, bak garis. Menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Nya me perintah tu seh kang atur tadi. Bala mafia, orang kejahit tempu kuasa din. Sigi terbilang, lau dor berdagang ke manusia di to, deh.
4: Hari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, inu talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawak buat sedikit nipu berjual ke manusianya, meh.
5: Kadang nak dia tu benua nipu laki bukai ya, buat belah Facebook dia, deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisen ya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu panuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyari bapak penghidup sekedar kita ini ucau. Anak-anak berjimat, berkelalang. Orang di menua luar. Ngai ke nyari. Maka kutai ke nyari bak seneramnya. Ya, mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti pun jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika miri. Banun melati bari lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika miri. Yang kesal jauh.

0: hujan panas menyang-nyang, hujan basu bekas setek. Nama si dia nak seneng, nyampe kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuak masih bergantung, di baik orang mantang kemiri. Ukai nama mata dia ngai dindua, susah hati kak berbini. Anak yang milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak yang milih ngigak bini, indo janda apa ma mewai.
1: Bekawal ngah pengawal ulah kena tagang raban bansaiban tak disebut mali di kerja. Jadi semua utai tak disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali ke datang kita nya mesti bisik ke buah nama psikologi bok belakang pemali nya tadi pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar kaul ngau cara tau ke jalai kita iban ngintu tau ke ngasi tau ke bebasa katur bebasa ke undang-undang bebasa ke adat bahasa perangai ngaulah kelebagi bok kita ke dia di rumah panjai.
2: Pagi Rewind. Ini tuai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
2: Oh.
3: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
3: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
2: Nah.
3: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh.
3: Hampir perang dengan US.
2: Nanti orang hidup saja. Sekolah semua sudah perang ni.
3: Anak.
2: Oh, anak.
3: Dia nak layak kita. Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
2: Okey.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
4: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: YFM. Segulai sejalan.

pingat itu kami mai kita mendiang ke berita malam dari bagaimana WFM kena malam tu malam hari 5/9/2016. Sarawak menerima agih belanja hari perintah besar di bulih 16.2 bilion ringgit buat bajet 2027. Penyampaunya bisi nambah henti dibanding ke gawal 15.1 bilion ringgit tahun Siti Tukmari. Menteri Besar ke pihak buka dari Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara kemenu tinggi diberi ngagih berlaku. Bak pemasang infrastruktur perintah ngagih ke 3.3 bilion ringgit kena menerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah, Ngau Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar transponil Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Libang Ngau Lawas dekat dikeluarkan bahawa ujung tahun itu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembu bahawa ujung tahun setitulila. Lalu Dato' Sri Anwar Mansud ke Jakuto lebuh mantai ke bajet 2027 bahawa Dewan Rakyat. Dan perkara kesama Dato' Sri Anwar madah ke perintah besar yang nemu pengerahan perintah menua ti dekat kemasan ke zon ekonomi khas Sibu. Tegalnya perintah besar dekat berengkah ngatur awam rasmi nur tetap terlangkah pemasang zon ekonominya. Tahun yang kaum dalam sektor pelajar, kalai scholarship ditajar upis mengerjakan awam perintah ngagai nembiak Sarawak hingga Sabah begak ditambah. Tahu dekat buka peluang ngagai 4,200 ekonomi nincing tahun 60 pelajar dari palan pelajar tinggi. Empat perambu undang-undang dekat dipantai ke bak awam dun Sarawak ti dekat diatur berlabuh hari Sabtu minggu baru nyentuk 21.10 tu. Speaker dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Bawang Nasar balik ketuk mungkuk perambu undang-undang RUU Pelajar 2027 engkau RUU Pelajar Tambah. Sama dibantai ianya ubah ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Area Diau 2026. Pengawak mengubah Hari Diau itu dikena mengatur baru Hari Besai ke Dintu Pak Arih ke Sebakau. Lalu pengawak mengubah ordinan Perpustakaan yang dikena negap ke tangkup pengawak palanti angin kaum kuasa nunggu ke Arki. Ia masuk ke Jakutu pengudah ngulu pra awam Dewan Dun Sarawak Kucing Saritu tadi. Dun Sarawak juga bisa terima 336 icitanya hari kaban kursa negeri lalu hari penyampaunya 240 iti ditanya dekat di sawat badewan lalu ia kebukai di sawat ngau cara betulis.

0: biak ngau pengajar sekolah SK Belipan Lawas dia tu ngasai kepalan alai belajar ngau ngajar til lantang pengudah blok baru dua ringkat TBC 4 bilik kelas tembu digagal. Projek kebungkus 2.4 juta ringgitnya dipialai ke agensi pemansang wilayah utara NRVA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tuk Mari. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan madah ke projek itu juga mungkur pengawak mengangkat ke pemanah 8 Iti Agu mengangkat jematan jalan dua jalan kaki serta dinding pedagang susu. Dia masuk ke Jakutu maya nemuai ngagai SK Belipat Lawas. Mengenang para kesama NRDA udah ngagih status 60 juta ringgit lalu agih belajar tu dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di serata bagi benar limbang ke tempat lagi udah jalai ke lalu ia kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagai hari kena menukunya ugat nanggul dikena nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang benua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusdi Yasaini Cik Yusuf madah ke komitmen hingga pengeransiang gawak beraban jadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dikirum datai ngagai orang ke dituju. Pemujur tu hasil hari bala pengerja pengawak Cik udah berjalan ke pengawak hingga cukup mana tajak bertapi hingga mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakutu bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Engkau penerbak lebih dari 200 tahun, sidaya dekat meruan dijalai ke pengawak engkau sikar, boleh dikarap star 11, ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita ke berita malam hari bagi bahan YFM, kena malam tu malam area 5, 9, hari bulan 10 tahun 2026, lalu berita yang sudah diri kita tadi, di Tusun Monica Gary lalu disalin Linda Suyil hari bulan berita RTM 7. Selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Sarito 9 Oktober dalam tahun 2005 bisi 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah kena berbayar di diatur buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. Tujuh program tu diatur nang kena ngadap ke pemerhati hati ngadap mesin mayuah berusai guna nyaka pengurai mata. Bapak penguat ke diatur seharinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu berpenanggul bak pengerai mata ngau 5% kebukai bisa ditemu tinggi ulang. Program berpersa pengerai itu juga dipersa bala luto pakar dari lupis pengerai, Sarawak Society for the Blind, balaban pengerai dari Hospital Besai Sarawak, bala raban pengerai dari Hospital Lunduk mau bala raban gelempung diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB, Mr. Joseph Craig, madah kesidak dekat ngatur muih hagi program berpersa pengerai kebakatu ke Cemahila, kelebih hagi bak menua pesisir. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar. Kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak berkat ke Bishop Logie Denson. Kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876. Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya. Kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri, bawa ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Howell, lebuh ti berjalai ke pengawal mission, lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell. Nerosak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal picin gawa. Kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC. Bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuah Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah Alaya Diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, jadi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eady, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eady, Martin Danang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Dayak Rock Metal, pihak aku lagu Kedibai Raman, Meza Voice, macam ya kedua pemberina malam kita ya, Sari tu. Okey, jadi ya lemai ya tu tadi, dia kita ya udah mendiang ke Agih Belanja, atau Belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ilah. Jadi ya ketika saya kita bak ya, bisi berita mana kini ya, ke bisi diterima kita Sari tu, tang katipan nang ya tadi ya, ngarap ke Agih Belanja atau mulai ke penguntung ngagai semua kita ya pernah menua Malaysia lalu api ya, mega ngarap ke tahun nyian ilah ya, penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disediakan. Okey, jadi bawa pemerintah malam YFM datu lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalain ke mendiang ke program kini kita Sari tu. Au kini dak kini ya DJ Yun mai kita berjalai udah tu lagi sama kita nanti penatai ya. Au tang sebenarnya lagi terus merenang peringat ba awak pemerintah malam ke sekali tu. Kita berenang go lagu Kedibai NK Young Guy. Malam tu empu tua. Ya sapagi ya tu kayak tua deh. YFM.

Ya peninga, bertemu baru kita ba program kini kita sarituk ba episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dua tu peninga ditutup ngoterit ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulia ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Ntik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sigak tu peninga. Lanja Entimau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuhan endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di jauh gig bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansit Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mindur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin duar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikenak nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati pekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Mesti kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak koripto, ngintu lintas garis antarabangsa ketubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta tak ke sejuta hektar. Dengah kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar bak garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nade sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari tu. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggik pengguna fizikal. Penyuluk kebenar ya nyanyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngawak-ngawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Syarul Udan madah kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Yang harap kena puatih kita di by DJ Yuan kita yang berjigau malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang sudah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu area bagiban YFM. Okey, jadi nangkan ketuk lagi pukul 11 malam. Ya, kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita yang mendiang ke lagu ke dia bayi menjadi kita hari bangsa Bidayuh, bangsa Kayan, bangsa Kenyah engkau macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak tu pukul 11 malam tu lagi. Dulu mai kita semua berperindang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission lepas ke diri pemenang malam Semina Bak YFM tentunya terang di dinga bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu ba frekuensi 95.7 FM terus segala sejalai kau kami.

kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba kenu kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau kenu kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana ya dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut.

0: kasi ang nagay ang PM Temaga mga SSJ Sibilanto ulang module. Umaga sa nagay palo pabinat. Ya penyukuang kami bini Albert Arisuba sa kagadian po na dulu na mulbao. Thank you so much nagay juri-juri malam to ya. Juri-juri profesional laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ Sibilanto. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Nyagai bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Pemerindang malam YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa, lagu Bidayuh.

Lagu kena bungkal, lagu pupur apa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa lagi embujoy itu, saya ku mayuh peninggal kita yang mega pedaun nemu ya, kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang Ari menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh Ari menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu pupur raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang kau lagu ya kebenuang trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenuang trending mai jam ya kedai tu. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band, lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayu dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriau. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban Pah Aramba Prinang gau lagu Ari Tony Pesban Bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kitai Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti ya dalam cakup Bansa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi nanti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus mendiang ke irama pupu raban bangsa malam hari lima kita.

0: Ai, dini lor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nada di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensiai nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Hai tindua kita bala tuyang. Ini tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyah ya bersih. Dua arti. Nanti kita tu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari. Tang nanti laki nyebut lagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut cita yang tadi sulu tau ke amai hati ya praja mata kita. Jadi ada perasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita ti asuran milih YFM jadi ya stesen pemerindang kita kesari tu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya mai. Okay, jadi pertemu baru kita bawa ke bukai lalu pukul 12 kami nak ketemu kita lagi bersih program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku angkestone nyurut keririk bawa pemerintah.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Tai sue meda orang berkongsi ke asai ati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Ibi Chloe.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: riak sebab ia seminar dua kali nang sikit kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ini.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: GigaFM. Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngake orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngake rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

dah ke belai indai anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah ti ino uliah ngagai form 6 ti ino uliah ngagai university train sida masuk sida belajar ngambi ku contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medok sida di Kuching industri kuih lapis sida aku udah maju tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwut duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah gaur mendok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kitai nambiak kitai cik sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Carta Kenyala, Yulamimpi, Bintang Pegari.

0: Dengarkan YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Entik nitih ke pansiak di Pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupan suat ya udah.
2: Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, jangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya nebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakal senapang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang miak mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Anang nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Kais mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena sikut laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 muzuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sedang ngenan ke menua meh. Kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa naka mengga nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam ke diri anang murung ke diri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Aki cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: alaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemlia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai kepatut dikerja kita
2: tu teka mayu nyadi persoalan pas setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai kepatut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au. Utai mega kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya yang ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai kebadas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: arah ke tanya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ngi bala orang kuda ngau ku mulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment. Big instrumen 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita berarti ka tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya lekat Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya diterima oleh kita lalu kena megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama buaya
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara jadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau kai. Aku kak Ninga kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kak Ninga lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio itu, Mbak. Dengar itu waktu.
1: Ini tuh. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya benong on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyucuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Soya nada menawa kare dio de to dai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke mari nyekot ke rumah ajaknya
0: muai ku tai de nya ane aku menjabut aku tu kaninga 2 pagi buai nah bekeni ngadu ku tu
1: kena handphone pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya modern ini nya baru modern oke entu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uliah tu tinggal kita ngenak cara modern nemu dek ni nemu dek cara temu dek kena kurang
2: dua pagi.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

nhưng kaum ta biến rengo pedis rekuang batua pedis pala ngau pedis sisi cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit anak ngagendur maya hurang enti nadai ke buah ngenak sengkabung hidung ngau nyawa enti ngasai bisik sakit basuh jari ngau sabun tau ke sanitizer lalu anang endang nganjung diri berubat nyema sintem nyau maja balat arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: FM.
1: Song 99.8 FM.
2: Sekulai sejalai.
3: Kelimpah hari tiga iti karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
4: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sembilia kelebih lagi pada pulau. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakar garam kini, biji yang kini, atau ke nama lauk kita cari tu kini. Ya kau kau berarti ke sidak kendo aku berarti ke ala.
3: Berau bisik kenadai.
4: Beras kini bisik kenadai.
3: Anak nanti yang nadai na.
4: Anak nanti yang nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilia. Contoh yang dia kanek ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
3: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilia.
4: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilia. Artinya pedulinya.
3: Nak ulih mangai ke semua tanya tadi ngagai laki aja.
4: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawah ruang bilia. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi indo kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhan kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke handphone kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke indo tu tadi, nak berarti, nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucap pada ayah dia.
3: Aman.
4: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berarti peduli serta berarti ke utai bar ruang bilik kita.
5: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist, jadi pagi itu kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, di dekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami di serga, lepas dan ngerak kami dani bari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebah kami ninga jaku Tuhan, ngambil pelajar area ya ketau jadi kelalau, pengiring, penghidup kami sehari itu, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Jadi pelajar pagi itu, dikumbai aku, pengharap menjadi ketuai. Lalu ayat kita dari Bob Luke bagi 15 ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang ngai ya, mai ya tamak ke dalam. Luke 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luke 15 ayat 11 ngai 32 tu dikumai kita cerita anak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kitanya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita si ko apai ke penuh pengasih ngoduai ko anak lelaki ya ti lelang. Labannya kebenar bisi duai ko anak kelelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Laban bau John cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam. Tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua anak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah, ya ke siku lelang dalam rumah. Nyak nyimpama ke kitainya. Amat kita bisi di dalam gereja dan kita tahu amat lelang bekas sida ke mabuk, sida ke nyunal, sida ke ngerumpak, ke ngencuri, ya ke ndak di dalam gereja tahu ke de dunia luar gin. Anak ketuainya di pedak kita baka nak ti mana? Ya nadai udah ngemalu kena mapaya tahu ke ngayah kereta sida sebilik. Ya nadai ngagaulah tang ia udah rajin bekerja lalu nadai kala ndak senurut kerja ku apaya. Tang taja pihak bisi utai salah amat dalam jalai pengharap menjadi ketua itu. Laban bak pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ia berdiri di luar lalu bersekang laban apaya. Selagi adik ianya bisi dia, ia tetap ngai tamak. Pada jaku ke dikena ya dito. Ya nadai nyebut adik akunya tang anak nuannya ku ya ngelaban apa ya. Kada anda bekenya kita duduk hari lah kini. Bersekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Keudah mai tamak ke serga sekedar orang ke depegedi tau ke dekengai ke kita ikini. Salah pemutus Tuhan nyelamat korangnya ku kita. Lalu bekam menjadi tua itu, kita balar ingat lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nak patut utai beketu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngai kita. Cerita sempama tu sama baka dua itik ke dulu harinya dalam Luke 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak telinyau. Nang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumbai diri manah. Lebuah sida pengumpul cukai ngau sida ke berdosa bergelumu ngelingi Jesus. Laban sida rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sidak parisi ngau sidak pengajar adat belabuh mutap ko sidaya. Ia tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sidak.
Tu tingu juang ke Jesus, nusi tiga iti cerita sembama pasal utai tilang tau kelenyau. Kau dah ditemu baru danya. Dua iti cerita sepama keterubah, ngau setengah keterubah. Dalam sepama ketiga tu, sama bisik siti tumpu, siti fokus. Ianya utai kelelang, tau kelenyau, lalu danya. Lalunya nyepama kesidak pengumpul cukai ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegaya. Semina dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita mendak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajar adat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang, ke dikeji serta dikemaruh ke sedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sembama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditembuk ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu lihat buah payah tamak ke dalam tahu kendak. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya laban lebuh Jesus nusui ya. Sidak perisi, ngau sidak pengajar adat. Agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu. Ke sidak ke pengumbai dari mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala apai, ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar, dan ia megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Artinya, semua kita lagi bisi peluang diselamatkan. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami ti penuh pengasih, kami meri puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami, ngau Roh Kudus Tuhan, ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan, lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninggal, ngami kesedai ingat ke Tuhan, lalu datai ngagai nuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan, tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami boleh nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninggal pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruneng noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita agi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kitai, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kitai. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palok kitai. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak, laman pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayo kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utiti berga. Mayo anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita,
Awak kira nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dekenang kita belamaya. Bersampi me kita, awak kapai kita tidak serga, ngagih ke kita nak utai tulis tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis tapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu di kerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari, Tuhan merkat ke kita semua.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis lagu kenangan pun ke pengerap pagi saat itu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi ngaga kita ke baru mendiang ke YFM nambah berita kita saat itu pelinga bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi saat itu. Jadi saat itu hari 6 kena 10 bulan 10 2026 dia tu berpengerap pagi kita pukulan aku Nancy Tambun Mentakaisi jadi tusun program berpengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Melangi bak leman berita lalu nyak meh tusun program kita bak pengerap pagi saat itu hari 6 saat itu jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita lebih lagi berita ti nyadi ba menua kita anak gue yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari tu lagu hari Timothy pekayan kemaya hari pengerap pagi YFM

0: Sampai suwe medak orang berkongsi ke aset hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Yudi Chloe.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3,

Kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ni ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9. Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Ya, lagu dari Sherlina Nesal dan Nam Pengrindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal engkau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR engkau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh hati mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuh ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke umur tak kurang hari 18 tahun serta nada nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah mega sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikenak beli barang basah gau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Nya berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR ngau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi muka ngenang sekedar agi berita ke bisiknya di menua kita.

Ya Nuan mungkir janji. Siti lagu hari Andrew Senangalai lagu kena merindang kita kelebih lagi kita ke barang tu jalai jam kedai tu pelabak aku mayu kita bisik perambu pagi tu engkanya bisik kerja sekedar pengawak kini tak ke bisik megak kita ke nurun gawak pagi tu au. Jadi tu agi ngenang berkawal ngau bajet 2027 kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar tik boleh 16.2 bilion ringgit buat bajet 2027. Jadi penyampaunya bisa nambah nanti dibanding ke 15.1 bilion ringgit buat tahun tu. Ya Menteri Besar Kemega Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakar agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri sudah dikeluarkan. Lalu Section Limbang Gau Lawas ada kena dikeluarkan buat ujung tahun tu. Serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk buat ujung tahun siti tu ila. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai buat bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menua Betung hari Minggu tu elok andur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai Upis Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalan ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu sekedar jalan ke ditutup ianya Jalan Besar hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalan bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung. Lalu jalan ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalan berbangai nyentuk ngagai Jalan Besar Jalan Padeh Gerai lalu nyentuk ke ngagai Piten Ulu Paku Bukit Saban. Pian megak jalan hari Piten Simpang Debak nyentuk ngagai Piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuh ke ngagai hari Minggu tu lah bawa palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur perjalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Virus Lewis Endak Mudah Pengerap Pagi YFM.

Okay, pukul 7 lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke bisik pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: untuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu area aku, Phoebe Chloe.

0: pergi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita ke bisik pesan ke bisik di Kenatai ke dekat di Kenatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami ianya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tiket rumah tu peringat kalau pesan pemati ke di rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan bak sekayu Aigat kerangan besai Bali ya, Pulau Sibau Mujung, Kerangan Lanyi ya, Kerangan Lai ya, Kerangan Arah Bali ya, Merirai Bali ya, Entawa Bali ya, Batang Mujung, Batang Sud, Sibu Jaya, Pasar Kapit serta semua kabar Melayan ya kenglala Mbak Anak Dangua. Jadi pesan tu madah ke Mbak Anak Dangua, Mbak Anak Dangua atau ke Bini Lagau Anak Jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Berumah Yampu, Lot 229, Kampung Sawang, Jalai Melekun, Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026, lalu dekat dikubur Pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke Siliak Kabupaten Belayan telefon ngagai Junai tak ke W berlumur 013-577-9347 atau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Mbak Anak Dangoh, Mbak Anak Dangoh tak ke Bini Lagau Anak Jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi ni antuk dekat di Sungai Berumah Yampu, ianya Lot 229, Kampung Sawang, Jalai Melekun, Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026, lalu dekat dikubur Pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan kedua tu peninggal kalau pesan pemati mega diterima dari Rosi Layan Anak Andiang atau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 Buah Rumah Panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 Buah Rumah Panjai Kerapak 5 Buah Rumah Panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris, Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Ajabe, Sedi, Empayang, Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratuk, Panjang Ruban, Dasis Seratuk, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Kelik Krian Seratuk, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangur Sebuyau, serta Kabar Melayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa ke Lama. Sungai Kerubung Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat lintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa. Sungai Kerubung Selalang Serikai. Serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Dah tu lagi agi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Sebentar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan buat rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, enggak rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, enggak rumah Belang di Kelintang, di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William, enggak rumah Genetan di Pidek Sebuti, kebun Melayan ke dia di Bakas, enggak Pakut Sebuti, di Seloi Kudang, enggak Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kapal Melayan yang kediau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu ngau kapal Melayan yang kenglala Singgo anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng, udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayu lah. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari berpendam Anglican Sungai berpendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peningat. Kalau pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni yang tu dekat di tu belamayu lah malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat di kubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bawa pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tiga empat tu peningat. Kalau pesan pemati hari Dulis anak Engkail, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kuching, Ensawang Lubo Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatadak, Batang Pakuah, Batang Oyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, Ngau Kabar Melayan, Kenglala, ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau. Jadi pesan tu mada ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail anak Bunyau atau ke Apai Sin atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bawa rumah Lurung Selatan 2G Jalai Amber Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari satu. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke ex tu rumah Konselor Michael Engkail anak Bunyau tau ke Apai Sin tau ke Apai Carol, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026 bak rumah di Lurung Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat di kubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekali lagi pesan ke visi di Kenatakan kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke Indai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia buat rumah kalang nanga baluh ngemah kenawit. Rumah nyalung enggau rumah Suzu Zilili sungai baluh ngemah kenawit. Rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit pia mega kabar melayan ni ke hadiah ba nanga ngungun nanga niro nanga bat nanga jagau ngemah kenawit pia mega kabar melayan ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang ana uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang anak uncat atau ke Indai Sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6. Jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu ba lot 2501 Tudan Desa Ras Fasa 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Siliak kebang melayan telefon ngagai Dayan anak manggat tau ke Indai ID berlumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peningah. Pesan ngetah sulit megak ikut diterima Ari Lewelin lawas anak Julin tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke bisik datai Maya Rabat tu tadi. Jadi dituju megak ngagai kabar ke kalau gawak bergulai ngau niang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggua. Pihak megak dituju ngagai kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarung, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Suri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julin, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julin, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang, sari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah sangat sungai Ruan Ruban. Ya, pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi hanya mak lagi bisi pesan ke bukai kelebih lagi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu nanti jemak ndak dibaca bak penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendengar ke berita tiba-tiba berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli tu lagu hari Stephensa Stephanie Karong.

Ketua Batu Batang Berita. Sarawak menerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemerik khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. 4 RUU dibantai bak awam Dun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambong buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Itik Bulian RM16.2 bilion bak bajet 2027. Penyampaunya bisa nambah entik dibanding ke RM15.1 bilion bak tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagih menua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tu Ila. Datuk Seri Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagi Sarawak ngau Sabah ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion ti dekat dibayar sebedau hujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berunding ke peminta ngau guna pemansang buat dua bengkah menua tu setipak ngau tangguh pengawal nasional Hari Baru Sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam begulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan dur nentu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya di Padah maya nyambut Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke-16 2009 tu tadi. Pemansang Perengka Guna Rakyat bak kandang menuh pesisir patut dikemerat bak agih belanja ke diberi Perintah Besar tip bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Mada agih belanja

ke diberinya dikarap oleh di berjalai ke ngau mana nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengka guna rakyat bak kandang menup sisir. Ia maksud ke Jakutu ngagai media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berbak ngaunya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak tik nambah ngagai 16.2 bilion ringgit ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik benua. Tu dikena tentu ke pemansang oleh dipecalai ke pengelantang ngau pemayak rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. Empat perambu undang-undang deka dibantai Ba Awam Dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari sari hari 1 minggu baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah tuk mungkur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Aridiau 2026. Pengau mengubah Aridiau tu dikena ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawak mengubah Ordinan Perpustakaan nyat dikena negap ke tangkup pengawak palan tu nyengkawum kuasa numbuh ke arkib. Ia maksud ke Jakutuk pengudah ngulu awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megap bisin rima 336 itik tanya hari 40 kaban dun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal perengka guna pelajar engau infrastruktur rakyat di Lawas majak dikemata. Tuk dikena tentu ke projek ke berkawal tembuk nitih ke perambu serta merik penguntung ngagai rakyat. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah projek ke udah udah tembuk ukai semina patut nitih ke specification atang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Yang madah bunyinya rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di Lawas. Antara projek ke nerima perhati ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus 27 juta ringgit. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air ndak kuat tik ditapik peranak bak 11 buah genturung pendiau gelingi jalai punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan nak di Sepawah dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalai semin bak belakang rumah panjainya udah tembuk digagak. Projeknya diperjalai ke dengan agih belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madaka pengawak ngemansang ke perengka guna bak rumah panjai patut diperhati ke ngau siliak nyengkawum jalai alun tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya bak pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikena mutar ke guna operasi serta nyukung pemansang zon perindustrian bebas Samajaya di Kuching.
Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak jadi ke servis di tahu dikarap bakal bekal air ngau perengka guna infrastruktur mega berguna dikena ngetan ke pengarap ati orang beranak ke pokok. Tok mega dikena ngada ke peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantar rakyat. Ya mana bunyinya bak awam komiti ngau pengatur Ba Awam Komiti Pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awam nyamga bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngauniti ke atur rampak menua nyengkawam pengauk matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penduri. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendiar raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Ia madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasa ke rumah ke lantang serta likun agi kelimpah aring ngelempuang ke tatiang penghidup sida sebilia. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tideka ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemut. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi saat itu batang berita dibaca baru. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bak bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai bak awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangi rasa apa? Ngau hari ini penatai kita? Siti hari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesan tu ari YFM.
6: Nyati ke buah kenan, Pak Muay di Kalak Rembus ke Panaraya Kuching. Jembatan Darulhana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanamga ulian dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
7: Ku dalam sari itu, ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Ianya balai induk darah kegagau medok penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena munyitu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai, nakak pengagau meh balok induk darah sidaknya serumah bakal rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah, lebuah medak penatai balok bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah.
5: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
8: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Pengerah pagi YFM.

Ya, Siti lagu di Jenarina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Ngujung ke jam dia tu pukul 7.55 minit pagi. Selamat pagi ngaga kita ke baru bergelengar kami buat YFM ke baru mendian ke YFM dan iranya di ni indur kita dia tu nama ajak pengawal kita harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maga. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026, kanya bising itu hari pengada sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching mega pagi tu manah beringar harap ke mega gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita kelebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau bala kaban di Wisbili engkanya bisik dekat makai serumpuk kini lemai tu bisingin tu hari pengada leban sehari tu 10 hari 10 hari bulan depan manah harap ke semua pengawal manah magang di kerja kita. Oh, jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama benda yang ke leman berita pukul dengan Mr. Melangit. Sebenarnya tu lagu dari Penny McLean Ngumbai Diri Kuat Bergerak Pagi YFM.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

aku dah teh baru kemingu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Jadi dah time aku kemingu tu mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik gi kisah kebisi udah digempuru digiga aku semanya minggu tu. Bah nanti kita udah bersedia aram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita kemingu tu peninga aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada dia. Udah sedia kita bersenam koyo. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria sikut Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningah. Siapa nama ya? Nama ya Gopi R. Gawari berumur 28 tahun. Jadi paginya peningah orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Mayang macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layam. Masa yang tadi peningah bertemu ya sikit Indo tadi benung nyam tadi saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi gede jalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai bersiti sukut kebetulan punya korang ngai nak bisa ke polis berjaga dia ngkanya sidaknya nasigi berjaga orang ke beli ke barang bertamu nya ya pun datangkap orang lebuah ke dekat kak ditangkap berpeningga maya ke Belanak tadi lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya begini nak ya. Nelan, namanya Maria Emasnya tadi. Okey, Maria sebarang Maria Emasnya. Oh, pemeratnya dia tu nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Datang di dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indok tu. Nandai tuan dia ni mesti suka teaser tu berjaga. Kau gopi peningal. No, lalu padah korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Datang